0: Kepala Badan Narkotika Nasional berharap 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK dapat menjadi agen perubahan dalam melawan narkoba. Komunitas Rusia dan ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kamar nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi di sektor biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut informasinya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya Kampung Nelayan.
2: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
1: Kita para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru, ekonomi laut biru, the blue ocean economy. Blue ocean economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang maha kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
2: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026 ini.
1: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar, tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu. Tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
2: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kekayaan alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
0: Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto berharap 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK dapat menjadi agen perubahan dalam melawan narkoba. Berikut laporan selengkapnya Bobby Ousabulete.
3: Tingginya pengguna narkoba di kalangan pelajar membuat Badan Narkotika Nasional bergerak cepat dengan membentuk Sobat Ananda Bersinar. Program ini menjadi bagian dari upaya strategis pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda. Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto, Sobat Ananda Bersinar dibentuk untuk menjadi bagian perubahan melawan narkoba.
4: kita melaksanakan kegiatan pelantikan terhadap Sobat Bersinar. Ya, Sobat Bersinar ini kita bentuk tentunya dengan kita isi dulu dengan pelatihan-pelatihan, sehingga Sobat Bersinar yang kita adakan dan kita lantik hari ini sudah terlatih. Paling tidak mereka diharapkan bisa menjadi edukator di sekolahnya masing-masing, bisa memberikan glorifikasi, bisa memberikan semangat menjadi pelopor, dan juga berani menolak narkotika dan memberikan informasi kepada pihak sekolah, pada guru, bahkan bisa bekerja sama dengan pihak Polri apabila memang sudah ada peredaran yang serius di sekolah tersebut. Nah, untuk itu kegiatan ini kita bentuk, tentunya kita memandang bahwa upaya dengan peer to peer edukator itu lebih penting, di mana teman sebaya.
3: BNNP DKI Jakarta melantik 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK. Pelantikan ini dilakukan untuk memperkuat peran pelajar sebagai agen perubahan anti-narkoba. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNN sempat memberikan pertanyaan kepada Sobat Ananda Bersinar.
5: Saya dari SMA 3 Jakarta Selatan. Menurut saya, tugas saya sebagai agen duta BNN ini sebagai jembatan antara pelajar ke BNN sendiri. Kayak kalau misalnya ada kasus di sekolah atau kita lihat hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan pelajar, kita bisa melaporkan ke bapak-bapak, jadinya sebagai jembatannya.

ikut bernyanyi, tapi juga terlihat Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto semangat mengikuti acara dengan mengabadikan momen tersebut dengan handphone pribadinya.

Komjen Pol Sudi Ariseto berharap program ini dapat mewujudkan generasi emas 2045, generasi muda yang bebas dari narkoba. Dari Jakarta, Bobby Osapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, Pertanian, KPKP menyoroti puluhan kambing yang berkeliaran dan mencari makan di tumpukan sampah di kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, Pertanian, KPKP menyoroti puluhan kambing yang berkeliaran dan mencari makan di tumpukan sampah kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Kepala Satuan Pelaksana KPKP Cilincing Muhammad Amir mengatakan kambing yang dibiarkan bermain di area sampah beresiko mengalami gangguan kesehatan. Menurutnya, pola pemeliharaan seperti itu juga menyulitkan pengawasan kondisi hewan ternak. Berdasarkan pantauan di lokasi, puluhan kambing tampak berkeliaran di sekitar kawasan pemukiman dan tempat pembuangan sampah. Pihak KPKP Kecamatan Cilincing mengaku telah mengimbau para pemilik agar tidak membiarkan kambing berkeliaran bebas, terutama di area pembuangan sampah. Pengawasan juga akan diperketat menjelang Hari Raya Idul Adha.
2: Ya, kami telah mengimbau kepada peternak atau pemilik lebih baik dikandangkan kambingnya agar kesehatannya terjaga.

0: Kalau untuk kesehatannya sih genanya bisa diatasin Pak. Nanya Pak, kalau memang sudah terbiasa, karena sudah, kecuali kalau kambing yang baru datang dari mana terus pindah ke lokasi sini, kemungkinan nggak adaptasinya gitu Pak.
1: Sudah terbiasa
0: mungkin dari kecil kan, karena lahirnya daerah sini kan.
1: Itu mau sengaja diumbar atau
0: sengaja? Sengaja diumbar karena kambingnya berisik pengen keluar main gitu.
2: Dinas KPKP menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan hewan kurban akan dilakukan mulai dari lokasi penjualan hingga tempat pemotongan hewan. Tujuannya untuk memastikan kondisi ternak tetap layak dan sehat menjelang Lebaran Idul Adha. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di Tanah Air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Cuaca panas dan kondisi fisik menjadi tantangan para jemaah haji. Dua jemaah haji embarkasi Makassar wafat di Arab Saudi. Kristianto melaporkan selengkapnya, Kris.
5: Panitia penyelenggara ibadah haji PPH Embarkasi Makassar kembali menyampaikan kabar duka atas wafatnya seorang jemaah haji asal Maluku Utara di Madinah, Arab Saudi. Kakan Duil Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Ibnu Ismail, jemaah tersebut telah dimakamkan di pemakaman Baki Madinah. Dengan kejadian ini, total jemaah haji Embarkasi Makassar yang meninggal dunia di Tanah Suci menjadi 2 orang, setelah sebelumnya seorang jemaah asal Kabupaten Goa juga wafat dan dimakamkan di lokasi yang sama. Selain itu, lanjut Haji Iqbal Ismail, seorang calon jemaah haji asal Mamuju, Sulawesi Barat, juga dilaporkan meninggal dunia saat masih berada di Embarkasi Makassar. Jemaah tersebut sebelumnya mengalami penurunan kondisi kesehatan dan sempat dirujuk ke RSUP Dr. Wahidin Sudirohudo, Makassar, sebelum akhirnya meninggal dunia. Tak hanya jemaah, seorang jemaah haji yang bertugas selama pengemudi bus selawat di Arab Saudi juga dikabarkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit.
6: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Atas nama pemerintah Makassar, ucapkan bahwa saudara atas meninggalnya jemaah kita dari Maluku Utara di Madinah, selamatkan tempat kita dimakamkan di Makam Baki. Jadi sama yang kemarin yang semua di Makam Baki kita. Jadi untuk jemaah haji dari PG sudah 2 jemaah yang kita dokter bersama almarhum almarhumah yang mati insyaallah dan saya
5: Sementara itu, sudah terdengar hingga saat ini, Embarkasi Makassar telah memberangkatkan 25 kelompok terbang kloter dengan total 9.808 jemaah menuju Tanah Suci. PPH menyebut kondisi umum jemaah yang berada di Madinah dan Makkah dalam keadaan baik. Namun jemaah tetap dihimbau waspada terhadap cuaca panas ekstrim di Arab Saudi yang kini mencapai 40 derajat Celcius di Mekah dan 38 derajat Celcius di Madinah. Jemaah diminta selalu membawa air minum dan menjaga kondisi tubuh agar terhindar dari dehidrasi selama menjalankan ibadah haji. Dari Embarkasi Sudiang Makassar, Sulawesi Selatan, Kristanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara dari Asrama Haji Medan ke Tanah Suci memasuki gelombang kedua. Jemaah haji kelompok terbang atau kloter pertama hingga kloter 16 sudah diberangkatkan ke Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya Ilham Daulay. Ilham.
7: Ya, pemberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara dari Asrama Haji Medan ke Tanah Suci sudah memasuki gelombang kedua. Ya, Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara sudah memberangkatkan sebanyak 16 kloter jemaah haji ke Tanah Suci, ya dari total keseluruhan 17 kloter. Ya, dari kloter pertama hingga keberangkatan kloter 16 berjalan dengan baik tanpa ada kendala. Ya, untuk jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 Embarkasi Medan diberangkatkan dari Asrama Haji Medan menuju Bandara Kuala Namu pada Sabtu sore 9 Mei 2026 yang turut dilaksanakan pelepasan resmi dari Asrama Haji Medan. Ya, kemudian jemaah haji take off kloter 16 dari Bandara Kuala Namu menuju ke Tanah Suci.

0: pukul 22 WIB malam tadi. Ya, jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 tersebut sebanyak 360 orang bersama petugas haji. Jemaah berasal dari Kota Medan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Padang Sidempuan, dan Kabupaten Deli Serdang. Ya, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara dan selaku Ketua PT IHA Embarkasi Medan Julkipri Sitorus hadir dalam melepas jemaah haji. Ia mengingatkan jemaah haji agar dapat menjaga kesehatan dan nama baik Indonesia selama berada di Tanah Suci. Ia juga meminta jemaah haji mematuhi seluruh aturan dalam menjalankan ibadah haji dan menjaga kartu nusuk jemaah haji dengan baik. Jangan sampai hilang maupun tercecer.
1: Semua hal yang menggunakan Indonesia ini
2: Hilam.
0: Ya, baik, berdasarkan data yang diterima untuk tahun ini jemaah haji asal Sumatera Utara sebanyak 5.990 jemaah yang berangkat haji termasuk bersama petugas. Ya, jemaah haji dari kloter pertama hingga kloter 16 Embarkasi Medan yang sudah diberangkatkan ke Tanah Suci berjumlah sebanyak 5.739 jemaah haji. Ya, termasuk juga bersama petugas. Ya, sementara satu kloter lagi yang belum diberangkatkan ke Tanah Suci yaitu kloter terakhir, yaitu kloter 17. Saat ini kloter 17 juga sudah memasuki asrama Haji Medan. Ya, dijadwalkan kloter 17 ini terakhir masuknya ke asrama Haji Medan pagi ini dan diberangkatkan ke Tanah Suci Senin 19 Mei 2026 dini hari dari asrama Haji Medan ke Bandara Kuala Namu dan take off sekitar pukul 5 WIB paginya. Ya, demikian Ilham Daulay dari Medan Sumatera Utara RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Petugas haji bidang kesehatan proaktif memberikan edukasi kesehatan kepada jemaah haji dengan fokus utama pada mereka yang memiliki risiko tinggi atau risti sebelum melaksanakan ibadah umroh wajib maupun juga puncak haji. Berikut informasinya dari Tanah Suci, Sariful Alam. Alam?
3: Ya, Jenny, petugas haji bidang kesehatan proaktif memberikan edukasi kesehatan kepada jemaah haji dengan fokus utama yaitu mereka yang memiliki risiko tinggi atau risti sebelum melaksanakan puncak haji atau Al-Musna. Dan sebagaimana diketahui, setiap jemaah haji Indonesia diingatkan untuk menghindari terpapar langsung dengan terik matahari di Tanah Suci. Dan bila terpapar langsung dengan matahari, harus menggunakan APD atau alat pelindung diri seperti payung. Tim kesehatan juga dituntut untuk bergerak cepat ketika ada jemaah calon haji yang mengalami masalah kesehatan secara mendadak, mulai dari kelelahan, pingsan, dan kondisi lainnya. Dan berikut keterangan daripada Kasih Kesehatan Dakar Mekah, Edi Supriyatna.
4: Yang ada di Arab Saudi, kondisi cuacanya itu suhunya tinggi, kelembapan rendah. Ini yang berbeda dengan Indonesia.
5: Pak, ini kan di Masjidil Haram itu kan cukup ya cuacanya agak berbeda gitu. Nah, ini gimana sih di tips bagi yang tadi Bapak sebutkan, karena jangan terlalu capek, misalnya dipaksakan ke Masjidil Haram. Yeah. Itu seperti apa bagi jemaah haji?
4: Ya, yeah, pertama yang baru datang dari Madinah. Baru datang dari Madinah ke Mekah dan yang sudah datang dari Indonesia melalui Jeddah ke Mekah itu kan akan melakukan umroh wajib. Maka disarankan umroh wajibnya tidak saat terik matahari sehingga tidak berpengaruh terhadap kondisi kesehatannya. Kemudian sebelum melakukan umroh wajib setelah sampai di Mekah sebaiknya dianjurkan istirahat minimal 5 jam istirahat dulu baru kemudian melakukan umroh wajib. Dan aktivitas hari-harinya diharapkan kalau bisa jangan terpapar terik matahari yang ada di Arab Saudi. Kalaupun harus keluar itu menggunakan payung.
3: Terima kasih. Dengan dapat kita ketahui bahwasanya para petugas kesehatan pun aktif dan mereka ditugaskan untuk berdedikasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada tamu Allah. Selain itu, untuk menjaga keamanan dan efektivitas kerja, bahwa para petugas haji di lapangan harus menerapkan sistem pendampingan atau buddy system. Petugas tidak diperkenankan berpatroli atau menangani situasi sendirian. Mereka selalu didampingi oleh rekan sesama petugas, baik laki-laki maupun perempuan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komunitas Rusia dan juga ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya kemarin. Peringatan yang juga dikenal sebagai Hari Kemenangan ini berlangsung di sekolah Rusia yang terletak di bilangan Jakarta Selatan dengan diikuti oleh ratusan orang. Berikut informasinya Retno Mandasari.
1: Komunitas Rusia dan ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya kemarin. Peringatan yang juga dikenal sebagai Hari Kemenangan ini berlangsung di sekolah Rusia yang terletak di bilangan Jakarta Selatan serta diikuti oleh ratusan orang. Kegiatan yang dipimpin oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov tersebut berlangsung hikmat. Para warga yang hadir membawa foto sanak saudara mereka yang gugur saat perang melawan Nazi pada Perang Dunia Kedua di tahun 1941 hingga 1945. Duta Besar Sergei menyebut peringatan Perang Patriotik Raya merupakan momentum untuk menghargai kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pendahulu. Sergei menjelaskan warga yang membawa foto sanak keluarga mereka yang gugur melawan ataupun menjadi korban tidak bersalah Nazisme memiliki kenangan tersendiri.
2: Di setiap keluarga, kami memiliki orang-orang yang gugur dalam perang ini, kakek, nenek, saudara laki-laki, saudara perempuan. Jadi, ini adalah kenangan kami. Ini adalah acara yang juga disebut resimen abadi. Kami membawa foto-foto kerabat untuk memberitahu semua orang bahwa kami peduli pada mereka, bahwa kami masih mengingat mereka semua, dan kami mengingat apa yang telah mereka lakukan untuk kami.
1: Salah seorang warga Rusia, Marina Fedortsova, dengan membawa foto sang kakek, ia menyebut almarhum adalah seorang pasukan militer yang berjasa untuk kemerdekaan.
3: Sampai dia meninggal pada 1972, kakek saya seorang militer profesional. Beliau mulai bertugas pada 1941, tepat di awal perang, dan menyelesaikannya dengan kemenangan, dan saya sangat bangga padanya.
1: Hari Kemenangan diperingati setiap 9 Mei di Rusia dan sebagian besar ex-Uni Soviet untuk merayakan kemenangan atas Nazi Jerman dalam Perang Dunia Kedua, menghormati sekitar 27 juta nyawa warga Soviet yang gugur. Peringatannya di Jakarta pada tahun ini dirangkaikan dengan konser lagu-lagu perjuangan oleh para siswa sekolah Rusia serta kirab kendaraan mengelilingi ibu kota Jakarta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari dunia olahraga, Komite Olimpiade Indonesia NOC Indonesia menggelar rapat anggota guna membahas penyelarasan anggaran cabang olahraga nasional. Komite Olimpiade Indonesia berperan sebagai jembatan aspirasi bagi para pengurus federasi kepada jajaran pemerintah. Forum ini juga membahas rencana pengiriman atlet menuju ke ajang internasional melalui skema pelatnas yang bersifat berkelanjutan. Ketua Umum NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari menekankan pentingnya komunikasi terbuka demi menjaga proses pembinaan prestasi olahraga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di x@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pulau Satu RRI Pekanbaru, pendengar, tadi baru saja Anda ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta. Selanjutnya masih di rangkaian Riau Pagi hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Masih bersama saya Dini Oktariani, pendengar, di hari Minggu 10 Mei 2026. Di rangkaian informasi dan musik ya. Dan di kesempatan pagi hari ini, selamat pagi, kembali saya sapa Anda semua pendengar di pagi hari yang cerah ya, cerah sekali cuaca Kota Pekanbaru pagi hari ini. Dari Studio Pro 1 saya lihat matahari sudah bersinar dengan terang ya.
1: This is my station on RRI.
2: RRI Inspirasi
3: 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi baru saja kita simak berita jaringan nasional bersama Sentral Pro 3 RRI. Dan saat ini kita kembali lagi di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis bersama saya Al Hidayat hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan beberapa informasi telah kami siapkan untuk Anda pendengar, dan tetaplah bersama kami untuk mengikuti sepanjang hari ini. Sebuah lagu untuk Anda dari Bastian dengan singlenya Juara di Hati.

Ya, selamat pagi untuk Anda semuanya pendengar. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca edisi hari ini 10 Mei 2026, yang kami kutip dari Badan Meteorologi dan Klimatologi, di mana hari ini terjadi hujan petir pendengar, seperti yang terjadi di Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan suhu berkisar 24 sampai 32 derajat Celcius. Sementara di Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Pelalawan, dan juga Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, serta Kota Dumai, hari ini diperkirakan terjadinya hujan ringan dengan suhu diperkirakan berkisar 24 sampai 33 derajat Celcius. Ya, sementara di Kabupaten Kuantan Sengingi serta Kota Pekanbaru juga diperkirakan terjadi hujan petir pendengar dengan suhu berkisar 24 sampai 31 derajat Celcius. Ya, berbeda dengan Kabupaten Pelalawan, yang mana, ya maksud kami Kabupaten Meranti, hari ini diperkirakan berawan dengan suhu 26 sampai 32 derajat Celcius. Ya, demikian informasi ini kami kutip dari laman Badan Meteorologi dan Klimatologi edisi hari ini 10 Mei 2026. Demikian pendengar, selamat menikmati hari Minggu Anda. Semoga penuh kebahagiaan, kehangatan, kebersamaan bersama orang-orang tersayang Anda.

0: bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
1: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
2: Cuman satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
3: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
4: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para
5: prajurit. Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
6: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
7: Tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
8: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
6: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
9: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
10: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
11: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin, bisa jadi gini.
1: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.
12: Ya, iya sayang.
13: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
12: Coba Riri berdiri di sebelah situ.
13: Panas, Ma.
12: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
13: Sejuk, Ma.
12: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
13: Ada lagi, Ma, manfaat lain menanam pohon.
12: Apa coba?
13: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
14: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

0: Aku lagi membuat saluran dari bambu, memanfaatkan air pancuran yang mengalir dari balik bukit itu untuk memenuhi keperluan mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya.
1: Dede, kenapa juga kau mau repot-repot seperti itu? Lebih baik kau gali saja tanah di belakang rumahmu untuk membuat sumur. Beres kan?
0: Hei, Ida, kita jangan bergantung pada tanah sebagai sumber air. Bagaimana Mi kalau semua orang setiap mau mencari sumber air harus menggali tanah? Kan masih ada Ji sumber air di desa kita ini yang bisa dimanfaatkan. Contohnya air pancuran yang mengalir dari lereng gunung itu.
2: Tanah bukan satu-satunya sebagai sumber air. Mari kita manfaatkan sumber air berbasis alam yang ada di sekitar kita. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda semuanya pendengar. Kita masih melanjutkan kebersamaan kita hari ini Minggu 10 Mei 2026, hingga nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, informasi untuk Anda terkait dengan program kita hari ini, Asta Cita, di mana Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 1.386 Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP rampung seluruh Indonesia pada 2026, pendengar. Hal ini disampaikan Presiden saat meninjau KNMP Leato Selatan di Gorontalo Sabtu kemarin. Presiden mengatakan pembangunan KNMP menjadi langkah nyata pemerintah dalam memperhatikan kehidupan nelayan. Kepala negara menilai bahwa masyarakat nelayan turut berperan serta dalam perkembangan bangsa. Pendengar, para nelayan telah berusaha dalam memenuhi kebutuhan perikanan masyarakat Indonesia. Presiden menilai bahwa hal tersebut sangatlah penting untuk terpenuhinya kecukupan protein masyarakat. Ya, pendengar, Presiden mengatakan pemerintah akan membangun 1.000 KNMP setiap tahunnya. Berdasarkan catatan Presiden, Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki 12.000 desa nelayan. Ya, KNMP adalah program Kementerian Kelautan dan Perikanan menata pesisir agar lebih produktif, bersih, dan berdaya saing. Hingga April 2026, 65 KNMP tahap pertama selesai, pendengar, dengan target 1.386 desa di seluruh Indonesia Desember 2026. KNMP memberi fasilitas penataan rumah, pembersihan lingkungan, serta fasilitas terintegrasi mendukung aktivitas nelayan. Salah satu KNMP yang telah selesai dan ditinjau adalah KNMP di Leato Selatan, Kota Gorontalo.

Ajar Melayu. Nasihat menerima amanah. Apabila amanah sudah diterima, jalankan tugas dengan sempurna. Apabila amanah dipercayakan orang, kalau tak sanggup, berterus terang. Apabila bahu memikul amanah, berhati-hati dalam melangkah. Apabila amanah sudah di tangan, semua kewajiban harus ditunaikan. Apabila amanah sudah dipegang, jangan sampai mengecewakan orang. Apabila tak sanggup melaksanakan amanah, jangan berbohong, banyak berkilah. Apabila amanah tak mampu ditunaikan, jangan mengelak mencari alasan. Apabila amanah tidak terlaksana, kembalikan dengan secara bijaksana. Apabila amanah tidak berjalan, orang lain jangan dipersalahkan. Apabila amanah tidak berjaya, kediri sendiri tempat.

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener Wak Dola ni nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganya, teganya, teganya, teganya.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Masih teman Anda di beranda Asta Cita pendengar hingga pukul 9 nanti, yang mana informasi untuk Anda pendengar, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan membangun dan membagikan sebanyak 1582 kapal ikan untuk nelayan di seluruh Indonesia mulai tahun ini. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat sektor perikanan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Ya, hal itu disampaikan Prabowo saat melakukan kunjungan ke kampung nelayan Merah Putih Liatau Selatan di Gorontalo Sabtu kemarin. Ya, pendengar, distribusi kapal akan dilakukan melalui skema koperasi nelayan. Pemerintah nantinya akan mengatur pola pembagian kapal termasuk jumlah anggota dalam setiap koperasi penerima bantuan. Pendengar, selain bantuan kapal, pemerintah juga menargetkan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNP di berbagai daerah pesisir Indonesia. Prabowo menyebutkan pada tahun ini pemerintah menargetkan pembangunan 1.386 KNMP. Ia menyebut pembangunan KNMP merupakan pekerjaan besar mengingat Indonesia memiliki sekitar 12.000 desa nelayan yang tersebar di berbagai wilayah. Dan pendengar, Prabowo juga menegaskan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan Indonesia. Demikian informasi ini kami hadirkan pendengar, yang kami kutip dari portal rri.co.id.

0: RI. Canta inspirasi.
1: Apa kata Dr. Wiendra Waworuntu, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tentang penyebaran strain coronavirus ke beberapa negara?
2: Coronavirus yang ada beredar seperti metcoronavirus itu sebenarnya sama jenisnya, tetapi yang coronavirus yang ini itu novel baru. Makanya disebut adalah novel coronavirus 2019. Kita tidak menyebut bahwa itu dari Wuhan atau mana, tetapi kita sebut novel coronavirus sudah teridentifikasi. Artinya, tren ini sudah ada beredar di Hong Kong atau kita di Wuhan yang pertama ini. Kemudian juga sudah terjadi penyebaran ke beberapa negara seperti ke Bangkok, Jepang, kemudian Amerika. Novel coronavirus ini

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Masih temani Anda pendengar hingga nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ya, hingga pukul 10 nanti kita masih bersama di musik dan informasi. Bagi Anda yang hari ini menghabiskan atau mungkin berencana menghabiskan waktu bersama keluarga, sahabat, atau bahkan menikmati hari libur, ya, sejumlah rekomendasi film bulan Mei ini pendengar bisa jadi referensi tontonan yang tidak boleh dilewatkan, ya. Ya, sejumlah film baru di bioskop pendengar telah tayang. Yang kami kutip dari laman mommaisdaily.com, yang mana film yang sudah tayang di bioskop yaitu Ghost in the Shell yang tayang pada 1 Mei 2026. Ya, film ini pendengar mengisahkan tentang sekelompok napi di lapas Labuhan Angsana yang brutal, ya. Ketegangan jadi meningkat saat tahanan mulai mati secara mengerikan akibat arwah pendendam. Ya, berikutnya ada film horor Ain pendengar yang sudah tayang pada 7 Mei kemarin. Ya, masih di genre horor ya, yang berjudul Horor Ain yang berlatar zaman sekarang yang ramai dengan hadirnya influencer. Ya, film Ain pendengar berkisah tentang Joy, seorang beauty influencer yang mengalami teror penyakit Ain yang mengerikan, ya, setelah mengabaikan peringatan sahabatnya untuk tidak berlebihan memamerkan kecantikan dan kehidupan pribadinya di media sosial. Ya, ini film cukup menarik ya untuk ditonton pendengar. Kemudian ada film yang sudah tayang pada 7 Mei kemarin yaitu Air Mata Buaya. Ya, selanjutnya film sudah tayang pendengar di

tersebut perlahan menggoyahkan keseimbangan hidupnya, yang menjadikan film ini salah satu film Indonesia terbaru dengan alur yang emosional sekaligus penuh ketegangan ya. Selanjutnya ada film Semua Akan Baik-Baik Saja. Ya, ini sudah tayang, yang akan tayang pada 13 Mei pendengar 2026. Ya, film yang berjudul Semua Akan Baik-Baik Saja itu mengangkat genre drama keluarga. Ya, dibintangi oleh Reza Rahardian hingga Christine Hakim. Pendengar, film ini mengangkat masalah ekonomi dan konflik keluarga dan disutradarai oleh Baim Wong. Ya, cerita juga berfokus pada tiga bersaudara pendengar yang terpaksa bersatu kembali setelah kematian mendadak salah satu anggota keluarga mereka. Dan terakhir, rekomendasi film bioskop yang bisa Anda tonton bersama keluarga, ada Yang Lain Boleh Hilang Asal Kau Jangan, yang akan tayang pada 13 Mei ya. Ya, film ini berjudul Yang Lain Boleh Hilang Asal Kau Jangan ya, mengisahkan tentang sosok Kesia ya. mahasiswi jurusan film yang menerima dilema berat pendengar ketika sang bunda UK Yolanda mulai menderita demensia atau disebut dengan Alzheimer atau kehilangan ingatan. Rumah yang penuh kehangatan pendengar mulai berubah drastis ya, dan tidak harmonis lagi. Film ini dibintangi oleh Yasmin Naper, Lulu Tobing, Ibnu Jamil, Sofia Siren, Jordan Omar, dan Firzanah Alia. Ya, baiklah pendengar, itulah deretan film rekomendasi yang kami hadirkan untuk Anda bagi yang ingin menghabiskan waktu untuk menonton ya bersama teman, keluarga ataupun orang terdekat Anda.

Fajar Melayu menjadi pemimpin. Apabila amanah sudah disandang, hilangkan sifat ragu dan bimbang. Amanah diingat, petuah dikenang. Bila tegak, jauhkan pandang. Bila duduk, luruskan pinggang. Bila bersandar, carilah tiang. Bila kusut, bawa bertenang. Bila sempit, bawa berlapang. Mana yang lupa, dikenang-kenang. Mana yang ragu, tanyakan ke orang. Mana yang patut, ditimbang-timbang. Mana yang elok, segera dipegang. Mana yang buruk, cepat dibuang. Supaya kuntum menjadi kembang. Supaya ranting menjadi cabang. Supaya telur tak jadi tembelang. Supaya batang tak digerek kumbang. Supaya amanah tidak terbuang.

Sabbe Sankhara Anicca. Segala sesuatunya tidak ada yang luput dari perubahan. Meski kerap tidak kita sadari, ketidakkekalan adalah realitas yang selalu terjadi di sekitar kita dan juga terjadi atas diri kita sendiri. Bahkan dari episode pertama Secawan Teh hingga yang terakhir tentang kematian, selalu ada ketidakkekalan atau perubahan yang dibahas sebagai salah satu aspeknya. Lantaran terjadinya perubahan, kita bisa merasa bahagia. Sebaliknya, kita juga bisa merasa menderita. Ada kalanya kita merasa sangat bangga dengan apa yang telah kita lakukan. Namun, dalam beberapa waktu, kita juga mempertanyakan diri kita sendiri. Kita seringkali merasa ragu atas apa yang kita lakukan. Kita seringkali merasa tidak pantas mencapai sesuatu. Dan akhirnya malah terjebak, tenggelam dalam overthinking, lalu tidak berani melangkah maju. Sama seperti pergulatan emosi yang lain, mempertanyakan diri sendiri adalah sesuatu yang sangat wajar. Ini justru menjadi kesempatan untuk lebih bijaksana melihat diri sendiri secara apa adanya. Sebagai contoh, dalam episode Secawan Teh sebelum ini, saya merasa sangat diperhatikan lewat komentar berikut. Lalu dalam prosesnya, saya mengalami fase mempertanyakan diri sendiri, lalu melihat kembali apa yang telah dilakukan. Perubahan atau ketidakkekalan terus terjadi. Ketika pertama kali membaca komentar tersebut, muncul ketidakpuasan terhadap diri sendiri. Dan sensasi batin yang muncul adalah rasa yang tidak menyenangkan. Namun setelah mencermati lebih dalam dan melihat pesan tersebut secara apa adanya, ketidakpuasan atas diri sendiri tadi berubah menjadi pengalaman dan pelajaran. Yang awalnya muncul sebagai ketidakpuasan berubah menjadi rasa syukur dan berterima kasih. Lagi-lagi, terjadi yang namanya ketidakkekalan. Sensasi batin, gelombang emosi, dan pemahaman berubah. Dengan memahami realitas ini, kita bisa menentukan apakah kita ingin terus maju atau kita ingin bertahan dalam ketidaknyamanan yang kita miliki. Itu juga yang terjadi manakala kita mendapatkan kritik, penolakan, bahkan ekspresi kebencian dari orang lain. Banyak hal yang berada di luar kendali kita, kecuali cara kita merespons. Oleh karena itu, akan jauh lebih bijaksana jika kita terus berusaha melakukan yang terbaik sesuai kemampuan kita sendiri, dengan terus menyadari bahwa segala sesuatunya tidak ada yang kekal. Dan apabila yang kita lakukan ternyata bermanfaat bagi orang lain, itu adalah bonus, bukan tujuan utama. Agar kita tidak justru menambah beban pada diri kita sendiri dan bisa terus melangkah dengan ringan.

0: main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Maaf, Pa, maaf.
2: Sana cepet.
3: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, let's score bola dulu, ah.
3: Pa, Papa.
2: Apa?
3: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
5: Gak.
6: Iya, sayang.
5: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
6: Coba Riri berdiri di sebelah situ.
5: Panas, Ma.
6: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
5: Sejuk, Ma.
6: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
5: Ada lagi, Ma, manfaat lain menanam pohon.
6: Apa coba?
5: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
4: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

Ya, selamat pagi pendengar masih di Musik dan Informasi untuk menemani Anda di akhir pekan ini ya. Semoga di momen libur ini pendengar membawa suasana kebersamaan bersama keluarga. Ya, pendengar, hari ini 10 Mei yang mana juga diperingati sebagai Hari Lupus Sedunia di berbagai negara di dunia ya. Peringatan ini pendengar bertujuan meningkatkan kesadaran global sekaligus memperkuat dukungan bagi para penderita lupus. Ya, kami kutip dari World Lupus Federation. Peringatan ini pertama kali ditetapkan pada tahun 2004 sebagai momentum global. Penetapan tersebut bertepatan dengan Kongres Internasional ke-7 tentang lupus yang digelar di New York, Amerika Serikat. Sejak saat itu, pendengar, Hari Lupus Sedunia berkembang menjadi ajang menyatukan komunitas lupus dari berbagai negara. Selain itu, momentum ini dimanfaatkan untuk mendorong kampanye global tentang dampak penyakit lupus terhadap kehidupan pasien. Ya, pada tahun 2006, pendengar, tema yang diangkat adalah Make Lupus Visible ya, yang menyoroti gejala yang sering tidak terlihat. Ya, kampanye ini menekankan pentingnya mengenali tanda awal seperti kelelahan ekstrim dan nyeri sendi secara lebih luas. Upaya tersebut pendengar dilakukan untuk mengurangi keterlambatan diagnosis yang masih sering dialami oleh para penderita lupus. Selain itu, kampanye ini juga mendorong agar pasien tidak menghadapi penyakitnya secara sendirian tanpa dukungan. Ya, saudara pendengar, lupus sendiri merupakan penyakit autoimun kronis yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia secara tidak normal. Ya, kondisi ini menyebabkan tubuh keliru menyerang jaringan sehat dan memicu peradangan di berbagai organ tubuh. Ya, gejala lupus kerap disebut sebagai penyakit seribu wajah karena bentuknya sangat beragam dan sulit dikenali sejak awal. Penyakit ini pendengar dapat menyerang kulit, sendi, ginjal hingga otak dengan tingkat keparahan yang berbeda. Ya, saudara pendengar, melalui peringatan ini masyarakat diharapkan semakin memahami lupus serta dampaknya terhadap kehidupan para penderita. Dengan meningkatnya kesadaran, deteksi dini dapat dilakukan sehingga kualitas hidup pasien bisa lebih terjaga. Baiklah pendengar, itulah 10 Mei yang diperingati sebagai Hari Lupus Sedunia.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Sulawesi Selatan, badek adalah senjata berupa sebuah pisau tajam dan runcing dengan genggam yang melengkung. Bilah tajam digunakan untuk menikam, sementara ujung yang lancip digunakan untuk menusuk. Badek sebetulnya tidak hanya ditemukan dalam budaya masyarakat suku Bugis, melainkan juga dapat ditemukan dalam budaya suku Makassar dan Mandar. Bentuk yang mungil dan ukuran yang pendek membuat senjata ini kerap digunakan kemanapun para lelaki ketika berpergian. Selain berfungsi untuk menjaga diri dari serangan musuh dan hewan buas, juga dapat memberikan rasa aman kepada mereka.

0: makna filosofi caping. Selain untuk melindungi diri dari panas, caping juga bisa menjadi simbol kehidupan manusia. Bentuk caping adalah melingkar dan kemudian mengerucut. Artinya, semua kegiatan kita sebagai manusia ujung-ujungnya akan mengerucut kepada Yang Maha Kuasa. Sebagai manusia, kita harus saling bergandengan tangan dan tolong-menolong, meskipun berbeda agama, suku, bahasa, dan bangsa. Sebab semua nantinya akan menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
2: Lupo kono jangan diulang, ingat dek selalu diulang-ulang.
1: Artinya, lupa karena jarang diulang, ingat karena selalu diulang.

Ward Cunningham, seorang pakar komputer dari Amerika Serikat, pernah mengatakan bahwa cara terbaik untuk mendapatkan jawaban dari internet adalah dengan menuliskan jawaban yang salah. Karena pengguna internet, apalagi media sosial seperti yang saat ini kita akrabi, cenderung lebih suka untuk mengkoreksi jawaban orang lain. Sekilas, ini adalah tindakan yang lazim dan lumrah. Ketika ada seseorang yang berkata keliru atau salah, kita memberitahukan yang benar. Namun yang seringkali tidak disadari adalah apa motif dan tujuan di balik tindakan mengkoreksi tersebut. Apakah murni untuk meluruskan sesuatu, atau ada kesombongan di situ yang menunjukkan bahwa saya lebih tahu daripada kamu? Apakah pernah merasa atau berpikir seperti itu? Eits, tapi jangan tersinggung dulu. Ini bukan tuduhan kok. Karena selain motivasi untuk memberitahu yang tidak tahu dan meluruskan yang keliru, kesombongan seringkali muncul dalam bentuk yang paling halus dalam batin kita. Misalnya, kita memang tidak memiliki niat untuk merendahkan orang lain. Tetapi dibalik itu, kita terlampau bangga atas apa yang kita miliki dan tidak dimiliki oleh orang lain. Seperti kepintaran, pengetahuan, wawasan, referensi, termasuk teori-teori atau argumen yang awalnya kita sampaikan untuk meluruskan sesuatu yang salah di awal tadi, yang pada akhirnya bisa memunculkan kesan bahwa saya lebih tahu daripada kamu. Jadi, apa yang dapat kita lakukan? Pertama, tetap selalu sadar terhadap apa yang muncul dalam batin kita dan kemudian bisa mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Dalam bentuknya yang paling kasar, kesombongan atau keangkuhan mendorong kita untuk memamerkan sesuatu atau untuk menunjukkan sesuatu. Kita haus akan pengakuan orang lain. Kita haus akan pujian dari orang lain terhadap apa yang kita miliki. Manakala dorongan untuk memamerkan sesuatu itu muncul, jangan buru-buru memuntahkannya dengan cara mengendalikan diri kita. Pikiran itu muncul, tetapi tidak perlu sampai kita keluarkan lewat ucapan atau lewat perbuatan. Kita coba lihat seberapa bermanfaat sih apabila kita mengucapkan atau melakukan sesuatu. Manfaat itu untuk siapa? Untuk ego kita atau untuk orang lain? Jika tidak bermanfaat baik bagi diri kita maupun bagi orang lain, maka sesuatu itu tidak perlu disampaikan atau tidak perlu dilakukan. Inilah bentuk pengendalian diri dengan cara mencegah bibit kesombongan termanifestasi dalam ucapan atau dalam perilaku kita. Kemudian, selalu ingat bahwa sehebat atau sepandai apapun kita, kita tidak mungkin 100% memahami keadaan orang lain. Kita hanya mampu melihat orang lain dari sudut pandang kita sendiri. Dan karena itu, semua yang kita sampaikan atau lakukan belum tentu valid. Inilah langkah-langkah awal untuk melatih diri kita agar tidak bersikap sombong atau angkuh, baik yang kita sadari maupun yang tidak. Dari titik ini, semoga kita semua bisa menjadi orang yang lebih bijaksana dalam berucap dan benar-benar memiliki simpati ketika bertindak.

0: tenun khas Bangka yang berarti celupan benang pada proses awal. Karya budaya yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2015 ini merupakan ketukan para perempuan Yang, bangsawan Muntok keturunan Encik Wan Abdul Hayat yang berasal dari Kerajaan Siantan Johor. Warna dan corak cual tidak hanya berlandaskan faktor keindahan saja, namun mengemban nilai-nilai filosofi yang mengandung ajaran moral orang Melayu Bangka Belitung dan merupakan salah satu bentuk kearifan lokal. Kain cual pada awalnya dikenal dengan nama Limar Muntok dan hanya dikenakan di kalangan kaum bangsawan Muntok dan juga pada hari-hari besar Islam, upacara adat, juga untuk pakaian pengantin hingga sebagai mahar yang menentukan status sosial, pangkat, dan kedudukan seseorang.
1: Baik-baik aja kok, kamu gimana?
2: Yeah, I'm fine. So, where are you going?
3: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
2: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
3: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
4: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.

0: Ya, saudara pendengar, kita simak dinamika olahraga bersama RRI Pro 1, maksud kami Pro 3 Jakarta.
1: Narkotika.
2: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan disebut oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Kepala Badan Narkotika Nasional berharap 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK dapat menjadi agen perubahan dalam melawan narkoba. Komunitas Rusia dan ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi di sektor biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut informasinya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya Kampung Nelayan.
4: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
3: Kita para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru, ekonomi laut biru, the blue ocean economy. Blue ocean economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang maha kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
4: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026.
3: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar, tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu. Tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
4: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kekayaan alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
2: Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto berharap 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK dapat menjadi agen perubahan dalam melawan narkoba. Berikut laporan selengkapnya Bobby Ousabulete.
5: Darah Anda, ulang!
1: Tingginya pengguna narkoba di kalangan pelajar membuat Badan Narkotika Nasional bergerak cepat dengan membentuk Sobat Ananda Bersinar. Program ini menjadi bagian dari upaya strategis pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda. Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto, Sobat Ananda Bersinar dibentuk untuk menjadi bagian perubahan melawan narkoba.
5: Kita melaksanakan kegiatan pelantikan terhadap Sobat Bersinar. Ya, Sobat Bersinar ini kita bentuk tentunya dengan kita isi dulu dengan pelatihan-pelatihan sehingga Sobat Bersinar yang kita adakan dan kita lantik hari ini sudah terlatih. Paling tidak mereka diharapkan bisa menjadi edukator di sekolahnya masing-masing, bisa memberikan glorifikasi, bisa memberikan semangat menjadi pelopor dan juga berani menolak narkotika dan memberikan informasi kepada pihak sekolah, pada guru, bahkan bisa bekerja sama dengan pihak Polri apabila memang sudah ada peredaran yang serius di sekolah tersebut. Nah, untuk itu kegiatan ini kita bentuk, tentunya kita memandang bahwa upaya dengan peer-to-peer edukator itu lebih penting, di mana teman sebaya.
1: BNNP DKI Jakarta melantik 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK. Pelantikan ini dilakukan untuk memperkuat peran pelajar sebagai agen perubahan anti-narkoba. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNN sempat memberikan pertanyaan kepada Sobat Ananda Bersinar.
6: Saya dari SMA 3 Jakarta Selatan. Menurut saya, tugas saya sebagai agen Duta BNN ini sebagai jembatan antara pelajar ke BNN sendiri. Kayak kalau misalnya ada kasus di sekolah atau kita lihat hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan pelajar, kita bisa melaporkan ke bapak-bapak kita sebagai jembatannya.
7: Oh.

ikut bernyanyi, tapi juga terlihat Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto semangat mengikuti acara dengan mengabadikan momen tersebut dengan handphone pribadinya.

Komjen Pol Sudi Ariseto berharap program ini dapat mewujudkan generasi emas 2045, generasi muda yang bebas dari narkoba. Dari Jakarta, Bobby Osapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, Pertanian, KPKP menyoroti puluhan kambing yang berkeliaran dan mencari makan di tumpukan sampah di kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, Pertanian, KPKP menyoroti puluhan kambing yang berkeliaran dan mencari makan di tumpukan sampah kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Kepala Satuan Pelaksana KPKP Cilincing Muhammad Amir mengatakan kambing yang dibiarkan bermain di area sampah beresiko mengalami gangguan kesehatan. Menurutnya, pola pemeliharaan seperti itu juga menyulitkan pengawasan kondisi hewan ternak. Berdasarkan pantauan di lokasi, puluhan kambing tampak berkeliaran di sekitar kawasan pemukiman dan tempat pembuangan sampah. Pihak KPKP Kecamatan Cilincing mengaku telah mengimbau para pemilik agar tidak membiarkan kambing berkeliaran bebas, terutama di area pembuangan sampah. Pengawasan juga akan diperketat menjelang Hari Raya Idul Adha.
2: Ya, kami telah mengimbau kepada peternak atau pemilik lebih baik dikandangkan kambingnya agar kesehatannya terjaga dan secara histori riwayat pakannya juga lebih terjaga. Baik, kami dari Sudin KPKP tentunya setiap tahun akan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan di lokasi penjualan sampai dengan lokasi pemotongan. Jadi di lokasi penjualan pun kita akan periksa. Dan
1: sementara itu, salah seorang pemilik kambing, Hadi Haryanto, membantah ternaknya memakan sampah sembarangan. Ia menyebut kambing hanya bermain dan mencari makanan yang masih layak konsumsi di sekitar lokasi.
3: Kalau untuk kesehatannya sih genanya bisa diatasin, Pak. Nanya, Pak. Kalau memang sudah terbiasa, karena sudah, kecuali kalau kambing yang baru datang dari mana terus pindah ke lokasi sini, kemungkinan nggak adaptasinya gitu, Pak.
4: Sudah terbiasa
3: mungkin dari kecil kan, karena lahirnya daerah sini kan.
4: Itu sengaja diumbar?
3: Sengaja diumbar karena kambingnya berisik pengen keluar main gitu.
1: Dinas KPKP menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan hewan kurban akan dilakukan mulai dari lokasi penjualan hingga tempat pemotongan hewan. Tujuannya untuk memastikan kondisi ternak tetap layak dan sehat menjelang Lebaran Idul Adha. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Cuaca panas dan kondisi fisik menjadi tantangan para jemaah haji. Dua jemaah haji embarkasi Makassar wafat di Arab Saudi. Kristianto melaporkan selengkapnya, Kris.
6: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPH Embarkasi Makassar kembali menyampaikan kabar duka atas wafatnya seorang jemaah haji asal Maluku Utara di Madinah, Arab Saudi. Kakan Dwil Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Ibril Ismail, jemaah tersebut telah dimakamkan di pemakaman Baki Madinah. Dengan kejadian ini, total jemaah haji Embarkasi Makassar yang meninggal dunia di Tanah Suci menjadi 2 orang, setelah sebelumnya seorang jemaah asal Kabupaten Goa juga wafat dan dimakamkan di lokasi yang sama. Selain itu, lanjut Haji Iqbal Ismail, seorang calon jemaah haji asal Mamuju, Sulawesi Barat, juga dilaporkan meninggal dunia saat masih berada di Embarkasi Makassar. Jemaah tersebut sebelumnya mengalami penurunan kondisi kesehatan dan sempat dirujuk ke RSUP Dr. Wahidin Sudirohodo, Makassar,

0: Hamas, Al-Fatum, Al-Fatum,
1: sementara itu, sudah mendengar hingga saat ini, Embarkasi Makassar telah memberangkatkan 25 kelompok terbang kloter dengan total 9.808 jemaah menuju Tanah Suci. PPH menyebut kondisi umum jemaah yang berada di Madinah dan Makkah dalam keadaan baik. Namun jemaah tetap dihimbau waspada terhadap cuaca panas ekstrim di Arab Saudi yang kini mencapai 40 derajat Celcius di Mekah dan 38 derajat Celcius di Madinah. Jemaah diminta selalu membawa air minum dan menjaga kondisi tubuh agar terhindar dari dehidrasi selama menjalankan ibadah haji. Dari Embarkasi, Sudiang Makassar, Sulawesi Selatan, Kristanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara dari Asrama Haji Medan ke Tanah Suci memasuki gelombang kedua. Jemaah haji kelompok terbang atau kloter pertama hingga kloter 16 sudah diberangkatkan ke Tanah Suci. Berikut laporan serkapnya Ilham Daulay. Ilham.
3: Ya, pemberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara dari Asrama Haji Medan ke Tanah Suci sudah memasuki gelombang kedua. Ya, Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara sudah memberangkatkan sebanyak 16 kloter jemaah haji ke Tanah Suci, ya, dari total keseluruhan 17 kloter. Ya, dari kloter pertama hingga keberangkatan kloter 16 berjalan dengan baik tanpa ada kendala. Ya, untuk jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 Embarkasi Medan diberangkatkan dari Asrama Haji Medan menuju Bandara Kuala Namu pada Sabtu sore 9 Mei 2026 yang turut dilaksanakan pelepasan resmi dari Asrama Haji Medan. Ya, kemudian jemaah haji take off kloter 16 dari Bandara Kuala Namu menuju ke Tanah Suci pukul 22 WIB malam tadi. Ya, jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 tersebut sebanyak 360 orang bersama petugas haji. Jemaah berasal dari Kota Medan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Padang Sidempuan, dan Kabupaten Deli Serdang. Ya, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara dan selaku Ketua PPIH Embarkasi Medan Julkipri Sitorus hadir dalam melepas jemaah haji. Ia mengingatkan jemaah haji agar dapat menjaga kesehatan dan nama baik Indonesia selama berada di Tanah Suci. Ia juga meminta jemaah haji mematuhi seluruh aturan dalam menjalankan ibadah haji dan menjaga kartu nusuk jemaah haji dengan baik. Jangan sampai hilang maupun tercecer.
4: Semua hal yang berada di Indonesia
2: Ilham.
3: Ya, baik, berdasarkan data yang diterima untuk tahun ini jemaah haji asal Sumatera Utara sebanyak 5.990 jemaah yang berangkat haji termasuk bersama petugas. Ya, jemaah haji dari kloter pertama hingga kloter 16 Embarkasi Medan yang sudah diberangkatkan ke Tanah Suci berjumlah sebanyak 5.739 jemaah haji. Itu ya, termasuk juga bersama petugas. Ya, sementara satu kloter lagi yang belum diberangkatkan ke Tanah Suci yaitu kloter terakhir yaitu kloter 17. Saat ini kloter 17 juga sudah memasuki Asrama Haji Medan. Ya, dijadwalkan kloter 17 ini terakhir masuknya ke Asrama Haji Medan pagi ini dan diberangkatkan ke Tanah Suci Senin 19 Mei 2026 dini hari dari Asrama Haji Medan ke Bandara Kuala Namu dan take off sekitar pukul 5 WIB paginya. Ya, demikian Ilham Daulay dari Medan Sumatera Utara RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Petugas haji bidang kesehatan proaktif memberikan edukasi kesehatan kepada jemaah haji dengan fokus utama pada mereka yang memiliki risiko tinggi atau risti sebelum melaksanakan ibadah umroh wajib maupun juga puncak haji. Berikut informasinya dari Tanah Suci, Syariful Alam. Alam.
5: Ya, Jenny, petugas haji bidang kesehatan proaktif memberikan edukasi kesehatan kepada jemaah haji dengan fokus utama yaitu mereka yang memiliki risiko tinggi atau risti sebelum melaksanakan puncak haji atau armas al-musna. Dan sebagaimana diketahui setiap jemaah

0: Haji Indonesia diingatkan untuk menghindari terpapar langsung dengan terik matahari di tanah suci, dan bila terpapar langsung dengan matahari harus menggunakan APD atau alat pelindung diri seperti payung. Tim kesehatan juga dituntut untuk bergerak cepat ketika ada jemaah calon haji yang mengalami masalah kesehatan secara mendadak, mulai dari kelelahan, pingsan, dan kondisi lainnya. Dan berikut keterangan daripada kasih kesehatan Dakar Mekah, Edi Supriyatna.
1: Yang ada di Arab Saudi, kondisi cuacanya itu suhunya tinggi, kelembapan rendah. Ini yang berbeda dengan Indonesia.
2: Pak, ini kan di Masjidil Haram itu kan cukup ya cuacanya agak berbeda gitu. Nah ini gimana sih di tips bagi yang tadi Bapak sebutkan, kan ada tips supaya jangan terlalu capek, misalnya dipaksakan ke Masjidil Haram. Itu seperti apa bagi jemaah haji?
1: Iya, pertama yang baru datang dari Madinah, ke Mekah, dan yang sudah datang dari Indonesia melalui Jeddah ke Mekah, itu kan akan melakukan umroh wajib. Maka disarankan umroh wajibnya tidak saat terik matahari, sehingga tidak berpengaruh terhadap kondisi kesehatannya. Kemudian sebelum melakukan umroh wajib, setelah sampai di Mekah, sebaiknya dianjurkan istirahat minimal 5 jam, istirahat dulu, baru kemudian melakukan umroh wajib. Dan aktivitas hari-harinya diharapkan, kalau bisa jangan terpapar terik matahari yang ada di Arab Saudi. Kalaupun harus keluar, itu menggunakan payung.
0: Terima kasih. Dengan dapat kita ketahui bahwasanya para petugas kesehatan pun aktif, dan mereka ditugaskan untuk berdedikasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada tamu Allah. Selain itu, untuk menjaga keamanan dan efektivitas kerja, bahwa para petugas haji di lapangan harus menerapkan sistem pendampingan atau buddy system. Petugas tidak diperkenankan berpatroli atau menangani situasi sendirian. Mereka selalu didampingi oleh rekan sesama petugas, baik laki-laki maupun perempuan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komunitas Rusia dan juga ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya kemarin. Peringatan yang juga dikenal sebagai Hari Kemenangan ini berlangsung di Sekolah Rusia yang terletak di bilangan Jakarta Selatan dengan diikuti oleh ratusan orang. Berikut informasinya Retno Mandasari.
1: Komunitas Rusia dan ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya kemarin. Peringatan yang juga dikenal sebagai Hari Kemenangan ini berlangsung di Sekolah Rusia yang terletak di bilangan Jakarta Selatan serta diikuti oleh ratusan orang. Kegiatan yang dipimpin oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov tersebut berlangsung hikmat. Para warga yang hadir membawa foto sanak saudara mereka yang gugur saat perang melawan Nazi pada Perang Dunia Kedua di tahun 1941 hingga 1945. Duta Besar Sergei menyebut peringatan Perang Patriotik Raya merupakan momentum untuk menghargai kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pendahulu. Sergei menjelaskan warga yang membawa foto sanak keluarga mereka yang gugur melawan ataupun menjadi korban tidak bersalah Nazisme memiliki kenangan tersendiri.
2: Di setiap keluarga, kami memiliki orang-orang yang gugur dalam perang ini, kakek, nenek, saudara laki-laki, saudara perempuan. Jadi, ini adalah kenangan kami. Ini adalah acara yang juga disebut resimen abadi. Kami membawa foto-foto kerabat untuk memberitahu semua orang bahwa kami peduli pada mereka, bahwa kami masih mengingat mereka semua, dan kami mengingat apa yang telah mereka lakukan untuk kami.
1: Salah seorang warga Rusia, Marina Fedortsova, dengan membawa foto sang kakek, ia menyebut almarhum adalah seorang pasukan militer yang berjasa untuk kemerdekaan.
3: Sampai dia meninggal pada 1972, kakek saya seorang militer profesional. Beliau mulai bertugas pada 1941, tepat di awal perang, dan menyelesaikannya dengan kemenangan, dan saya sangat bangga padanya.
1: Hari Kemenangan diperingati setiap 9 Mei di Rusia dan sebagian besar ex-Uni Soviet untuk merayakan kemenangan atas Nazi Jerman dalam Perang Dunia Kedua, menghormati sekitar 27 juta nyawa warga Soviet yang gugur. Peringatannya di Jakarta pada tahun ini dirangkaikan dengan konser lagu-lagu perjuangan oleh para siswa sekolah Rusia serta kirap kendaraan mengelilingi ibu kota Jakarta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari dunia olahraga, Komite Olimpiade Indonesia NOC Indonesia menggelar rapat anggota guna membahas penyelarasan anggaran cabang olahraga nasional. Komite Olimpiade Indonesia berperan sebagai jembatan aspirasi bagi para pengurus federasi kepada jajaran pemerintah. Forum ini juga membahas rencana pengiriman atlet menuju ke ajang internasional melalui skema pelatnas yang bersifat berkelanjutan. Ketua Umum NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari menekankan pentingnya komunikasi terbuka demi menjaga proses pembinaan prestasi olahraga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @rriprograma3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

RRI. Inspirasi. Pergaduh dengan tadi Anda baru saja bersama Pro 3 RRI menyimak informasi seputar olahraga bersama Dinamika Olahraga Pro 3 dan kini kembali lagi di RRI Bengkalis melalui 90,7 MHz.

Rawi Beat Forever You. Untuk Anda siang hari ini bergabung, selamat beristirahat dan juga selamat menikmati akhir pekan ya di hari Sabtu ini 10 Mei 2026 ya. Semoga hari ini menyenangkan, bahagia selalu untuk Anda, ditemani keluarga tercinta atau juga bersama sahabat, teman-teman atau juga siapapun yang bersama Anda hari ini ya. Satu hal yang bikin orang awet muda katanya sih tidak suka marah-marah, karena orang yang suka marah-marah katanya cepat tua, benar gak sih? Tapi ada juga yang mungkin ya emang sudah terlahir dari sononya ya, jadi tidak melulu tentang marah, meskipun dari data ilmiah juga menunjukkan orang yang cepat marah dari sel-selnya yang rusak sehingga membuat kerutan-kerutan di wajah, membuat orang jadi lebih tua nih pendengar ya. Tapi ya mungkin marah menjadi sifat alamiah manusia pendengar, hanya saja bagaimana cara mengekspresikan rasa marah tersebut. Ada yang marah dengan suara yang tinggi, ada yang marah dengan cara silent treatment atau juga dengan cara diam ya. Nah mungkin Anda tipikal yang mana nih, marah dengan meledak-ledak atau ya mungkin sabar santai tetap stay cool ya.

Sabbe Sankhara Anicca. Segala sesuatunya tidak ada yang luput dari perubahan. Meski kerap tidak kita sadari, ketidakkekalan adalah realitas yang selalu terjadi di sekitar kita dan juga terjadi atas diri kita sendiri. Bahkan dari episode pertama Secawan Teh hingga yang terakhir tentang kematian, selalu ada ketidakkekalan atau perubahan yang dibahas sebagai salah satu aspeknya. Lantaran terjadinya perubahan, kita bisa merasa bahagia. Sebaliknya, kita juga bisa merasa menderita. Ada kalanya kita merasa sangat bangga dengan apa yang telah kita lakukan. Namun, dalam beberapa waktu, kita juga mempertanyakan diri kita sendiri. Kita seringkali merasa ragu atas apa yang kita lakukan. Kita seringkali merasa tidak pantas mencapai sesuatu. Dan akhirnya malah terjebak, tenggelam dalam overthinking, lalu tidak berani melangkah maju. Sama seperti pergulatan emosi yang lain, mempertanyakan diri sendiri adalah sesuatu yang sangat wajar. Ini justru menjadi kesempatan untuk lebih bijaksana melihat diri sendiri secara apa adanya. Sebagai contoh, dalam episode Secawan Teh sebelum ini, saya merasa sangat diperhatikan lewat komentar berikut. Lalu dalam prosesnya, saya mengalami fase mempertanyakan diri sendiri, lalu melihat kembali apa yang telah dilakukan. Perubahan atau ketidakkekalan terus terjadi. Ketika pertama kali membaca komentar tersebut, muncul ketidakpuasan terhadap diri sendiri. Dan sensasi batin yang muncul adalah rasa yang tidak menyenangkan. Namun setelah mencermati lebih dalam dan melihat pesan tersebut secara apa adanya, ketidakpuasan atas diri sendiri tadi berubah menjadi pengalaman dan pelajaran. Yang awalnya muncul sebagai ketidakpuasan berubah menjadi rasa syukur dan berterima kasih. Lagi-lagi, terjadi yang namanya ketidakkekalan. Sensasi batin, gelombang emosi, dan pemahaman berubah. Dengan memahami realitas ini, kita bisa menentukan apakah kita ingin terus maju atau kita ingin bertahan dalam ketidaknyamanan yang kita miliki. Itu juga yang terjadi manakala kita mendapatkan kritik, penolakan, bahkan ekspresi kebencian dari orang lain. Banyak hal yang berada di luar kendali kita, kecuali cara kita merespons. Oleh karena itu, akan jauh lebih bijaksana jika kita terus berusaha melakukan yang terbaik sesuai kemampuan kita sendiri, dengan terus menyadari bahwa segala sesuatunya tidak ada yang kekal. Dan apabila yang kita lakukan ternyata bermanfaat bagi orang lain, itu adalah bonus, bukan tujuan utama. Agar kita tidak justru menambah beban pada diri kita sendiri dan bisa terus melangkah dengan ringan.

Pendengar, pernahkah Anda memanas makanan secara berulang-ulang? Mungkin hal ini menjadi sesuatu yang lumrah yang dilakukan oleh masyarakat kita ya. Memanaskan kembali makanan kemarin atau yang sudah dingin, ini biasanya dilakukan oleh sejumlah orang. Hal itu dilakukan untuk menghemat biaya dan juga waktu memasak. Namun memanaskan makanan ternyata juga dapat menimbulkan berbagai bahaya bagi tubuh nih pendengar. Bahan makanan ini justru bisa mengandung racun jika dipanaskan. Ahli gizi dari Weight Loss Clinic Lokendra Tomar menjelaskan kebiasaan memanaskan kembali makanan akan mengurangi nilai gizi atau nutrisi yang terkandung di dalamnya. Padahal nutrisi lengkap dari makanan itu sangat dibutuhkan tubuh untuk menjalankan fungsi secara normal. Dirangkum dari berbagai sumber, beberapa jenis makanan yang tidak boleh dipanaskan kembali karena berisiko menjadi beracun, ya ini yang pertama adalah sayuran kaya nitrat tinggi. Beberapa sayuran yang kaya akan kandungan nitrat tinggi ini diantaranya adalah bayam, wortel, lobak, bahkan seledri. Hindari memanaskan kembali sayuran kaya nitrat ini karena dapat melepaskan sifat karsinogenik yang dapat berubah menjadi racun. Makanan yang kedua adalah nasi. Mengkonsumsi nasi yang dipanaskan kembali dapat berisiko menyebabkan keracunan. Hal ini disebabkan oleh adanya bakteri yang sangat resisten bernama Bacillus cereus. Melansir dari National Health Service Inggris, setelah nasi dipanaskan kembali dan didiamkan pada suhu kamar, spora di dalamnya berkembang biak. Seiring waktu dapat berubah menjadi bakteri atau racun yang membuat nasi tidak aman untuk dikonsumsi. Yang ketiga adalah jamur. Berdasarkan hasil penelitian Penn State Extension, jamur bisa menjadi beracun ketika dipanaskan kembali karena rentan terhadap mikroorganisme. Memanaskannya kembali justru menghasilkan racun yang mengandung nitrogen teroksidasi dan radikal bebas. Idealnya, masakan jamur sesegera mungkin dikonsumsi setelah disiapkan.

0: Pendengar saat ini sudah masuk waktu sholat zuhur untuk wilayah Bengkalis dan wilayah sewaktu dengannya. Sejenak kita akan dengarkan kumandang azan.
1: Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah dan mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.

dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya malaikat senantiasa mendoakan seseorang kamu selama dia berada di tempat sholatnya dan uduknya belum batal. Diriwayatkan oleh Muslim.

Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada nikmat yang Allah berikan kepada kita yang mungkin kita tidak sadari, yakni nikmat berbicara dengan lidah. Lidah ini, lisan kita ini adalah penterjemah dan pengungkap isi hati. Perhatikan surah Ar-Rahman ayat 1-4. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sahabat sekalian, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an." Khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Qur'an, Allah menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Atau dalam surah Al-Balad ayat 89, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, lidah dan dua buah bibir, walisana wa syafatain." Jadi nikmat yang sering kita lupakan yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat lisan ini, kemampuan kita untuk berbicara, untuk menerjemahkan isi hati kita. Mari kita lihat teman-teman sekalian, apa sabda Rasulullah SAW berkaitan dengan lisan ini. Pernah ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, apakah atau sesuatu apa yang terbanyak yang dapat memasukkan manusia ke dalam syurga?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik." Lalu ditanya lagi, "Sesuatu apakah yang paling banyak yang dapat memasukkan manusia ke dalam neraka?" Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Mulut dan kemaluan." Dalam hadis lain, Rasulullah juga ingatkan pada kita semua, "Barang siapa yang dapat menjaga lisan dan kemaluannya karenaku, maka aku akan menjamin untuknya syurga." Jadi, nikmat lisan ini dipergunakan dengan sebaik-baiknya, karena kalau tidak, ternyata paling banyak orang masukkan neraka salah satunya karena tidak memperhatikan apa yang keluar dari mulutnya. Lidah itu sesuatu yang tak bertulang. Kita mudah mengatakan sesuatu tanpa memikir dampaknya terlebih dahulu. Sehingga alangkah lebih baik kalau kita berpikir dulu sebelum kita mengeluarkan kalimat demi kalimat. Karena bencananya luar biasa. Bencana lidah itu luar biasa. Apa saja sih bencana lidah, bencana lisan itu apa saja sih teman-teman sekalian? Pertama, ia akan menjadi bencana yang luar biasa kalau kita gunakan lidah atau lisan kita ini untuk berbicara yang batil atau yang sia-sia. Lidahnya tidak dipergunakan untuk hal-hal yang positif. Lidahnya untuk berdoa kepada selain Allah, atau lidahnya digunakan untuk berdusta atau bersaksi palsu. Teman-teman ketahui bahwa Arab jahiliyah saja menganggap dusta itu adalah aib yang tercela dan memalukan. Dan orang-orang akan mengingat dalam waktu yang sangat panjang dan akan dicap sebagai pembohong. Orang Arab jahiliyah saja punya adab yang baik dalam hal berbicara yang jujur. Hal ini pernah terlihat pada saat Abu Sufyan yang pada saat itu memusuhi Rasulullah ditanya oleh Kaisar Heraklius tentang sifat dari Rasulullah SAW, tentang Nabi Muhammad SAW. Maka Abu Sufyan walaupun membenci Nabi Muhammad SAW ketika itu, tapi beliau tidak sanggup untuk berbohong. Beliau ucapkan yang baik-baik di depan Kaisar Heraklius tersebut tentang siapa Nabi Muhammad SAW. Kemudian bencana lidah berbicara batil tadi, apa saja sih selain berdusta, bersaksi palsu, lidahnya berdoa kepada selain Allah, ghibah dan fitnah. Hati-hati teman-teman sekalian, banyak di antara kita menggunakan lisan kita ini gak dipikir dulu sebelum kita berbicara. Kita lakukan atau kita pergunakan lisan kita ini untuk ghibah atau untuk fitnah. Hal ini pernah terjadi juga teman-teman sekalian pada kisahnya Siti Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana beliau difitnah. Ya, teman-teman nanti lihat dalam surah An-Nur ayat 11-26. Bagaimana Allah pada akhirnya menurunkan jawaban atas beredarnya fitnah yang menimpa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Karena pada saat itu Siti Aisyah difitnah berselingkuh dengan salah seorang sahabat Nabi Sufyan bin Mu'attal radhiyallahu anhu, sehingga seluruh orang di Madinah percaya dengan fitnah itu. Orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW, yang salihah luar biasa, masih difitnah. Dan hampir semua orang di Madinah percaya dengan hal tersebut. Ya, jadi lisan kita tidak boleh digunakan untuk ghibah dan untuk memfitnah orang. Teman-teman perhatikan surah Al-Hujurat ayat ke-12. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhanni. Inna ba'dadh-dhanni itsmun la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan.
yuhibbu ahadukum ay yakula lahma akhihi maytan fakarihtum. Jangan kita ini suuzon sama orang. Jauhi kebanyakan dari prasangka, karena sebagian prasangka adalah dosa. Jangan cari-cari kesalahan, jangan menggunjing, gibah, fitnah orang, karena hal ini seperti memakan bangkai saudara sendiri. Kemudian lisan ini juga bencana luar biasa kalau kita gunakan untuk namimah, untuk adu domba, untuk memecah belah umat Islam. Contoh seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dalam perang Uhud misalnya. Memecah belah umat Islam, mengadu domba, ngapain kalian semua perang dalam perang Uhud? Pada saat itu ada 1000 pasukan Uhud, ngapain kalian ikut perang? Untuk apa kalian mati sia-sia begitu saja? Akhirnya diadu domba, 300 orang pasukan Islam mundur, gak jadi perang, karena mendengar kalimat dari Abdullah bin Ubay bin Salul yang kerjaannya memecah belah umat Islam. Termasuk juga bencana dari lisan teman-teman sekalian adalah merendahkan orang atau merusak kehormatan seorang muslim. Pernah terjadi ini di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat namanya adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diejek-ejek kakinya kecil oleh sahabat-sahabat lainnya. Maka Rasulullah membela Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tersebut yang mengatakan bahkan kakinya lebih berat daripada gunung Uhud. Atau dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya si fulana saum, puasa di siang hari, tahajud di malam hari, namun akhlaknya buruk, suka menyakiti hati tetangga dengan mulutnya. Maka Rasul bersabda, tidak ada kebaikan pada diri fulana tersebut dan dia termasuk ahli neraka. Jadi teman-teman sekalian, hati-hati dengan lisan kita. Termasuk bencana lisan tadi, yang pertama adalah berbicara batil, hal yang sia-sia yang tidak ada gunanya, yang di dalamnya ada dusta, kemudian bersaksi palsu, riba, fitnah, namimah, adu domba, termasuk juga sumpah serapah atau bernyanyi-nyanyi lagu yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Dan juga bisa menjadi bencana lidah, bencana lisan juga. Dan berikutnya yang kedua, bencana dari lidah atau bencana dari lisan adalah kalau kita diam dari kebenaran yang wajib diucapkan. Maknanya adalah ada maksiat di depan mata lalu kita diam saja. Ya. Ingat perkataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau berkata, ibadah yang pertama kali adalah diam, kemudian menuntut ilmu, mengamalkan, menghafal, dan menyampaikannya. Jadi gak boleh tuh kalau orang Islam mengatakan, ah sudahlah maksiat urusannya dia, saya sih menghargai kalau dia mau buat maksiat, dia mau zina, itu urusan dia, bukan urusan saya. Gak bisa. Seorang muslim itu kalau ada maksiat depan mata gak boleh dia diam saja. Kalau ada maksiat yang diketahui gak boleh dia diam saja. Kata Rasulullah apa? Halangi keburukan itu dengan kekuasaanmu, dengan tanganmu. Kalau gak bisa dengan lisan. Kalau tidak bisa, ingkari bahwa itu perbuatan yang tidak benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman sekalian, hati-hati dengan lisan kita, karena bencana lisan atau bencana lidah itu bisa mengenai pribadi, masyarakat, atau umat Islam secara keseluruhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik atau dia diam. Atau dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, sesungguhnya ada seseorang yang berbicara dengan satu kalimat dan dia tidak menganggapnya berbahaya, dengan sebab satu kalimat itu justru dia akan terjungkal selama 70 tahun ke dalam neraka. Ya, jadi maknanya dia menganggap remeh-temeh lisan yang dia keluarkan atau kalimat yang dia keluarkan, padahal justru kata-kata yang dia keluarkan membuat dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi think before posting, misalnya kalau di sosial media, berpikir sebelum posting segala sesuatu, berpikir sebelum berbicara. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah, sahabat sekalian? Jika seseorang menghendaki berbicara, maka sebelum berbicara hendaklah dia berpikir. Jika jelas nampak maslahatnya, maka berbicaralah. Dan jika ragu-ragu, maka jangan berbicara sampai jelas maslahatnya. Begitu teman-teman sekalian. Atau dari Sufyan bin Abdullah, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku dengan satu perkara yang aku berpegang dengannya. Maka Rasul menjawab, katakanlah Rabbku adalah Allah, lalu istiqamahlah. Lalu Sufyan bin Abdullah ini berkata lagi, wahai Rasulullah, apakah yang paling anda khawatirkan atasku?
Maka Rasul pun memegang lidah beliau sendiri dan bersabda ini. Ini nih, lisan ini yang paling berbahaya, yang paling dikhawatirkan. Maka jagalah lisan, sahabat sekalian. Dan ingat bahwa keterjagaan dan lurusnya lidah atau lisan sangat berkaitan dengan kelurusan hati dan keimanan seseorang. Yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, iman seorang hamba tidak akan istiqamah sehingga hatinya istiqamah. Dan hati seorang hamba tidak akan istiqamah sehingga lisannya istiqamah. Dan orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatan-kejahatannya, maka dia tidak akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jagalah lisan kita dan ingat, balasan orang yang menjaga lisan adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul apa? Barang siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara dua rahangnya dan apa yang ada di antara dua kakinya, maksudnya mulut dan kemaluannya, maka niscaya aku akan menjaminkan syurga baginya. Maka sahabat sekalian, terakhir perhatikan perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, barang siapa yang banyak pembicaraannya, banyak pula tergelincirnya. Dan barang siapa banyak tergelincirnya, maka banyak pula dosanya. Dan barang siapa yang banyak dosanya, maka neraka lebih pantas untuknya. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa menjaga lisan sebagaimana Abdullah bin Mas'ud bertalbiyah di atas bukit Shaffa, kemudian beliau menyeru, wahai lidah, katakanlah kebaikan, niscaya engkau mendapatkan keberuntungan. Diamlah, niscaya engkau akan selamat sebelum engkau menyesal. Ya, jadi hati-hati dengan lisan kita. Dan Al-Quran mengajarkan kita untuk berkata-kata yang baik. Apa kata Al-Quran? Contoh dalam surah Al-Isra ayat 23. Apa kata Quran? Qawlan karima. Ya, kalimatnya adalah wa kullahuma qawlan karima. Ucapkanlah perkataan-perkataan yang mulia. Al-Quran juga mengajarkan kepada kita qawlan ma'rufa. Di dalam surah An-Nisa ayat 5. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Atau di dalam ayat yang lain kita diminta untuk qawlan sadida dalam surah Al-Ahzab ayat 70-71, ya. Diminta untuk qawlan sadida. Sadida itu berarti jelas, jernih, terang. Ucapan yang tepat, yang timbul dari hati yang bersih. Sebab ucapan adalah gambaran dari apa yang ada dalam hati kita. Kemudian Al-Quran juga mengatakan qawlan baligha dalam surah An-Nisa ayat ke-63. Yakni bicara, kalau kita berbicara, bicaranya sampai ke hati kepada seseorang. Baligha itu artinya sampai, ya. Jadi qawlan baligha dimaknai sebagai perkataan yang sampai dan meninggalkan bekas di dalam jiwa seseorang. Juga Al-Quran menganjurkan kepada kita untuk qawlan masyurah. Masyurah artinya mudah, qawlan masyurah. Maknanya adalah kita diminta kalau berbicara dengan perkataan yang mudah, menyenangkan dan tidak mengecewakan. Atau Quran juga mengajarkan pada kita untuk berbicara qawlan bayyina, yaitu bicara lemah lembut. Perhatikan surah Thaha ayat ke-44, bagaimana ketika Nabi Musa AS berdialog dengan Fir'aun, diminta untuk qawlan bayyina atau berkata-kata dengan lemah lembut. Baiklah teman-teman sekalian, semoga kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa mampu menjaga lisan kita, berhati-hati dengan lisan kita, dan kita dimasukkan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala karena lisan kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin.

Pendengar, kita kembali lagi dengan info makanan yang tidak boleh dipanaskan secara berulang-ulang. Nah, kalau tadi ada nasi, jamur, dan juga sayuran dengan kaya nitrat tinggi. Kemudian makanan berikutnya adalah kentang. Cemilan yang berasal dari bahan baku kentang ini bisa menjadi pengganti nasi karena kaya akan karbohidrat. Namun menurut para ahli kesehatan, makanan ini tidak boleh dipanaskan kembali karena dapat memunculkan bakteri langka bernama Clostridium botulinum. Kemudian yang kelima adalah telur rebus. Seperti ketahui, telur adalah sumber protein tinggi. Namun, mengkonsumsi telur rebus dapat menyebabkan penyakit serius ketika dipanaskan kembali. Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat menyatakan kandungan nitrogen dalam telur ini bisa teroksidasi saat proses pemanasan ulang. Hal itu kemudian menyebabkan racun yang merusak sistem pencernaan. Nah, pendengar, tentu saja kita tidak mau makanan yang kita konsumsi akan menjadi racun ketika dimakan kembali dan juga dipanaskan secara berulang. Untuk itu, agar lebih waspada dan juga hati-hati ya.

0: di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat ngan hukum hanjit ceri, legezat ngan sifat.
0: Artinya, adat ciptaan manusia bergandengan dengan hukum Tuhan atau agama. Barulah adat itu kuat dan dapat dipertahankan. Apabila keduanya bergandengan, maka barulah dipandang sempurna.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama RRI Bengkalis di 90,7 MHz. Sudah pukul 13 siang ini kami ajak Anda untuk menyimak informasi selanjutnya dalam Warta Riau Siang bersama Prus 1 RRI Pekanbaru.

0: Bapak Presiden Prabowo fokus salah satunya adalah meningkatkan hilirisasi.
1: Rio Bhayangkara Run yang keempat ini mengusung tema bagaimana kita mengajak semua masyarakat untuk terus mempererat diri

pokok-pokok berita utama. Anggota Komisi 7 DPR RI Daerah Pemilihan Riau, Henry Munif, mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan hilirisasi sebagai upaya menambah pendapatan asli daerah atau PAD. Polda Riau hari ini resmi membuka pendaftaran Riau Bayangkara Run 2026 yang ditargetkan sebanyak 13.000 pelari. Warta Riau Siang juga disiarkan oleh studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Siang selengkapnya edisi hari Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Muhammad Maizul Hardinas.

0: Kita ke kabar pertama, pendengar. Anggota Komisi 7 DPR RI Daerah Pemilihan Riau, Henry Munif, mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan hilirisasi sebagai upaya menambah pendapatan asli daerah atau PAD. Selengkapnya, Femi Astiofani melaporkan.
1: Provinsi Riau merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki sumber daya alam atau SDA yang banyak. Namun, SDA tersebut belum dikelola dengan maksimal. Padahal jika dikelola dengan baik, maka dapat meningkatkan ekonomi daerah dan masyarakat. Anggota Komisi 7 DPR RI asal Pemilihan Riau, Henry Munif, mengatakan untuk ekspor Provinsi Riau tumbuh tajam di angka 11,68%. Tetapi itu lebih didominasi ekspor bahan mentah. Padahal menurut Henry Munif, jika ditambah dengan adanya komoditi hilirisasi, maka dipastikan adanya penambahan pendapatan asli daerah atau PAD. Dengan kondisi ini, Henry Munif mendorong pemerintah daerah di Riau untuk meningkatkan produksi hilirisasi dengan bersinergi bersama berbagai stakeholder terkait.
2: Ekspor tumbuh tajam tadi kita dengarkan di 11,86%. Namun dominan pada bahan mentah saja, belum kita beri nilai tambah atau program hilirisasi. Padahal Bapak Presiden Prabowo fokus salah satunya adalah meningkatkan hilirisasi.
1: Sekretaris Daerah Provinsi Riau Saryal Abdi menyebutkan untuk industri hilirisasi di Provinsi Riau terus didorong, seperti hilirisasi kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir yang saat ini sudah mulai dilakukan.
3: Semua penangkar kelapa sudah berkontrak dengan Kementerian Pertanian, Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan hilirisasi kelapa itu bisa diselesaikan. Dan kemudian janji Menteri Pertanian untuk satu industri yang selevel dengan yang ada hari ini, sambu, itu akan ada di Inhil 1 dan kemudian di Pekanbaru di daerah industri Tenayan. Itu menyerap diperkirakan 22.000 tenaga kerja.
1: Sekda Prof. Riau Saryal Abdi menambahkan pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten kota terus berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah pusat serta stakeholder lainnya dalam upaya peningkatan industri hilirisasi sebagai salah satu peningkatan ekonomi daerah dan masyarakat. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Kita ke kabar selanjutnya, pendengar. Pertemuan ilmiah respirasi Perhimpunan Dokter Paru Indonesia atau PDPI Cabang Riau 2026 dorong solidaritas dan penguatan kesejawatan dokter. Selengkapnya, Alwi Suryatmaja melaporkan.
4: Perhimpunan Dokter Paru Indonesia atau PDPI Cabang Riau menggelar pertemuan ilmiah respirasi PDPI Cabang Riau 2026 sebagai ajang peningkatan wawasan dan kolaborasi para tenaga medis di bidang respirasi. Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Cabang Riau, Dr. Adrian Nison, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ilmiah tersebut. Ia berharap kegiatan ini dapat memberi manfaat bagi seluruh peserta dan menjadi sarana pengembangan ilmu kedokteran paru di Riau.
5: Saya mengucapkan selamat ke simposium. Semoga acara ini bermanfaat untuk kita semua.
4: Sementara itu, Dr. Ade Fazri Kurnia, selaku perwakilan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Riau, menekankan pentingnya menjaga solidaritas dan kesejawatan di antara para dokter. Menurutnya, hubungan yang harmonis antar sejawat menjadi kunci yang menjaga profesionalisme dan kualitas pelayanan kesehatan.
6: Kan bagaimana soliditas dan kesejawatan di antara kita. Untuk itu kita mengimbau kepada para guru besar senior sejawat dan kita semua yang ada, marilah kita menjaga kesolidan dan kesejawatan di antara kita. Kalaulah memang ada mungkin ketidaksesuaian komunikasi di antara sejawat, mari datang ke perhimpunannya, mari datang ke Didi untuk menyelesaikannya. Jangan sampai persoalan-persoalan yang sebetulnya di internal bisa selesai kebuka sampai keluar.
4: Melalui kegiatan ini, PDPI Riau diharapkan tidak hanya mampu memperkuat pengembangan ilmu respirasi, tetapi mempererat sinergi, solidaritas, dan etika kesejawatan di lingkungan tenaga medis di Provinsi Riau. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Pendengar, lonjakan kunjungan wisatawan penumpang di pintu masuk imigrasi Riau mengalami kenaikan angka yang signifikan. Selengkapnya, Afifah, kontributor RRI Pekanbaru melaporkan.
7: Pintu masuk utama menuju Provinsi Riau menunjukkan tren positif dengan peningkatan performa yang signifikan pada bulan ini. Berdasarkan data terbaru, hampir seluruh gerbang utama mengalami kenaikan angka kunjungan yang cukup tajam secara bulanan atau month-to-month. Lonjakan tertinggi tercatat di Pelabuhan Dumai yang melesat hingga 137,05%. Tren kenaikan ini juga diikuti oleh Bengkalis sebesar 55,11%, serta Bandara Sultan Syarif Kasim Dua Pekanbaru yang tumbuh 42,98%.
8: Pelabuhan Dumai Pak, secara mantuman naik 137,05%. Nah ini juga lebih dari 100% meningkatnya Pak, antara bulan Februari 2006 menjadi Maret 2026. Februari 26 ke Maret 2026 secara mantuman naik 137,05%, secara year on year naik 63,83%. Ini yang kali besar Pak dari Dumai. Kemudian dari Bengkalis, Bapak sekalian, ini secara mantuman naik 55,11%. Secara year on year naik 71,15%.
7: Meski sebagian besar pintu masuk menunjukkan performa gemilang, kondisi berbeda justru terjadi di Pelabuhan Meranti. Berbeda dengan tren positif di wilayah lain, pintu masuk ini justru menjadi satu-satunya mengalami kontraksi.
9: Khusus untuk Pelabuhan Meranti, data kami menunjukkan adanya penurunan sebesar 23,75% secara bulanan. Saat ini kami sedang mengevaluasi faktor penyebab penurunan tersebut, apakah karena faktor cuaca atau adanya penggeseran rute perjalanan penumpang.
7: Kondisi ini menjadi perhatian bagi pihak terkait untuk memastikan distribusi kunjungan dan pelayanan di seluruh pintu masuk Riau tetap merata dan optimal ke depannya. Afifah, kontributor, RRI Pekanbaru melaporkan.
0: Pendengar, Polda Riau hari ini resmi membuka pendaftaran Riau Bayangkara Run 2026 yang ditargetkan sebanyak 13.000 pelari. Selengkapnya, Santi Yunus melaporkan.
10: Polda Riau hari ini resmi membuka pendaftaran Riau Bayangkara Run 2026 yang akan digelar pada Minggu 19 Juli 2026 mendatang. Launching pembukaan pendaftaran dilakukan melalui kegiatan jumpa pers di area Car Free Day Pekanbaru pada Minggu pagi. Mengusung tagline Run with Purpose, Move Forward with Riau, event ini tidak hanya menghadirkan olahraga lari semata. Riau Bayangkara Run 2026 juga membawa pesan sosial, kampanye lingkungan dan ajakan membangun kepedulian bersama terhadap masa depan Provinsi Riau. Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan mengatakan, kegiatan tersebut menjadi momentum membangun solidaritas sosial dan kesadaran lingkungan di tengah masyarakat. Menurutnya, olahraga dapat menjadi medium efektif menyampaikan pesan penting terkait masa depan lingkungan dan generasi muda.
11: Riau Bayangkara Run yang keempat ini mengusung tema bagaimana kita mengajak semua masyarakat untuk terus mempererat diri, menguatkan persaudaraan di antara kita semua dalam satu wadah untuk terus menyehatkan badan kita, menyehatkan jiwa dan tubuh kita. Yang kedua, bahwa RBR ini adalah kita bersama-sama membangun human solidarity dan environmental ethics.
10: Sementara itu, Ketua Pelaksana Riau Bayangkara Run 2026 Kombes Daniel Widya Mukharam mengatakan, event tersebut lahir dari semangat membangun kedekatan Polri dengan masyarakat. Diharapkan event ini menjadi wadah positif yang sehat sekaligus memiliki dampak sosial. Riau Bayangkara Run 2026 menghadirkan 3 kategori lomba lari, yakni half marathon 21 km nasional dan internasional, 10 km serta 5 km. Seluruh peserta akan memulai dan mengakhiri perlombaan di Mapolda Riau. Sementara itu, pendaftaran peserta dilakukan secara daring melalui website resmi riaubayangkararan.com. Sementara pengambilan respek dijadwalkan pada tanggal 17 hingga 18 Juli 2026 di Gelanggang Remaja Pekanbaru. Riau Bayangkara Run tahun ini ditargetkan 13.000 pelari dari berbagai daerah di Indonesia ikut meramaikan. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.

0: Masih dari kabar seputar olahraga, mendengar atlet panahan asal Riau kembali menorehkan prestasi membanggakan di level internasional setelah berhasil menyumbangkan 1 medali emas dan 1 medali perak bagi Indonesia pada ajang kejuaraan panahan Berbau Malaysia 2026 di Shah Alam, Malaysia. Selengkapnya, Hairani Januari ini melaporkan.
1: Prestasi membanggakan kembali ditorehkan atlet panahan Riau di tingkat internasional. Atlet Perpani Riau sukses menyumbangkan 1 medali emas dan 1 medali perak untuk Indonesia pada ajang kejuaraan panahan Berbau Malaysia 2026 yang berlangsung di Shah Alam, Malaysia. Pelatih panahan Riau, Muslim, mengatakan capaian tersebut menjadi kebanggaan tersendiri karena atlet Riau dipercaya memperkuat tim nasional Indonesia pada kejuaraan tingkat Asia tersebut. Menurutnya, keberhasilan ini membuktikan atlet panahan Riau mampu bersaing dengan atlet dari berbagai negara, bahkan tambahan medali dari atlet Indonesia membuat Indonesia berhasil menempati posisi kedua pada kejuaraan tersebut. Kejuaraan panahan Berbau Malaysia 2026 berlangsung pada 30 April hingga 3 Mei 2026 di Selangor Yacht and Sport Complex.
2: Di Malaysia kemarin kita ikut Berbau Asia. Memang ada rutinitas sudah selama 4 tahun. Nah, kali ini tempatan acaranya di Malaysia untuk berbuat ya seluruh

0: Riau yang ikut tergabung di tim Indonesia. Kalau jumlah medali yang kita dapat kemarin secara keseluruhan itu ada di 4 emas, perahnya saya nggak ingat. Cuma posisi kita berada di bawah Cina, jadi runner up ranking 2. Jadi kita berada di bawah Cina. Nah, Riau sendiri menyumbangkan 1 medali emas, 1 medali perak melalui atlet Pekanbaru atas nama Muslim, atas saya sendiri.
1: Sementara itu, Sekretaris Umum Perpani Riau Siswanto mengapresiasi prestasi atlet panahan Riau yang berhasil membawa pulang medali untuk Indonesia dan Riau khususnya.
2: Itu Berbo Asia namanya. Kemudian yang dapat medali itu kemarin kalau tak salah saya atas nama Pak Muslim itu. Iya, tapi di Berbo Asia itu dia berangkat kemarin sebagai atlet dan sebagai peserta Berbo.
3: Ya, ini memang dia kan berangkat memang mandiri. Artinya memang biaya semuanya mandiri. Cuma kalau kayak perang itu, kalian yang memberikan rekomendasi.
1: Prestasi tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi atlet panahan Riau lainnya untuk terus meningkatkan kemampuan dan mengharumkan nama daerah maupun Indonesia di ajang internasional. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Anggota Komisi 7 DPR RI Daerah Pemilihan Riau, Henry Munif, mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan hilirisasi sebagai upaya menambah pendapatan asli daerah atau PAD. Polda Riau hari ini resmi membuka pendaftaran Riau Bayangkara Run 2026 yang ditargetkan sebanyak 13.000 pelari. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Maizul Hardinas, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Siang, produksi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.
5: Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI di mana saja berada. Apa kabar Anda? Semoga sehat senantiasa ya. Senang sekali saya Didi bisa kembali lagi temani Anda di siang ini. Apalagi kalau bukan di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Sampai pukul 3 sore nanti seperti biasa. Semoga hari ini menyenangkan bagi kita semua. Sehat-sehat senantiasa, sehat dan juga bahagia pastinya ya. Tak kurang satu apapun. Yang sudah makan, sudah kenyang pastinya. Yang belum makan, lapar pastinya ya. Ayo segera makan. Karena bentar lagi kita temani dengan berbagai lagu-lagu dangdut yang bisa Anda request di 0823-8836-4742. Kita simak dulu satu lagu pembuka dari Terajana berikut ini, Kavrin Shafira.

0: Oke, kita balik bersama di Prodangdut adalah kita. Yang gabung silakan saya buka kesempatan di 0823 8836 7742. Selamat siang Prodangdut. Halo. Selamat siang, terputus ya. Oke, coba kembali di 0823 8836 7742. Selamat siang.
1: Selamat siang kembali. Assalamualaikum dan adalah kita.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Bersama Pak Umar Tanya Pisang.
0: Apa kabar Pak Umar? Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa ini?
1: Lagu dari Amada, Selamat Tinggal Bungaku.
0: Selamat tinggal bungaku, itu ya.
1: Ah, itulah mati, itulah.
0: Aku lagu. Bermohon AC. Kita putar nanti ya. Oke lah.
1: Salah-salahnya buatnya Maklu, Mauke, Mahonga, Mausu. Buatnya Nenek Anggun, buatnya Pak Suhaimi, buatnya Pak Bakri, buat Ayah Joko dengan Mak Joko, buatnya Makna di Sanggoro, buatnya Mak Pak Harun, buat Aziza di Sungai Ate, buat semua lah tanpa joli.
0: Oke.
1: Nah, spesialnya buat penyiar aja lah, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih Pak Umar.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Tanjung Pisang, kita tinggalkan dulu Pak Umar. Kita menuju ke Tanjung mana lagi ini ya? Tanjung Leban, Tanjung Kapal, atau Tanjung Katung? Kita lanjut kembali. Selamat siang, Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
2: Nenek Anggun di Penampi, Tanjung Penampi.
0: Emang Penampi pakai Tanjung?
2: Pakai lah, pakai Tanjung Penampi. Yang Tanjung Penampi,
0: Tanjung. Lain jadi Tanjung Penampi ya. Iyalah, sehat ya nenek ya.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Amin. Mau dengar lagu apa nih?
2: Lagu Aduhai dari Romai Rama.
0: Aduhai, sedap sekali. Oke. Okay. Nanti kita putarkan. Salam untuk siapa nek?
2: Istimewa salamnya untuk penyiar hari ini, bahagia selalu di samping keluarga, di samping rumah Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin amin amin.
2: Untuk Pak Umar, untuk Pak Bakri, untuk Pak Suhaimi, untuk Bu Rumi. Semua-semuanya lah. Tanpa terkecuali. Terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut di belakang Nenek Anggun. Siapa lagi yang gabung silakan di 0823 8836 7742. Selamat siang Bro Dangdut.
3: Siang kembali Bro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapakah ini?
3: Sama Lisa nih kak, Kelapa Pati.
0: Lisa di Kelapa Pati. Apa kabar?
3: Iya kak, alhamdulillah sehat.
0: Makan
3: sehat.
0: Sehat-sehat semua.
3: Baru selesai kak, bersiap makan.
0: Iyalah kenyang buat lah.
3: Apa kabar kak?
0: Sehat alhamdulillah. Mau dengar lagu apa Lisa?
3: Lagu Jeritan Hati juga ada.
0: Jeritan Batin pun ada. Kalau abah jerit menjerit nih lah. Banyak orang menjerit nih ya, di tengah hari buta
3: ya,
0: nih.
3: Iya, iya, iya.
0: Ada.
3: Salam untuk salam buat semua-semua aja kak. Spesial buat anak tersayang kedua. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
3: Itu je lah kak.
0: Baiklah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lisa dari Kelapa Pati dengan Jeritan Hati. Kita putar dulu lagu-lagu sudah request ya, nanti kita hadir kembali untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Baik, lagi masih bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan kembali yang gabung di 0823883647 42. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Bang Didi?
0: Baik, alhamdulillah sehat. Bang Tony gimana kabar?
1: Tony hari ini alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Ini kau jangan tebak tadi entah Izan, entah Bang Didi, sama suara.
0: Iya ke?
1: Oh, tebak seksi suaranya berdua sama aja.
0: Adalah bezanya tu.
1: Sama aja lebih kurang je Bang Didi. Kau salah-salah dengar sekali tiup angin tu pasti macam tu Izan.
0: Sekali tiup angin, kalau dua kali tiup angin. Angin.
1: Tapi dah lama-lama angin dah berhenti, tau Pak Didi.
0: Kalau angin badai pula meniup, sudah.
1: Kalau angin badai-badai, ada apa-apa beliung, alamak tak dengar, tak tahu siapa.
0: Lesap, ya.
1: Lagu, Pak Didi.
0: Okey.
1: Pak Didi minta lagu.
0: Dari?
1: Cuba lagu ini, Pak Didi, lagu Gunawan, Gunawan Muharjan, Pak Didi. Cucu lucu, sedap, Pak Didi.
0: Gunawan Muharjan?
1: Muharjan, cucu lucu.
0: Ada.
1: Tak pernah diputuh, lagu-lagu baru. Tapi tak pernah diapakah, dia pernah diputuh itu.
0: Tak pernah diputuh, ya? Cucu lucu.
1: Cuba dulu, cucu lucu. Ini anggun, cucunya banyak.
0: Lucu-lucu lagi.
1: Semoga nanti cucunya anggun, nanti ketahuan dengan lagu apa Gunawan nanti kan.
0: Okay.
1: Salam sikit, Pak Didi. Pertama, tak lupa buat apa aku di terapis. Buat tak lalu, banyak merusu, buat nyaya Joko. Buat semua lagi monitor pada hari ini. Salam tak lalu semuanya. Tak jumpa juga Bapak Didi. Mudah-mudahan kau akan sehat. Buat rezeki, panjang umur. Bahagia dunia sampai akhirat.
0: Amin. Terima kasih.
1: Mudah-mudahan tahun depan bisa Bapak Didi haji.
0: Amin ya Allah, haji.
1: Mudah-mudahan dikabul. Mudah-mudahan doa Tony bisa dikabulkan nanti. Mudah-mudahan.
0: Amin.
1: Ya, bayang kita kalau manusia itu memang kita bantu hantu. Kalau sekali arung itu memang katanya belum pas, belum pahit, katanya belum dapat.
0: Buat kata, sekali arung pahitnya.
1: Kita juga kesempatan ini buat istilah buat rumah sama anak, buat seluruh desa kapal tunggal di Pakatan Pujung, buat desa di Bantan Tua juga, mudah-mudahan selalu semuanya. Itu aja Pak Didi, terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi di belakangnya Tony di 0823883642. Ayo silakan gabung kembali siang-siang panas seperti ini. Paling sedap minum yang segar-segarnya. Kita mau lagi dangdut-dangdut segar-segar. Kita dengarkan dari banyak versi dangdut baru ini ya. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang balik.
0: Siap, selamat siang balik. Balik kemana?
2: Balik mana enggak ada lah.
0: Balik ke Bunga Raya.
2: Iyalah. Kenal suara dah.
0: Kenal dah. Apa kabar orang Bunga Raya?
2: Alhamdulillah, sehat dan sentosa. Lagu saya.
0: Apa tu?
2: Mama Tampilik, Kak.
0: Boleh.
2: Dari RJRM ya. Lagu bunyi kulak bagang ni dah.
0: Apa berbunyi? Apa bunyi namanya?
2: Pulsa sikit lagi dah salam.
0: Oh, pulsa.
2: Langsung up. Tak ada pakai TM kami tu kan.
0: Oh, tak pakai TM tu.
2: Dia pakai TM kak ya, dia tak masuk.
0: Sekali buat ni tak masuk pula. Habis lah, punah ganah. Tumpu ke lebu. Iyalah, kita lanjut lagi ya di belakang Mbak Nana dari Bunga Raya tadi. Akhirnya terputus di tengah jalan. Selamat siang Bro Dangdut.
3: Selamat siang Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kembaya masuk tadi.
0: Oh, semangatnya. Itulah.
3: Kalau tak
0: sabo bisa mengempah radio. Jangan sampai.
3: Mengempah radio, lempo HP ya.
0: Sehat bulan ya.
3: Lagu Mutiara Hidup.
0: Boleh, Mutiara Hidup boleh.
3: Jadi.
0: Okay lah.
3: Salam-salam buat semuanya. Semoga sehat selalu. Selamat Didi, keluarga sehat selalu. Murah rezeki.
0: Amin, terima kasih.
3: Itu aja lah, Didi.
0: Okay.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di belakang bulan, ada siapa lagi kembali di 0823 8836 4742. Selamat siang, Pro Dangdut.
4: Regus Pro 1, Enda, yuk kita berdangdut.
0: Asik. Goyang bang, goyang. Sehat, alhamdulillah. Gimana kabar?
4: Selalu sehat, itu hanya keliling keselio lidah saya ini, keliling.
0: Tekeselio.
4: Bukan Alio Kroo kan kesini. Kadang-kadang di Pro 1 bukan baru, makanya disebut pula
0: Rekas Pro 1 pula. Sama sajalah, sikit-sikit aja beda lagu saja ya.
4: Sehat Bung Didi?
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
4: Tanggal 10 ni dah kocik mengisi belum?
0: Hah?
4: Saku kantong.
0: Ngapa nak mengisi? Kau nak mengisi moh lah.
4: Tidak, maksudnya kalau tidak mentraktir, saya mentraktir.
0: Boleh, dengan senang hati kalau macam tu.
4: Oke. Okay. Lagu?
0: Dari siapa tuh?
4: Saya tak minta lagu, kalau minta lagu nanti dia playlist habis, saya mau request.
0: Oke, okay. Boleh lah, boleh.
4: Kalau minta mungkin susah nak balikkan nanti.
0: Dari hutang pula jadinya.
4: Tadi banyak merequest Rumah Irama, tapi ini dari cover Rumah Irama, tapi dari penyanyi cilik ya. Dari Irza Irama, Derita di Balik Kawah.
0: Irza Irama.
4: Derita di Balik Kawah.
0: Derita di Balik Kawah. Sebentar kita
4: ya,
0: cek.
4: Iya, itu kalau penyiar, kalau artis, kalau reporter itu memang banyak resiko tuh. Tapi kawah tetap cerita orang enggak tahu.
0: Iya ya. Oke. Okay.
4: Macam menyindir sama kita pula ya.
0: Macam nyindir aja nampak ya.
4: Oke, okay, kirim-kirim Bung Diri ya. Kirim-kirim ya. Terus ada pendengar saya Pro 1, Pak Soimi ya, di samping RI. Muruan gabung Pak Soimi, jangan ikan dalam kolam, carikan ikan di dekat pasar.
0: Banyak tuh ikan debu.
4: Apa?
0: Ikan debu ada.
4: Nah, bukan, itu kurang dia, itu
0: masih terumbu.
4: Kalau terumbu itu disalai. Terus lagi ada pendengar setia itu, kalau Ibu Yati udah balik belum apa deh? Ngantar adiknya naik haji ke Pekanbaru itu.
0: Sampai hari ini belum ada lagi gabung.
4: Iya, salam sehat ya, semoga sampai ke tujuan bersama Pak Haji Alam ya.
0: Amin.
4: Terus ada kawan-kawan Jambi, ada Pak Mus, apa ini, Pak Muin ya, Pak Muin atau Pak Mus di Selatit.
0: Iya.
4: Salam sehat buat aku juga, selamat berakhir pekan buat Bung Didi, jadi salam sehat, semoga makin ganteng ya.
0: Insya Allah, amin.
4: Oke, thank you, terima kasih
0: banyak. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kardian dari Lansang Barat ya, kita tinggalkan dulu dengan lagu-lagu berikut, kita simak lagu Cucu Lucu berikut ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baiklah, di dalam rangka khitanan ini, saya akan mencoba sebuah lagu yang berjudul Cerita Dagang Dawang.

Terima kasih Anda masih bersama Radio Bengkalis di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Kami masih lagi kembali untuk Anda yang bergabung, silakan di 823-883-6742. Oke, baik, karena kita masih kendala dari teknis komunikasi kita di sini pendengar ya, kami akan lanjutkan kembali nanti. Untuk yang gabung silakan kembali, nanti kita hadirkan untuk Anda. Dan kami hadirkan dulu lagu-lagu dangdut berikut ini, tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: kerja atau belajar di rumah, pasti nggak ngebosanin.
1: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.

0: My Station on RRI.
1: Terima kasih perkenan masih bersama Nair Bengkalis. Kita sudah berada di penghujung suaya untuk Perdangdut siang ini. Terima kasih untuk bersamaan Anda dan mohon maaf kita tidak bisa meneruskan kembali kebersamaan ini. Kami hadirkan lagu-lagu pilihan terbaik untuk Anda dan nanti kita akan hadirkan di program selanjutnya. Tetap bersama Pro 1 Nair Bengkalis.

91,1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, senang sekali saya Maizo tentunya masih dapat kembali menemani Anda, menemani aktivitas Anda di akhir pekan ini. Semoga suasana minggu sore ini berjalan dengan lancar dan juga menyenangkan tentunya, baik bagi Anda yang sedang beristirahat di rumah ya, atau mungkin dalam perjalanan, maupun yang masih beraktivitas bersama keluarga tercinta tentunya. Pendengar, setelah tadi kita bersama ya dalam rangkaian Riau Siang, kini kita beralih ke rangkaian Riau Sore, di mana selama satu jam ini kita akan bersama dalam program musik dan informasi menyajikan pendengar ya, beragam informasi ringan untuk Anda yang tentunya juga menarik, ditemani dengan lagu-lagu pilihan yang dapat menjadi teman santai Anda di penghujung akhir pekan. Seperti biasa, berbagai topik yang dekat dengan kehidupan sehari-hari akan kami hadirkan untuk menambah wawasan sekaligus hiburan untuk Anda di sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Chacha Recho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Chacha Recho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di pemilu,

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini hari jadi kalau pagi. Loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya habis tanda bacanya begini nih.
3: Impro.
2: Mana sih?
4: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
5: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

Sahabatku, setiap kita pasti pernah terjatuh. Gagal dalam hidup, kalah dalam pertandingan, atau terpuruk dalam kesendirian. Namun yakinlah, yang membuat kita tercatat sebagai pemenang bukanlah dinilai dari seberapa sering kita terjatuh, namun seberapa sering kita bangkit dari kegagalan kita. Tak ada manusia yang sempurna, namun jadikan ketidaksempurnaan itu menjadi keunggulan dirimu. Beethoven, yang musiknya begitu indah, ternyata hanyalah seorang yang tuli. Thomas Alva Edison mengalami 1999 kali kegagalan sebelum menemukan bohlam lampu. Tugas kita bukan untuk berhasil, namun tugas kita adalah untuk mencoba. Karena saat mencoba, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Orang-orang besar bermimpi besar dan bekerja besar, maka energinya bukan untuk meratapi kegagalan, namun untuk terus mencoba, mencoba, dan mencoba. Untuk itu, bangunlah sahabatku. Karena aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semua pasti bisa.

Pendengar Tak Terasa sudah berada di penghujung Sua untuk bersama saya temani Anda di suasana sore hari ini dalam Lintas Bengkalis Sore, dan teruskan kembali untuk mendengarkan siaran kami melalui 90,6 MHz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: kerja atau belajar di rumah, pasti gak ngebosanin.
1: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.

Saya akan sebutkan misal salah satu contoh kisah. Ibnu Qayyim rahimahullah Al-Jauzi mengangkat kisah tentang Abi Qudamah, seseorang yang disebutkan namanya oleh beliau. Sudah pernah saya sebutkan cerita ini belum? Selalu belum ya. Baiklah. Abi Qudamah kata Ibnu Jauzi adalah seseorang yang suka berjihad. Di zaman dulu, zaman tabi'in, suka berjihad, berperang. Dan dia selalu memotivasi orang untuk berjihad. Ditanya di salah satu masjid itu, dia lagi pulang dari jihad, pengalaman apa yang paling berkesan bagi anda di kancah peperangan jihad? Dia bilang, kisah seorang anak muda yang bertemu bidadari. Maka orang tanya, seperti apa ceritanya? Dia bilang, satu waktu saya pulang ke negeri saya, di kotanya. Kemudian saya motivasi orang untuk berperang, berjihad. Sampaikanlah motivasi, ayat-ayat, hadis, kisah-kisah nyata. Sampai orang-orang pada termotivasi untuk berjihad. Dia bilang, setelah selesai saya pulang, besok saya ingin bentuk pasukan, bergabung dengan pasukan muslimin untuk berjihad. Waktu saya pulang ke rumah, dia bilang, tiba-tiba ada suara perempuan depan pintu memanggil, wahai Abi Qudamah, Abi Qudamah. Dia bilang, saya baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, jangan sampai ini godaan syaitan. Perempuan malam-malam memanggil-manggil depan rumah. Dia enggak bilang, saya enggak mau buka pintu. Terdengar lagi suara kedua kali, Abi Qudamah, Abi Qudamah, buka pintu. Suara perempuan. Dia bilang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, saya enggak mau buka, takut jadi fitnah, gitu kan. Terus perempuan itu rupanya nyaut depan pintu. Dia bilang, wahai Abi Qudamah, bukankah anda yang memotivasi kami berjihad? Dan saya terpengaruh dengan itu. Saya ingin menyumbang sesuatu. Bukalah pintunya. Dia bilang, saya dengar orang ini mau nyumbang hubungan dengan jihad, saya buka pintu. Perempuan itu rupanya bercadar. Dia bilang, pada saat saya buka pintu dan di hadapan saya tahu kalau orang ini, kalau tidak pakai cadar, luar biasa Allah berikan kelebihan fisiknya. Terlihat wanita ini punya kecantikan, tapi dia tutup auratnya. Lalu saya alihkan pandangan saya dan saya katakan, apa yang akan engkau sumbang ibu? Dia bilang, sesuatu yang paling indah dari tubuh saya, hai Abi Qudamah, adalah rambut saya. Saya memiliki rambut yang sangat bagus dan panjang. Maka saya sudah memotongnya dan saya sudah membentuknya supaya menjadi tali kekangan kuda. Maka saya minta agar rambut saya ini engkau jadikan tali kekangan kudamu, agar minimal rambutku ikut berperang. Abi Qudamah bilang, saya heran dengan imannya ibu ini. Luar biasa ya. Gak pernah ada orang terfikir seperti itu. Rambutnya panjang, lebat, tebal, dipotong, lalu dibuat sedemikian rupa sehingga bisa menjadi tali kekangan kuda. Jadi, pakailah ini Abi Qudamah. Abi Qudamah bilang, baiklah, diambil. Pada saat sudah diambil, Abi Qudamah mau tutup itu, dia bilang, sebentar, masih ada satu lagi Abi Qudamah. Dia bilang, apa? Suami saya mati syahid. Dan semoga Allah terima, semoga juga kami disatukan di surga. Dan dia mewariskan seorang anak laki-laki yang mirip seperti dia. Maksudnya keimanannya, ke fisiknya, segala macam. Saya harap anda tidak menolak anak saya besok ikut berjihad. Kata Abi Qudamah, baiklah. Tutup pintu, besok pagi habis sholat subuh, habis syuruk, menjelang duha, berkumpullah orang-orang yang mau ikut jihad untuk bergabung dengan pasukan muslimin. Setelah Abi Qudamah bilang, saya motivasi mereka, datanglah seseorang dari belakang saya berteriak, Abi Qudamah, Abi Qudamah, suara seorang laki-laki. Dia bilang, saya balik ke belakang. Waktu saya balik, saya seperti melihat matahari. Artinya ada seorang laki-laki putih, tinggi, gagah, rambutnya indah, fisiknya kekar di atas kuda. Dia bilang, saya sendiri kagum lihat orang ini. Luar biasa secara fisik, membuat orang sudah kagum. Dia bilang, terus dia bilang, ayah Abi Qudamah, saya anaknya ibu semalam yang memberikan rambut kepada anda. Dan saya siap untuk ikut berperang. Dan wasiat ibu saya agar saya jangan pulang. Suruh mati syahid. Kata Abi Qudamah, saya kagum lihat lagi anak ini. Sudah kagum lihat ibunya, kagum lihat anaknya. Bagaimana keyakinan mereka berdua tentang janji Allah. Dan hidupnya di situ sudah. Lingkup hidupnya itu adalah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Udah, Allah bilang dapat ini, ya sudah, diyakinkan iya. Sholat dapat ini, puasa dapat ini, jihad dapat ini. Yakin, tidak ada keraguan. Hidupnya terbentuk di situ, itu yang dijalani sama dia. Dia yakin meninggalkan juga dosa, ini adalah pintu yang baik. Kalau dia buat, dia akan jauh dari Allah. Maka dia berada di lingkup itu, kendaraan itulah.
Kata Abi Kudama, baiklah anak muda, kau masih muda, gitu kan? Saya akan letakkan kamu di bagian belakang pasukan. Anak muda itu diam. Dia bilang, Abi Kudama bilang, ini saya tentu simpulkan ceritanya ya, karena saya tidak hafal secara lafaz letter-letter tentang kisah, tapi saya datangkan poinnya gitu. Kata Abi Kudama, waktu perang lagi berkecamuk, tiba-tiba anak muda ini sudah ada di depan. Lalu saya lihat dia, dan memang di pikiran saya dia bilang cuma anak muda itu saja. Saya datangin dia, hai anak muda, mundurlah, kamu masih muda, belum berpengalaman, gitu ya. Saya khawatir atas dirimu. Dia bilang, wahai Abi Kudama, Allah berfirman, hai orang-orang beriman, kalau kalian bertemu dengan orang kafir, jangan kalian mundur. Allah bilang, jangan mundur, Anda suruh saya mundur, gitu. Gitu. Kata Abi Kudama, saya enggak bisa bantai ini karena dia pakai ayat. Gitu. Maka saya pun berada di sebelahnya sampai akhirnya karena perang lagi berkecamuk terpisahkan. Otomatis terpisahkan. Waktu pasukan lagi istirahat, saya coba cari anak muda ini. Saya enggak cari, pikirannya sudah enggak ada yang lain. Targetnya anak muda ini gitu. Itu betul-betul menarik perhatian dia. Dia bilang begitu saya lihat orang lagi istirahat semuanya karena capek berperang. Maka saya lihat anak muda ini sibuk menyiapkan makanan para mujahidin, mengikatkan tali kudanya, menyiapkan rumput kudanya. Pokoknya dia sibuk dengan itu. Jadi dia betul-betul menikmati apa yang sudah Allah dan Rasulnya perintahkan. Ini targetnya dan ini benar bagi saya. Selesai. Ini adalah konsep hidup saya. Maka Abi Kudama bilang, saya kagum melihat anak muda ini. Kemudian perang berkecamuk lagi. Berkecamuk lagi yang kedua kali. Kemudian pada saat lagi maju, saya lihat anak muda itu di depan. Saya datangin lagi, hai anak muda, ke belakanglah. Dia bacain lagi ayat. Wahai Abi Kudama, Allah berfirman, hai orang beriman, kalau bertemu dengan orang kafir, jangan kalian mundur. Bagaimana Allah bilang jangan mundur, Anda suruh saya mundur. Abi Kudama diam, tidak bisa bantah karena dikatakan ayat. Berkecamuk peperangan, dipisahkan oleh prajurit yang saling serang satu sama yang lain. Sampai akhirnya tiba malam hari, waktu istirahat. Kata Abi Kudama, dua pasukan istirahat. Lalu saya cari, di mana anak muda ini, di kemah mana dia. Cari-cari sampai dapat kemahnya. Kata Abi Kudama, waktu saya masuk dalam kemahnya, saya temukan anak muda itu sedang tertidur dan senyum. Senyum lebar gitu. Saya penasaran anak muda ini lagi mimpi apa gitu. Dia bilang, saya tunggu sampai senyumnya sudah redah, kemudian saya tepuk, bangunkan, hai anak muda, bangunlah. Apa yang kau lihat dalam mimpimu? Kata anak muda ini, demi Allah wahai Abi Kudama, saya melihat saya masuk ke surga. Saya masuk surga, saya lihat taman-taman, saya lihat pelayan-pelayan, lihat luar biasa surga yang luas. Dan saya lihat seorang wanita yang sangat cantik, saking cantiknya sampai saya tidak sabar untuk menjamahnya. Lalu dia mengatakan, belum waktunya hai suamiku. Padahal sebenarnya anak muda ini belum menikah. Lalu dia bilang, engkau, perempuan itu bilang, engkau akan bertemu dengan aku besok siang. Kata anak muda itu, setelah itu Anda bangunkan saya, dan saya berharap Allah membuat saya mati syahid besok untuk mendapatkan apa yang Allah janjikan. Yang jelas, kata Abi Kudama, saya kagum. Artinya Abi Kudama pun sekian tahun berjihad belum pernah mimpi seperti ini, gitu kan? Besok pagi dia bilang, berkecamuk lagi peperangan. Saya temukan anak muda itu di depan, terus dia menyerang musuh, gitu kan? Sampai akhirnya peperangan selesai dan sudah menang muslimin, korban banyak di musuh dan di orang muslim. Anak Abi Kudama bilang, target saya mengejar mana, cari anak muda ini, terbunuhkah atau belum terbunuhkah, dicari. Dia bilang, saya cari di jenazah prajurit muslim yang disusun, ternyata ada bergeletakan, saya temukan ada anak muda itu penuh dengan darah ya, tapi masih hidup. Dan dia lihat, waktu saya datang, dia dengan senyum mengatakan, Abi Kudama, kesinilah, dalam kondisi lagi luka-luka ini, berdarah-darah, gitu ya. Kata Abi Kudama, saya pun datang, apa beritamu hai anak muda? Dia bilang, ahi Abi Kudama, kalau kau pulang nanti ke kampung kita, ke negeri kita, sampaikan ke ibu saya salam dan bilang impian beliau sudah terkabulkan. Artinya saya akan menyusul ayah saya mati syahid. Lalu pesannya ini luar biasa. Dia bilang, apa, wahai Abi Kudama, apa kau dengar, ingat kisah tadi malam bidadari dalam mimpi saya? Kata Abi Kudama, iya. Sekarang ada di sebelah saya, sedang senyum dan menunggu ruh saya keluar, lalu dia akan membawa saya ke surga. Lalu kata Abi Kudama, orang itu pun meninggal dunia dalam kondisi dia tersenyum, gitu kan? Maka Abi Kudama bilang, saya menangis, gak bisa menahan melihat luar biasanya ibunya, luar biasa anak muda ini, luar biasa. 17 tahun
punya kelebihan fisik yang mungkin tadi saya bilang kebanyakan kita di Indonesia dihabiskan pada hal yang foya-foya, coba-coba kemaksiatan. Ini semua omong kosong nih dari syaitan, bukan begitu. Anak muda ini dididik oleh ibunya untuk targetnya surga. Bagaimana berperang mati syahid, seperti itulah. Kata Abi Kudama, saya pun menguburnya. Waktu kami pulang ke negeri kami, target saya ke rumah ibunya, bukan ke rumah saya lagi. Orang semua pada pulang ke rumahnya, ketemu keluarganya. Dia bilang, saya cari ibunya anak muda itu. Begitu dapat rumahnya, saya ketuk pintu, dibuka. Ibu itu buka. Ibu itu begitu lihat saya, tahu Abi Kudama. Dia bilang, wahai Abi Kudama, apa kau datang berbelas sungkawa atau kau datang untuk membawa berita gembira? Kata ya Abi Kudama, apa maksud anda ibu? Dia bilang, kalau anda pulang mengatakan anak saya ikut pulang bersama anda, berarti itu belas sungkawa. Saya enggak mau anak saya pulang, mau mati syahid. Tapi kalau anda bilang anak saya mati syahid, berarti itu berita gembira. Abi Kudama bilang, saya enggak tahan, menangis lalu saya mengatakan, ibu, berita gembira, Allah sudah kabulkan impianmu, anakmu telah menyusul suamimu, dan semoga Allah kabulkan. Ibu itu menangis, sujud syukur kepada Allah, gara-gara berhasil anaknya menjalankan perintah Allah. Ini yang banyak luput dari kita nih. Kita malah bangga kalau anak kita yang cantik keluar dengan telanjang sana sini, terbuka auratnya, atau mungkin meninggalkan pesantren dan sekolah di sekolah yang tidak ada pendidikan agamanya, atau keluar ke negara-negara kafir yang akhirnya mereka terdidik dengan halal yang tidak baik, hanya karena bangga dengan urusan dunia, bukan bangga dengan urusan akhiratnya. Padahal itu tanggung jawab kita, gitu kan? Jadi teman-teman sekalian, menanamkan muraqabah, yakin kalau Allah mengawasinya, yakin akan janji Allah terhadap ibadah yang dia kerjakan, yakin ancaman Allah kalau dia melanggar, maka ini poin yang sangat penting. Ini yang sedang kita bahas, masalah bagaimana dia mendidik jiwanya dalam masalah muraqabah.

Begitu indah Islam. Tolong menolong dan selamat menyelamatkan dunia akhirat. Ini harus kita camkan bersama, agar tali persaudaraan sesama Muslim yang bersaudara itu adalah kenyataan dalam kehidupan sehari-hari.

bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, berpuasa di bulan Ramadan. Barang siapa tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa alasan, maka dia tidak dapat membayarnya dengan berpuasa 1 tahun penuh, walaupun ia kerjakan puasa itu. Ciri-ciri Islam dan tiangnya itu ialah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, sholat dan puasa Ramadan. Maka barang siapa yang meninggalkan salah satu daripadanya,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Semoga Allah yang menguasai setiap kejadian menjadikan kejadian apapun yang menimpa kita menjadi penguat iman kita. Kejadian apapun yang menimpa menjadi sarana agar kita lebih berilmu, lebih berpengalaman, lebih bijak, lebih dekat dengan Allah. Karena mau tidak mau hidup ini akan menghadapi kejadian demi kejadian. Baik yang kita inginkan, yang tidak kita inginkan. Baik yang kita duga maupun yang tidak kita duga. Kita harus mengarungi hidup ini. Hidup bagai samudra dan kita harus arungi sampai tujuan. Kita tidak boleh gentar terhadap hidup ini. Cobalah amalkan rumus dasarnya yaitu HHN. Hadapi dengan gagah berani, hayati hikmah. Setiap ilmu hikmah di balik kejadian dan nikmati suatu saat ganjarannya kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan dulu Al-Qur'an supaya kita tahu ini adalah ayat tentang penciptaan diri kita di dalam rahim, yaitu surat Al-Anbiya Al-Hajj ayat 5, satu ayat saja. Silakan Ustaz Hadis.

0: hamba berlindung kepadamu ya Allah dari segala tipu daya setan yang terkutuk dengan menyebut namamu wahai yang maha pengasih, wahai yang maha penyayang. Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami Allah telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna. Dan kami tetapkan rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang telah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian berangsur-angsur kamu sampai kepada usia dewasa. Dan di antaramu ada yang diwafatkan. Dan ada pula di antaramu yang dikembalikan sampai usia yang sangat tua, sehingga tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan ketumbuhan yang indah. Maha benar Allah yang maha agung. Saudaraku, ini adalah ayat yang harus kita yakini bahwa tidak ada yang menciptakan kita selain Allah. Hanya dari tetes sperma bertemu dengan sel telur kok jadi manusia. Tapi di dalam rahim kita tidak tahu apa-apa. Suami istri tidak tahu bagaimana proses yang ada di rahim. Bagaimana dari dua sel bisa berkembang terus jadi daging, jadi tulang. Kita tidak tahu bentuk anak-anak kita seperti apa. Apakah orang tua sebelum anaknya lahir menggambar dulu wajahnya seperti apa? Tidak. Bayangkan kalau orang tua membuat anak sendiri, bikin boneka saja susah. Rambut dari mana bahannya? Kenapa anak-anak ketika lahir rambutan? Maksudnya berambut. Dari mana? Apakah orang tuanya makan sari ijo? Tidak. Alhamdulillah anak-anak punya mata, punya telinga, punya aduh sempurna. Siapa? Siapa ini? Maka kita harus tahu. Dan Allah juga menjanjikan bahwa dalam rahim itu tidak semuanya dibuat sempurna. Ada juga oleh Allah yang dibuat sedemikian rupa. Tidak berarti gagal, tidak berarti jelek buatan Allah. Tapi itu ujian. Ada yang lahir anaknya diberikan sesuatu yang berbeda oleh Allah. Ini adalah ujian bagi orang tuanya. Allah yang membuat. Ada yang kakinya kecil sebelah dan sebagainya. Saya mohon maaf, Allah yang membuat. Tidak bisa dihinakan. Dan keluarnya juga pada waktu yang Allah tetapkan. Tidak bisa baru 5 bulan, 6 bulan, nah udahlah bosan hamil terus keluar. Belum jadi. Juga misalkan anak saya supaya pinter nanti aja ditahan sampai 2 tahun di perut. Tidak bisa, semuanya ada waktunya. Kemarin ada santri di sini yang begitu cemas sekali karena menurut dokter ini bayinya agak betah, tidak mau keluar saja. Tapi dengan doa sungguh-sungguh, maha suci Allah, keluar. Alhamdulillah memang pasti keluar. Lalu kita dibesarkan oleh Allah. Lihat bayi ketika keluar, tidak diajari nangis. Bayangkan kalau ketika keluar diajari oleh bapaknya, tidak. Keluar, coba lihat. Lalu Allah memberi rezeki air susu ibu ada tuh. Tapi memang beberapa ibu ada yang tidak punya air susu, diganti oleh Mbak sapi ya. Maha suci Allah, disiapkan sapi. Dan untungnya tetap jadi anak manusia walaupun susu sapi. Bisa dibayangkan kalau aneh kan, harusnya atau rada sapilah dikitnya. Misalkan ketika manggil ibunya, oh ini ya, di kelas juga ada kelihatannya berekor sedikit. Alhamdulillah diciptakan susu sapi. Jadi coba lihat bagaimana Allah menjamin rizki ketika belum bisa apa-apa bayi. Ah, sudah cukup itu mendatangkan rizki. Hanya dengan begitu, mau ganti celana, enak betul kita dulu. Ganti celana. Mau mandi, mandi. Mau pindah, oh coba sekarang bapak begitu pak. Mau ganti celana, dirubung oleh cucu. Kenapa kakek kan? Kecuali nanti tuh pada saat sudah ditakdirkan ujur. Ini Allah menyebutkan. Jadi ajal itu kan berbagai nih. Kayak maaf ini ada pak polisi masuk Akabri sama-sama, atau masuk Secaba sama-sama. Enggak mungkin pak sama semuanya. Ada yang masuk Akabri berhentinya di Kombes, ada yang berhentinya di Irjen. Gak mungkin jadi Kapolri semua. Ada yang berhentinya di itu karena ketembak, ada itu. Jadi walaupun sama-sama, berhentinya beda-beda. Maka gak usah terlalu pusing memikirkan jabatan yang akan diraih, tidak akan tertukar. Seperti kemarin kan ada kasus tuh gara-gara mutasi sebel malah jadi pada meninggal. Dah lah, yang jujur lurus kerja bagus, niat lurus kerja maksimal jalan Allah, serahkan ke Allah, enggak ketuker. Allah yang memiliki diri kita insya Allah. Nah coba menjelang jalan, kita kan banyak pelajaran dari bayi. Ternyata waktu bayi itu si rezeki itu langsung masuk ke tubuh, enggak usah ngunyah. Keluar udah harus ngempeng ke ibunya. Tapi udah 2 tahun udah beda lagi tuh. Udah mulai jalan, rezeki ada jarak. Mama mau makan, ambil tuh ambil, ayo. Jangan disuapin, mulai berjarak. Makin besar, makin berjarak, gak bisa. Sampai umur 18 tahun, mama gak bisa. Makin berjarak, makin tua begini, nah sudah makin sempurna tubuh, akal, sudah makin jarak. Tapi ada rezeki tuh. Bayi kucing susui, tapi sudah bisa, sudah mulai dia nyari sendiri. Ada tikus dikejar. Maka jangan takut tidak punya rezeki, tapi takutlah tidak bisa menyempurnakan keterampilan kita menjemput jatah rezeki kita. Makin besar nanti kita diketemukan dengan jodoh, kemudian kita makin tua, digagah-gagah juga susah pak. Jadi top-topnya kita tuh fisik tuh bangsa umur 30 tahunan. Jereng, otot kawat, walung besi, leher beton, urat kabel, wajah asbes. Berogogor, beregegi. Lama-lama umur 40 tahun sudah mulai. Nanti mulai keluar uban. Walaupun memakan sari hitam misalkan ya, tetap aja keluar itu uban. Walaupun bagaimana dicet, tahu-tahu naik terus yang hitam udah keluar yang putih di bawahnya. Ah, nggak bisa ditahan, kulit mulai menua. Yang tadinya kencang ibu-ibu kendor, ya walaupun ibu senam setengah mati, ternyata bisa betulan nanti kalau senamnya kecapean. Mulai tulang, mulai ya oleh Allah dibuat penuaan. Walaupun digagah-gagah, ada tetap tua. Makanya Jangan sombong, kalau sombong jangan tua dong. Oleh Allah dilengkapi dengan buang angin, buang air, ya gagah-gagah juga peledak bau, aduh ini kok gagah bau betul, memang begitulah. Ada ibu-ibu ini cantik, peledak bau juga itu kalau pas buang angin tuh. Inilah kebesaran Allah ya, gak bisa wangi tuh. Sekarang minum minyak wangi, tambah bau, udah mules ya. Maha suci Allah. Manusia dibuat lemah tidur. Jadi manusia tuh kalau ngantuk udah gak tahu apa-apa tuh. Walaupun gagah tidur. Dimanis-manis pakai lipstik sebelum tidur. Di sini pas itikaf udah tuh mulutnya menganga. Ibu, maaf jangan ngorok. Siapa yang ngorok? Enggak mau ngaku. Udah bukan nama kalau lagi tidur mah udah jelek banget lah. Mangap, ngoweh lagi ya. Itulah kebesaran Allah. Kita enggak dikasih tidur 3 hari waduh berantakan. Enggak ada minum, sengsara. Enggak ada makanan, lemes. Kita kalau ribut-ribut-ribut makan, manusia itu ada memalukan ya. Kita ini harus makan, ribut-ribut sedikit makan, lagi perang makan. Jadi gak bisa ketinggalan tuh makan, minum. Gak ada air sengsara, tapi yang paling fatal adalah gak ada napas. Makanya coba kalau lihat nanti tuh yang jago-jago tuh pak, yang latihan siang malam, kasih kantong kresek kepalanya coba, tahan berapa menit, suruh minta apa saja sambil dibungkus kantong kresek kepalanya, pada detik ke-39 atau 49 pasti permintaannya cuma satu. Minta apa? Minta dibuka kantong kreseknya. Oh, minta pengen apa? Pengen pangkat naik, pengen jadi jenderal, pengen kaya, pengen itu. Ayo, pengen apa? Pengen dibuka, kata gitu. Siapa itu? Jadi manusia itu lemah. Lambah lama tambah tua, nanti semua itu sekujur tubuhnya mulai pada bermasalah, ginjal ya, paru-paru, memang begitu oleh Allah dibuat terus makin tua. Semua yang berkuasa akhirnya juga tiada. Wah, yang gagah perkasa awalnya, sudah gampang kalau Allah mau melumpuhkan, cukup kirim nyamuk, demam berdarah. Susah pak, gagah-gagah juga tetap aja oleh nyamuk mah. Dan untung nyamuknya kecil-kecil, coba nyamuknya sebesar kambing, repot tuh. Nah, makin lama kita makin tua, dan pada saatnya ada yang dibuat pikun oleh Allah. Tadi ayat tadi menunjukkan akan dibuat lupa apa yang diketahuinya. Subhanallah tuh. Ini juga perbuatan Allah. Kenapa Allah membuat orang tua pikun? Ladang amal bagi anak-anaknya. Urus orang tua tuh. Jangan orang tua disimpan di panti jompo. Saya pernah dengar Jim itu, Jim yang antropolog dari Amerika, suatu saat berada di belantara Papua. Wah, ceritakan tentang bagaimana modernnya Amerika. Terus orang Papua ini di pedalaman ini bertanya, apakah betul katanya di Amerika orang ada panti jompo untuk orang tua? Oh betul. Jadi gimana? Ya para orang tua itu dititipkan di sana. Lalu anaknya di mana? Ya anaknya sibuk bekerja, nangis katanya mereka tuh. Nangis. Kepala suku. Kenapa nangis? Kata mereka, kok bisa orang tua diserahkan kepada orang lain? Nangis, gak tega. Itu di pedalaman itu. Yang tidak mengenal syariat Islam dan sebagainya. Karena bagi mereka mengurus orang tua itu adalah sebuah kehormatan dan etika yang sangat tinggi. Kata Jim waktu itu, aduh, saya yang tadinya merasa gaya orang Amerika pas dengan satu bab ini saja jadi merasa tidak punya harga. Karena bagi mereka di pedalaman itu ngurus orang tua itu sebuah kehormatan besar. Nah, jadi kalau saudara kurang care kepada orang tua, harus dimasukkan ke pedalaman dulu. Tapi etika dalam agama Islam kan luar biasa tentang memuliakan orang tua. Dan pada saatnya kita akan meninggal, meninggal itu sama sekali bukan karena sesuatu hal. Meninggal itu cuma karena satu, yaitu time is up. Waktu hidupnya habis. Macam-macam, ada yang naik kapal ya, kemudian kapalnya mendarat, tapi ya begitulah keadaannya. Ada yang mendarat tapi di tempat yang tidak diketemukan, sama nanti di sana meninggal. Bagaimana meninggal yang bunuh diri? Ya dia waktunya sudah saatnya tiba, tapi dia niatnya salah, caranya salah, jadi saja tidak benar. Makanya dengan tahu kita mati kapanpun selalu siap, siap. Sekarang kemana-mana bekal pematian. Naik ke jalan tol, di tol sudah ada tulisan, ya kecelakaan sekian. Harusnya pas lihat baca itu dong, wah kasihan ya, banyak yang mati. Padahal giliran dia, jangan seperti kambing. Ingat teori kambing waktu Idul Kurban? Kambing senyum aja dikasih rumput, nyam nyam. Ngapain gue baris di sini, nyam nyam. Terus dikasih kalung dia nomor 2, oh gue juara 2 ya, nyam nyam. Enak aja senyum, lihat kiri kanan baris ya. Terus dituntun kambing yang pertama, yang kemana dia, nyam nyam. Nah, udah gitu pasukan dia disembelih itu nomor 1 tuh. Pas pulangnya, kasihan mati, nyam nyam. Padahal dia nomor 2 tuh, dasar kambing gak punya perasaan. Nah banyak manusia kambing juga begitu. Kawannya meninggal, ih kasihan ya dia meninggal ya. Padahal dari itu dia nomor 2 deh. Harusnya kalau lihat orang yang meninggal kita jadi sadar, eh jangan-jangan sesudah ini giliran saya. Dia baru aja di kantor, pulang udah meninggal. Padahal sekolah mati-matian, latihan mati-matian, kalau udah waktunya begitu Pak. Oleh karena itu bagus dengan ingat semua milik Allah. Kita tidak usah bangga dengan apa yang ada. Otot ini milik Allah dan mudah bagi Allah untuk melumpuhkan kita. Lihat orang lain jangan meremehkan, karena orang lain juga milik Allah. Rupa kita bukan milik kita. Kita tidak punya kemampuan apapun nih untuk membuat rupa kita. Sudah terima apa adanya. Alhamdulillah bikinan Allah. Jangan ujub, jangan sombong, jangan menjadi maksiat bagi diri, jangan juga menjadi maksiat untuk orang lain. Hati-hati bagi yang diberikan titipan kelebihan itu cenderung mau pamer. Biasanya kalau kita diberi kelebihan, oh ingin orang lain tahu kelebihan kita. Ingat, mudah bagi Allah mengambil semuanya. Ini bagi polisi yang gagah-gagah, otot kawat pulung besi, bagus, syukur, senang punya gagah gitu. Tapi jangan sampai kegagahannya ini enggak ingat ke Allah. Harusnya setiap lihat otot, ingat kepada yang menciptakan otot dan yang bisa melumpuhkan otot kita setiap saat. Bagi ibu-ibu yang kulitnya mulus, ingat, ya itu kulit milik Allah. Sekarang kulit bagus, besok berontok, eksim, panu, kadas, kurap. Apa sulitnya bagi Allah? Kan ada yang, waduh kulitnya, wah pokoknya cantik, rupawan, kulitnya mulus. Karena ingat, karena saking ininya, saking merasa ujubnya, dia naik motor, terpleset, robek wajah, tangannya juga. Itu tidak sulit. sedang masak tiba-tiba kapel duduk, bisa mudah bagi Allah mengambil apapun yang dia ciptakan. Makanya jangan jadi sombong, jangan jadi ujub, dan bagi yang diberi kekurangan gak usah minder. Tapi kaki saya kecil sebelah, yang sebelahnya enggak, nah mikirin yang sebelahnya aja. Tangan lengkap-lengkap, mata lengkap-lengkap, telinga, wah ternyata sekujur tubuh, subhanallah, ginjal, empedu, paru-paru, jantung, semuanya lengkap. Dahlah, syukuri saja yang lebih lengkap. Tapi kok kulit saya hitam? Ih, justru itu yang membuat hitam manis. Tidak ada putih manis ya. Sudahlah, terima Allah yang mewarnai. Tapi kok bibir saya tebal, udah itu seksi, gitulah. Pokoknya bikin yang enak aja. Tapi itu kamu ada jerawat pemanis, beres. Udah gak usah ruwet-ruwet lah, ada gimana, udah begitu desainnya. Apakah boleh diperbaiki, ya niatnya apa dulu dan caranya bagaimana. Nah itulah rekan-rekan sekalian, bahwa kita ini ciptaan Allah, kita ini milik Allah, kita ini dikuasai oleh Allah. Semua orang adalah milik Allah, dikuasai Allah. Kawan lawan juga milik Allah. Pak polisi kalau sedang bertugas ingat ke Allah. Walaupun para penjahatnya ada, itu semua penjahat adalah juga makhluk Allah. Kalau mau nangkap, zikir yang bagus ya. Dan Allah Maha tahu di mana dia sembunyi. Niat yang bagus, katanya jadi polisi itu satu langkah masuk penjara, satu langkah masuk kubur kalau salah tuh ya. Emang, tapi dan nasib bapak jadi polisi ya. Jadi polisi soleh, polisi baik, insya Allah akan luar biasa. Emang orang Indonesia tuh bermuka dua kayaknya ya. Kalau polisi nggak ada di perempatan dicari, mana polisi? Ada yang jaga gini. Giliran ada dicaci, weh pasti nih nyegat gitu. Tapi udah gak bisa nyalahin polisi aja, dah polisi juga produk rakyatnya ya. Sudah, yang paling penting kita bahu-membahu terus saling tawasabil haq, tawasabil sabr. Begitulah sekelumit tentang tubuh. Adanya jangan sombong, sedikitnya jangan minder, lihat orang lain jangan iri dengki, karena orang lain juga milik Allah. Dan kalau diambil, dibuat sakit atau apa, enggak usah sakit hati. Semuanya hanyalah billahi ma fis samawati wa ma fil ardh.
1: Pro 1, kanal inspirasi.

0: komunikasi di Miangas. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Dan Menteri Ibu Mutia sini. Ibu Mutia adalah Menteri Komdigi, Komunikasi dan Digitalisasi. Dan beliau akan memberi handphone ya untuk ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
0: Sementara itu, salah satu warga Miangas, Kristina Tulung, mengatakan dengan telekomunikasi di Miangas semakin baik. Kristina menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan handphone dan Starlink.
2: Saya senang sekali, karena apa? Untuk anak-anak saya lewat pembelajaran mereka, untuk anak-anak sekolah merasa berterima kasih atas bantuan ini, karena jaringan lagi tidak seperti yang dulu-dulu yang masih begitu-begitu. Yang tapi sekarang kami bersyukur karena jaringan malah agak baik karena sudah dapat Starlink. Terima kasih. Kami dikunjungi oleh Bapak Presiden. Terlebih mendapat banyak bantuan dari Bapak Presiden.
0: Miangas merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di ujung utara berbatasan langsung dengan negara Filipina. Miangas memiliki status unik karena dalam satu kecamatan hanya terdapat satu desa, sehingga disebut sebagai Kecamatan Khusus Miangas yang berada di Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Pulau Miangas memiliki jumlah penduduk sebanyak 823 jiwa dari 232 kepala keluarga. Adapun luas dari Pulau Miangas sekitar 3,5 km. Demikian dari Miangas, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kecamatan Miangas mulai mendistribusikan bantuan sembako dan uang tunai dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Bayu Nurlete.
4: Sehari setelah kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di beranda utara Negara Kesatuan Republik Indonesia Pulau Miangas, pemerintah kecamatan bersama TNI menyalurkan bantuan sosial, bansos, paket sembako kepada warga Pulau Miangas.
5: Ya, saat ini sudah ada kecamatan Khusus Miangas, Ibu Olita Palapu. Ya, seperti apa pembagian bantuan yang saat ini sudah dilangsungkan, Ibu?
6: Iya, jadi ini sesuai dengan petunjuk dari Sekretariat Kepresidenan bahwa pembagian sembako ini itu dibagi per orangnya. Nah, jadi ini makanya kami di sini sementara melaksanakan pembagian, dan kemudian setiap kepala keluarga itu mendapatkan 500.000 setiap kepala keluarga. Jadi seperti itu. Jadi sementara kewirausahaan.
5: Selain bantuan sembako, masih ada juga berbentuk uang. Saat ini saya sudah bersama salah satu warga Pulau Miangas. Iya, Bapak, seperti apa yang Bapak rasakan setelah mendapat bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia?
7: Ya, sangat senang sekali karena atas bantuan Bapak Presiden kemarin kami masyarakat Pulau Miangas begitu senang menerima bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden.
5: Oh iya, Bapak, kan selain bantuan sembako ini bahwa ada bantuan uang tunai. Kira-kira kedepannya akan diperuntukkan seperti apa?
7: Di samping bantuan sembako maupun ada sedikit uang kami pergunakan untuk pembayaran anak-anak sekolah, kebutuhan lain-lain.
5: Ada sesuatu yang akan disampaikan untuk Bapak Presiden?
7: Kami masyarakat Pulau Miangas sangat berterima kasih kepada Bapak.
5: Saat ini sudah bersama juga salah satu warga Pulau Miangas, Bapak Alberto Papea. Ya, Bapak, apa yang Bapak rasakan setelah kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto ke Pulau Miangas?
8: Yang kami masyarakat Pulau Miangas rasakan adalah kunjungan Bapak Presiden itu sudah langsung bertatap muka dengan kami masyarakat yang berada di Pulau Miangas, pulau terluar.
5: Ya.
8: Nah, sehingga kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Bapak Wakil Presiden dan juga para menteri yang telah hadir kemarin berkunjung di Pulau Miangas. Dan atas bantuan dari Bapak Presiden kepada masyarakatnya, Mas. Semuanya itu sudah kami sementara menerimanya, seperti bantuan sembako dan lain-lain. Di halaman rumah dinas kantor utama.
5: Ya, untuk saat ini sudah dilakukan pengaturan bantuan sembako dan juga beserta uang tunai. Apa yang Bapak rasakan saat ini?
8: Kami rasakan, kami menerima baik atas bantuan karena kami adalah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan yang sudah mendapat bantuan dari pemerintah, Bapak Presiden. Kami sampaikan yaitu kami kita yang selalu percaya bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto itu sudah selalu memperhatikan kehidupan masyarakat yang berada di pulau terluar. Kami adalah tidak nyangat. Kami sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bersama seluruh kabinet pembangunan merah putih. Terima kasih.
3: Dari Pulau Miangas, Bayu Nurlete melaporkan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati di lingkungan pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga itu mendesak penegak hukum tegas sekaligus memperkuat perlindungan anak pada institusi pendidikan keagamaan nasional. Berikut laporan Agus Pambudi.
9: Komnas HAM menyoroti dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga tersebut menilai adanya relasi kuasa antara pengasuh dan korban memperbesar dampak psikologi serta kerentanan anak di lingkungan pendidikan keagamaan. Kasus

0: Undang PPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga. Ketika dia adalah pendidik, misalnya dia adalah orang yang punya kekuasaan seperti pejabat dan lain-lain, itu bisa diperberat. Nah, harapan kami dalam proses penyelidikan ini juga pasal pemberatan diterapkan sehingga untuk menambah.
1: Komnas HAM menyebut relasi kuasa di lingkungan pendidikan sering membuat korban sulit melawan maupun mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Karena itu, pengawasan terhadap institusi pendidikan berbasis keagamaan dinilai harus diperketat untuk menjamin perlindungan hak anak.
0: Pesantren yang lain juga mawas diri gitu, untuk tidak kemudian mengulangi ya kesalahan yang sama. Sebenarnya tidak hanya kesalahan, tapi kejahatan.
1: Hingga kini Komnas HAM mengidentifikasi 5 korban, namun jumlah tersebut masih berpotensi bertambah selama proses pendampingan berlangsung. Komnas HAM berharap kasus ini menjadi momen evaluasi serius terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan nasional. Agus Pambudi melaporkan.
2: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Miftahuddin Teddy.
3: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
4: Pinten bu, kemasan bu yang macam-macam minyak kita.
3: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
5: Mau barangnya kosong. Lama.
4: Yang nyari padahal banyak ya, Bang?
5: Ya, banyak sentralnya kan gampangnya kenalnya. Yang kenalnya apa?
4: Hari ini masih langka ya, Mas?
5: Langka.
3: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran, distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari berbagai daerah.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali dari Tanah Suci. Dakar Mekah telah menerima 217 kloter hingga hari ini dengan total lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
7: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Dakar Mekah telah menerima 217 kloter, baik gelombang pertama dari Madinah ke Mekah maupun gelombang kedua dari tanah air ke Bandara Jeddah menuju ke Mekah. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dakar Mekah PPIH Arab Saudi, Ihsan Faisal, pada hari ini kepada RRI. Total per hari ini lebih dari 83.000 jamaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Dan pendengar, dikatakan Kadekar Ihsan, lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah di Mekah dan hingga hari ini terdapat sekitar 217 kloter telah tiba di Mekah. Dan dari 217 tersebut, bahwasanya terdapat 116 kloter berasal dari Madinah dan 51 kloter berasal dari Jeddah. Dan hal itu dikatakan oleh Kadekar yaitu Ihsan Pasal. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya Mekah hari ini juga terus berdatangan berbagai jemaah baik dari Madinah maupun dari kota Mekah. Dan berikut keterangan daripada Kepala Dakar Mekah, Ihsan Faisal. Nah, dapat kami informasikan bahwasanya Dakar Mekah terus mendatangkan jamaah, dan kami informasikan bahwa setiap jamaah harus memperhatikan kesehatannya, di mana kesehatan itu sangat penting karena itu bagian dari menjaga kesehatan para jamaah. Dan diinformasikan bahwasanya para jamaah harus memperhatikan dengan cara minum 200 mg per 1 jam, dan juga ketika keluar daripada untuk melakukan ibadah harus memperhatikan kesehatannya.
8: Untuk progres per hari ini ya, di tanggal 10 Mei 2026, alhamdulillah kita sudah kedatangan atau sudah menerima dan menempatkan para jemaah haji Indonesia ke Mekah ini sebanyak 217 kloter ya. Nah, 217 kloter ini terdiri dari gerbang 1 yang datang dari Madinah sebanyak 166 kloter, dan gelombang 2 dari Jeddah ya, dari tanah air yang landing Jeddah sebanyak 51 kloter, dengan jumlah total jemaah itu kurang lebih 83.896 jemaah. Dan
7: dengan dapat kami informasikan juga bahwa Kadekar Mekah Ihsan Faisal pun selalu mengimbau jemaah haji lansia untuk selalu menjaga kesehatannya, terutama menuju puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Karena penting untuk selalu menjaga kesehatan para jemaah haji lansia. Selain itu, jemaah haji yang akan melakukan umroh wajib diharuskan istirahat dahulu selama minimal 5 jam untuk memulihkan kondisi tubuh dan istirahat yang cukup, serta makan makanan yang bergizi. Dari Tanah Suci Arab Saudi,

0: Sesuai jadwal dari Embarkasi Surabaya, Jemaah Kabupaten Kediri berangkat menuju Asrama Haji pada tanggal 19 Mei 2026. Kasih Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Mahfud Sia Afindis menjelaskan, untuk pengumpulan koper jemaah haji hanya diberikan waktu selama satu hari. Stiker penanda koper dan stiker bagi keluarga pengantar maupun penjemput jemaah haji juga telah diberikan melalui masing-masing ketua regu dan ketua rombongan pada setiap kloter.
1: Kemudian juga ada satu lagi ID card yang belum dibagikan karena ID card ini untuk tahun ini memang yang mencetak kanwil, sehingga kami juga belum menerima dan direncanakan nanti maksimal H-5 sebelum keberangkatan ID itu sudah jadi dan nanti akan segera kita distribusikan insya Allah juga melalui Karu dan Karom masing-masing kloter. Pengumpulan koper hanya diberikan waktu satu hari yaitu tanggal 17 jam 8 sampai jam 3 sore.
0: Sementara Kepala Kemenhaj Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi mengatakan pihaknya telah memberikan pembinaan kepada seluruh ketua regu dan ketua rombongan jemaah haji. Dalam satu kloter terdapat 9 rombongan dan masing-masing rombongan terdapat 4 ketua regu ditambah petugas kloter serta petugas haji daerah atau PHD.
2: Terutama gelombang kedua yang memang oleh Jakarta diminta untuk semuanya harus memakai baju ihram, mengingat kita berada pada posisi gelombang dua untuk mempermudah proses mikotnya, maka semua jamaah se-Indonesia disarankan semuanya memakai baju ihramnya di asrama sehingga nanti mereka akan melaksanakan niat umrohnya atau mungkin mereka melaksanakan haji ifradnya dari yang lam-lam.
0: Mahfud Sia Afindis menambahkan terkait jenis barang bawaan yang dilarang selama penerbangan telah disampaikan kepada para jemaah haji dalam pelaksanaan manasik di setiap kecamatan. Pengiriman koper jemaah haji kloter 109, 110, 111 akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2026. Sedangkan untuk pengiriman koper jemaah haji kloter 112 dilakukan pada tanggal 19 Mei 2026 dan sebelum maghrib koper jemaah harus sudah sampai di asrama haji karena akan dilakukan pemeriksaan. Dari Kediri Provinsi Jawa Timur, Heri Susanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mencanangkan gerakan Pilah Sampah. Pencanangan ini dilaksanakan di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Dan gerakan Pilah Sampah berlaku untuk 5 kota di Jakarta dan Kepulauan Seribu. Berikut laporan Yurika Fitri.
1: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan sejumlah kegiatan menyambut hari ulang tahun Jakarta ke-499. Salah satunya adalah pelaksanaan Car Free Day di kawasan Jalan HR Rasuna Said Kuningan yang akan resmi digelar mulai 1 Juni mendatang. Pramono mengatakan kawasan Rasuna Said dipilih untuk memperlihatkan wajah baru Jakarta yang sedang berbenah. Selain mencanangkan ulang tahun DKI Jakarta, hari ini juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar atau mencanangkan kegiatan Pilah Sampah yang dilakukan di 5 wilayah kota Jakarta dan juga Kepulauan Seribu. Kepada para awak media, Pramono menyatakan bahwa sampah organik dan anorganik akan dipilah sebelum diolah sehingga pengiriman sampah ke Bantar Gebang dapat dikurangi. Pramono juga menambahkan Jakarta juga memiliki fasilitas RDF Rorotan untuk mendukung pengolahan sampah.
2: Permintaan publik yang luar biasa, dan tadi saya juga surprise kaget baru hari pertama untuk Car Free Day ternyata dari pagi, kebetulan saya tadi juga sudah jalan kaki, berjalan dengan baik dan masyarakat sangat antusias. Yang kedua, pada hari ini secara resmi pemerintah Jakarta atas arahan dan juga bimbingan dari Menko Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup mengadakan kegiatan Pilah Sampah sesuai dengan instruksi gubernur. Dan kegiatan ini tidak setengah-setengah karena semuanya berjalan serentak di 5 kota dan juga di Pulau Seribu untuk melakukan Pilah Sampah.
1: Sementara itu warga Kuningan Timur Winarsi kepada RRI menyambut baik pencanangan program Pilah Sampah yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta pada hari ini. Menurutnya kegiatan Pilah Sampah di lingkungannya sudah dilakukan setiap 2 minggu sekali.
3: Tanggapannya menurut saya sangat bagus, sangat luar biasa. Kebenaran di RW kita udah pilah sampah, ada bank sampah per 2 minggu sekali.
1: Sementara itu dari pantauan RRI, kegiatan Car Free Day perdana di kawasan HR Rasuna Said juga dinikmati oleh masyarakat. Selain berolahraga, para organisasi lingkungan hidup juga mengimbau kepada masyarakat khususnya warga Jakarta untuk melakukan pilah

0: menjaga kebersihan di lingkungan mereka masing-masing. Dari kawasan Car Free Day Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dari luar negeri, Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC memperingatkan akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak atau kapal dagang Iran diserang di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Situasi memanas sejak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Februari lalu, meski gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kabar dari dunia olahraga, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan timnya akan menerapkan gaya bermain sendiri demi meraih kemenangan atas Real Madrid dalam laga bertajuk El Clasico yang akan berlangsung dini hari nanti. Berikut laporan Liliana Dea.
2: We want to play our game, we want to play our style, we want to play as a team, as a unit, and this is what I want to see.
3: Stadion Camp Nou akan menjadi saksi duel panas antara tuan rumah Barcelona melawan Real Madrid pada pertandingan El Clasico dini hari nanti. Tim asuhan Hansi Flick itu hanya membutuhkan satu poin tambahan dari laga ini untuk memastikan gelar juara Liga Spanyol musim 2025-2026. Blaugrana kini unggul 11 poin atas Madrid di puncak klasemen sementara. Mereka meraih 29 kemenangan dari 34 pertandingan Liga musim ini, termasuk tak terkalahkan dalam 10 laga terakhir. Tidak hanya itu, Barcelona turut mendominasi pertemuan baru kontra Real Madrid di semua kompetisi dengan memenangkan 5 dari 6 laga terakhir. Jelang pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan pentingnya bermain dengan gaya permainan sendiri demi mengamankan kemenangan krusial tersebut.
4: Pada akhirnya ini tentang kami. Kami ingin memainkan permainan kami sendiri. Kami ingin bermain dengan gaya kami, bermain sebagai tim, sebagai satu kesatuan. Itulah yang ingin saya lihat besok dari tim saya. Tidak ada hal lain yang perlu menjadi fokus. Kami sudah jelas dengan apa yang ingin dilakukan. Dan itu yang harus kami tunjukkan.
3: Sementara itu, Real Madrid datang ke Camp Nou dengan situasi yang kurang menguntungkan. Los Blancos tertinggal 11 poin dari puncak klasemen dan terancam mengakhiri musim tanpa trofi utama. Skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu juga diterpa masalah internal usai perselisihan Federico Valverde dan Aurelien Tchouameni yang mencuat ke publik. Valverde bahkan dikabarkan mengalami cedera kepala dan dipastikan absen dalam laga kali ini. Meski demikian, Arbeloa menegaskan timnya tetap akan menampilkan performa maksimal demi merebut 3 poin berharga di kandang lawan.
5: Bueno, pues espero que sea un gran partido.
4: Saya berharap ini menjadi pertandingan besar melawan rival hebat yang tampil luar biasa di liga. Mereka selalu meraih kemenangan dan memainkan sepak bola yang sangat bagus di kandangnya sendiri. Kami datang dengan semangat besar untuk memainkan pertandingan yang paling menyita perhatian dunia. Kami juga memiliki ambisi untuk tampil baik dan memenangkan pertandingan ini.
3: Laga El Clasico dini hari nanti diprediksi akan berlangsung sengit sejak peluit awal dibunyikan. Hasil imbang pada pertandingan kali ini sudah cukup membawa Barcelona untuk mengunci gelar juara musim 2025-2026. Meski tuan rumah lebih diunggulkan, Real Madrid tetap berambisi meraih kemenangan untuk menunda pesta juara rival abadinya tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak berbagai informasi dan dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

90,6 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis Programa 1. Pendengar, tadi telah sama-sama kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional. Dan saatnya kita akan kembali bersama Radio Republik Indonesia Bengkalis Programa 1 untuk mengikuti program-program selanjutnya.

0: bidadari kampung.
1: Hati-hati, Bang.
0: Iya.

0: Permisi bang, mau nanya, ada lihat perempuan pakai baju Melayu cantik lewat sini nggak?
1: Entahlah, tahu kok, punya mbak Doni.
0: Oh, ya bang.

Oh, the road.

0: Assalamualaikum, Kek.
1: Waalaikumsalam. Engkau nak mengapa?
2: Mau betul ke listrik, Kek?
1: Listrik aku dah menyalur dari tadi ni dah.
2: Ada kabelnya, Kek?
1: Tak ada. Engkau kalau orang PLN aku tak ada pesan noh.
2: Ada, Kek, tu.
1: Tak ada. Kalau orang bank datang hantu duit, tak apa dah kalau engkau ndak. Engkau pergi dah. Listrik aku menyalur. Kayu.

0: Tunggu dulu. Abang mau kenalan, boleh?
1: Boleh.
0: Nama abang Robi. Nama adik siapa?
1: Nama awak Gadis.

0: Assalamualaikum, Ma.
1: Waalaikumsalam, Nak.
0: Robi mau menikah, Ma.
1: Robi, kamu jangan macam-macam nikah sama anak kampung.
0: Ini bukan soal di mana dia tinggal, Ma. Tapi ini soal akhlaknya, Ma. Assalamualaikum, Ma.

0: Kita semua pasti pernah bertengkar, apalagi dengan orang rumah. Saya dulu kalau marah atau bertengkar dengan orang rumah bisa meledak nggak karuan. Kini ya kadang ada kesal dan pertengkaran, tapi sekarang berusaha untuk bertengkar secara sehat dan konstruktif. Bertengkar kadang-kadang itu nggak apa-apa. Menurut ilmu psikologi, kalau kita sama sekali nggak pernah bertengkar dengan orang dekat, ini pertanda kita nggak lagi peduli. Dan biasanya berujung pada perpisahan. Seperti kata filsuf modern Alain de Botton, mencintai seseorang itu memang tidak akan pernah bebas dari rasa frustrasi. Kenapa kita bertengkar? Kita bertengkar ketika merasa insecure, merasa nggak punya kendali, nggak dimengerti, dipedulikan, dihormati, dihargai, dan dicintai. Ketika dua orang bertengkar, biasanya saling menyalahkan, sambil membela diri habis-habisan, berhenti mendengarkan satu sama lain. Pertengkaran bisa terasa seperti medan perang, di mana dua orang saling menembakkan peluru dengan tujuan, aku akan membuatmu menderita sebagaimana kau telah membuatku menderita. Apakah dalam bentuk teriak-teriak, banting pintu, diam seribu bahasa, dan melengos beku seakan dia tidak ada. Kita mungkin berpikir bentuk amarah seperti ini akan membuat kita merasa lega. Tapi sejujurnya, ketika kita rasakan betul, tubuh kita tersiksa. Jantung berdegup cepat, nafas pendek-pendek, tahu-tahu udah sakit kepala karena tekanan darah naik. Bentuk-bentuk amarah seperti ini adalah ramuan menuju bencana yang hanya akan menciptakan lingkaran setan yang bikin capek secara emosi dan fisik diri sendiri dan orang lain. Kita perlu belajar bertengkar secara sehat dan konstruktif. Karena pertengkaran itu bisa berguna untuk membawa perbaikan, membuat kita dan orang lain menjadi versi diri yang lebih baik. Kita bisa belajar bertengkar dengan sehat ketika terlebih dulu menyadari hal-hal berikut. Sadar bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Ketika orang lain bikin kesal, kita juga bisa bikin kesal untuk dia. Musuh dari pertengkaran sehat adalah ketika seseorang merasa dirinya selalu paling benar tanpa celah. Sadar bahwa seseorang akan lebih kooperatif dan lebih mau mengakui kekurangan atau kesalahannya ketika dia merasa tidak sedang dibenci, diserang, dan dipojokkan. Kritik itu baik untuk perbaikan, namun kritik akan lebih mudah diterima ketika terbalut kata dan nada yang penuh pengertian. Ketika seseorang sudah mengakui kekurangan atau kesalahannya, jangan pernah kerapuhan yang jujur ini kita jadikan senjata untuk memukulnya lebih lanjut. Sadar bahwa dua orang yang bertengkar itu sesungguhnya adalah dua orang yang sedang sedih. Namun dalam pertengkaran, seringkali hal terakhir yang kita ungkapkan adalah mengakui kita sedang sedih dan terluka. Kita bisa akui ini dengan bermartabat. Kita tidak marah-marah atau memohon, tidak kuat dan tidak lemah. Kita hanya berdiri dan mengungkapkan kesedihan dan kerapuhan kita dengan tenang. Sadar bahwa kita semua punya bagasi emosi yang terkumpul sejak kecil. Reaksi manusia terhadap apapun punya akar yang seringkali bisa ditelusuri dari masa kecil atau masa lalu. Sadar bahwa manusia yang kurang tidur pasti lelah. Penelitian menunjukkan kurang tidur membuat kita sulit mengendalikan emosi, jadi cepat tersulut. Pertengkaran itu bukan kompetisi debat, tidak akan ada piala. Tujuan akhir pertengkaran sehat adalah untuk menciptakan hubungan dan hidup yang lebih baik dengan orang yang kita sayangi. Bagaimana bertengkar secara sehat? Bisa coba kiat berikut. 1. Dengarkan diri. Ketika Anda merasakan emosi yang mengganggu, cari tahu dulu sumber perasaan ini. Apakah kita sedang merasa tidak dimengerti, dipedulikan, dihormati, dihargai, dicintai, atau mungkin kurang tidur? 2. Ketika cekcok dengan pasangan misalnya, hanya bahas perilaku pasangan yang kita anggap mengganggu. Bukan malah mengungkit apa yang salah dengan karakter pasangan. Karena tidak ada manusia yang suka karakternya dicap jelek, kan? 3. Ungkapkan apa yang Anda rasakan dengan hati-hati memilih kata, pakai pula nada yang tenang. Ketika dua orang bertukar kalimat seperti ini, mereka akan bisa memahami dan dipahami satu sama lain lebih baik. 4. Hindari menggunakan kata,
1: kamu selalu,
0: atau
1: kamu gak pernah.
0: Karena kita tahu kenyataannya tidak demikian. 5. Berusaha mendengar lebih baik untuk mengurangi kesalahpahaman. Saat dalam situasi konflik dan ketegangan meningkat, kita hanya mampu mendengar 10 detik saja alias 3 kalimat, kemudian berhenti mendengarkan untuk menyiapkan kalimat balasan. 6. Ketika ketegangan meningkat, ambil jeda untuk dinginkan kepala sebelum menyesal terlanjur mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Katakan pada pasangan, Anda butuh jeda dan memisahkan diri ke ruangan lain untuk sementara. Tapi Anda janji akan kembali dengan tujuan memperbaiki situasi dengan kepala dingin. Jika perlu, tulis surat kepada pasangan. Menulis surat bisa jadi momen reflektif bagi diri sendiri dan bagi orang yang membacanya. 7. Ketika salah, jangan tunda minta maaf. Permintaan maaf yang tulus bisa membawa lega bagi yang menerimanya dan yang memberi. Saya beri contoh situasi. Anda sering menemukan baju kotor pasangan tergeletak di sembarang tempat. Anda dan dia sama-sama sibuk, gak punya asisten rumah tangga. Anda suka dengan kondisi rumah yang bersih, maka itu akhirnya Anda lebih sering bersih-bersih dibandingkan pasangan. Namun dalam hati, Anda sebetulnya berharap pasangan juga ambil bagian merawat rumah. Ada 2 skenario situasi. Yang pertama, duh, sumpah lihat baju kotor kamu di mana-mana. Kenapa sih kamu tuh selalu gak bisa rapi?
2: Selalu?
0: Aku gak pernah lihat kamu bersih-bersih sama sekali. Aku tuh capek tiap kali aku terus yang ngurusin rumah.
2: Kamu terus yang ngurusin rumah.
0: Aku kan udah bilang berkali-kali, kenapa sih kamu ini kayak susah banget untuk dibilangin? Atau 2, sayang, kita berdua kan selalu ngerasa nyaman kalau rumah bersih dan rapi. Ya, aku beberapa kali lihat baju kotor kamu di mana-mana. Jujur, aku ngerasa sumpah kalau rumah berantakan. Boleh nggak? Please. Kamu langsung taruh baju kotor di keranjang cucian. Oh, iya, sorry sayang. Aku bakal taruh baju kotor di keranjang cucian deh. Makasih ya sayang, udah mau ngerti. Ketika kita bertengkar dengan sehat, ini tidak hanya membantu kita dan orang lain menjadi manusia yang lebih baik, tetapi membantu kita mencintai dan dicintai lebih baik.
3: Apa sih alasan kamu telat?
4: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
5: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
4: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
5: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
6: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Akhirnya pekerjaanku hari ini bisa beres tepat waktu. Artinya rencana berikutnya bisa terlaksana hari ini.
1: Wow, tumben jam segini mejanya udah rapi. Udah dandan juga. Ada acara ya?
0: Eh, kamu Rut. Iya, ini aku mau ke rumah sakit.
1: Eh, siapa yang sakit, Mi? Kamu baik-baik saja kelihatannya.
0: Bukan saya lah, Rut. Saya mau jenguk teman.
1: Teman? Apa teman?
0: Apaan sih kamu? Kepo banget.
1: Ya iyalah. Kok langsung marah sih? Ya maaf.
0: Oh iya, Rut. Kamu juga mau balik, kan?
1: Emang kenapa, Mi?
0: Aku ikut kamu ya. Soalnya aku gak bawa kendaraan hari ini.
1: Oke. Sip lah. Kalau ama Ami mau kemana aja, oke.
0: Gombal. Yuk berangkat. Ntar kena macet lagi.
1: Ayo. Siapa takut?

0: Suara lipatan kertas-kertas ini yang menemaniku setiap waktu. Semenjak aku dirawat di tempat ini, seakan menjadi nada kehidupan buatku, memberiku semangat untuk hidup, semangat untuk sembuh dari penyakitku ini.
1: Selamat sore, Mas Irfan. Saatnya minum obat dulu ya. Dan sekalian saya minta permisi untuk ambil sampel darahnya.
0: Oh, iya. Silahkan, suster. Gak apa-apa.
1: Wah, ini burung-burung kertasnya udah banyak banget. Saya singkirkan dulu ya, Mas Irfan.
0: Oh, iya. Maaf, suster, merepotkan.
1: Gak apa-apa. Saya simpan di box ini saja ya, biar rapi.
0: Iya, terima kasih, suster.
1: Nah, obatnya sudah. Dan sampel darahnya juga sudah saya ambil. Nanti hasilnya saya akan informasikan ya. Ingat, Mas Irfan, jangan lupa banyak istirahat dan makan yang banyak biar cepat fit.
0: Siap, suster. Terima kasih.
1: Sama-sama. Saya permisi, Mas Irfan.

0: Terima kasih ya atas sumbangannya, Ruth.
1: Iya. Beneran nih, gak perlu saya temenin. Atau kalau perlu, saya tungguin kamu.
0: Gak apa-apa, Ruth. Saya sendiri saja. Makasih. Saya masuk dulu ya.
1: Oke lah kalau begitu. Kamu hati-hati ya, Mi.
0: Iya, see you.
1: Ami, Ami. Kenapa sih selalu menolak aku? Ami, andai kamu tahu. Apa sih yang aku pikirkan ini?

0: 950 951 952 953.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ami,
1: apa ini Irfan? Kamu masih juga membuat burung-burung kertas ini? Sampai sebanyak ini? Ya ampun.
0: Iya Mi.
1: Kamu kan lagi sakit, Van. Kamu harusnya konsen istirahat sama pengobatan kamu.
0: 954 955.
1: Kamu dengar aku gak sih, Van?
0: 956.
1: Han, hentikan Irfan.
0: 957.
1: Tolong hentikan.
0: Saya harus selesaikan ini, Ami, sebelum aku pergi.
1: Hentikan atau aku akan pergi dari sini, Irfan.
0: Mi, tolong tetap di sini, Mi. Please, Mi.
1: Kenapa kamu lakukan ini, Van? Kenapa? Irfan, kenapa kamu keras kepala seperti ini?

0: kok melamun? Kamu sakit ya, Mi?
1: Kamu, Rut. Enggak kok, enggak kenapa-kenapa.
0: Ini, aku sengaja buatin teh hangat. Siapa tahu bisa tenangkan kamu. Kan sedari tadi kayaknya lagi mikirin sesuatu.
1: Enggak ada apa-apa. Makasih untuk tehnya ya, Rut.
0: Oh iya, gimana kabar teman kamu yang di rumah sakit?
1: Oh, Irfan. Iya, masih harus dirawat intensif.
0: Oh, sakitnya emang serius?
1: Leukemia.
0: Oh, maaf. Kalau boleh tahu, dia deket banget ya sama kamu, sampai bikin kamu sedih begini.
1: Dia orang baik, baik banget. Sahabat, kakak, teman, yang selalu ada di saat saya senang dan susah. Bahkan
0: kok tambah nangis ya? Ya sudah, kita ganti topik saja ya.
1: Antar aku sekarang. Tolong.
0: Mau kemana kita, Mi?
1: Nanti saja aku jelaskan.
0: Kita mau kemana, Mi?
1: Antar aku ke rumah sakit. Cepat, Ruth.

0: Sial, diminggirin pak polisi lagi. Gimana nih?
1: Ah, gimana sih kamu Ruth? Aku lanjut pakai angkot saja.
0: Ami, Ami. Aduh, kenapa pakai di stop polisi segala?

0: 1980, 981, 982, 983. Ami, sedikit lagi cukup 1000 bun burung kertasnya untuk kamu, Ami. Seperti janji saya waktu itu, sebagai syaratmu padaku, karena kamu menerima maafku bila kubuatkan 1000 burung kertas untuk 984. Sedikit lagi, Ami. Kesalahan atas perasaanku yang lebih kepadamu.
1: Irfan, kamu masih saja lakukan ini, Van. Kamu gak sadar ya, Van? Itu darah di hidung kamu sudah menetes lagi. Tolong, Van, hentikan. Jangan siksa aku, Van, kayak gini. Saya ingin kamu sembuh kayak dulu lagi, Van.
0: 985.
1: Van.
0: Sebentar lagi, Ami.
1: Tidak, Van.
0: Sedikit waktu lagi. Kumohon tetap di sini ya, sampai semua ini selesai.
1: Sudah, Van. Walau tak cukup 1000 burung-burung kertas, aku sudah maafkan kamu, Irfan. Aku maafkan.
0: 986. Kertas. Kertas. Tolong berikan aku sedikit kertas. Tidak, lagi, Van. Ami. Aku akan menyelesaikannya untuk kamu. Aku sudah tidak punya banyak waktu lagi, Ami.
1: Tolong, Van, hentikan. Sudah, hentikan.

0: 987 988 989. Sungguh Pak, hatiku sakit tiap kali mengingatmu berusaha menyelesaikan burung-burung kertas ini. Bahkan darah segar yang mengucur dari hidungmu ketika itu, bercat warna yang memperindah burung-burung kertas di hadapanku ini.
1: Saya bantu ya, Mi.
0: Gak perlu. Saya hanya ingin menyelesaikan apa yang sudah dimulai oleh Irfan.
1: Maksudku, agar burung-burung kertas ini cepat diselesaikan, Mi. Makanya, aku pengen bantu. Tapi maaf, jika aku lancang, Mi.
0: 990 991

0: hanya mampu memandangimu dari jauh. Saya tahu hatimu terluka. Tapi tahukah kamu jika hatiku lebih terluka melihatmu seperti ini?
1: 995. 996. 997. 998.
2: Ami, ada apa dengan kamu? Kamu tidak apa-apa kan?
1: 999.
2: Hentikan, Ami. Hentikan. Saya yakin jika dia juga akan sedih dan kecewa melihat kamu seperti ini, Mi.
1: Ivan, maaf. Dari dulu hingga kapanpun, namamu abadi di hatiku.

0: gini nih resikonya ngeronda bareng bapak-bapak. Telat jadi komentarin, gasik jadi komentarin. Wah, Jan. Bapak-bapak kalau ngeledek pemuda jomblo kayak aku ini, nemene Pol. Juli Depol.
1: Suara Hati, naskah karya Putra Widianto. Selamat mendengarkan. Sandiwara Radio Programa 1 RRI Purwokerto.

0: Halo Sulombo. Sulombo kasih ke Pol.
1: Halo juga Pak Daryo. Sulombo apaan kok Pak?
0: Sulombo itu artinya Susilo jomblo.
1: Pak Daryo emang kebangetan. Datang-datang langsung ngebully.
0: Ini bukan ngebully, Mblo. Ini adalah ledekan motivasi. Biar kamu itu cepetan nyari jodoh dan segera menikah. Kerjaan udah ada. Ya wis, mau ngapain lagi? Wis, gagian bojo?
1: Tapi jodoh yang belum ada, Pak.
0: Kalau belum ada, ya diada-adakan dengan ikhtiar, usaha dan doa. Yang namanya jodoh gak bakalan kemana. Prihatin, dapatkan jodohmu. Gitu loh, Mblo.
1: Alah, memangnya Pak Daryo dulu begitu.
0: Enggak juga sih. Dulu saya dijodohkan.
1: Lah, situ saja dijodohkan kok sok-sokan ngomongin. Dapatkan jodohmu di sepertiga malam. Mukio.
0: Justru ini sebagai motivasi kamu, Sus. Biar enggak keblasuk kayak saya. Sehebat-hebatnya laki-laki itu kalau menemukan jodoh sendiri, jadi nanti-nantinya enggak nyesel.
1: Loh, memangnya Pak Daryo nyesel menikahi Bu Daryo? Bu Daryo itu waktu muda mesti ayu moblong-moblong loh, Pak.
0: Loh, kok kamu bisa tahu sih?
1: Karena anaknya Pak Daryo juga cantik. Sayang masih SD. Kalau sudah gede tak bojo sisan.
0: Tapi Sus, gara-gara dijodohkan, jadinya aku tidak tahu sifat-sifat asli istriku. Tahunya ya sesudah menikah. Lah wong wis nikah, ya wis dinikmati saja. Lama-lama juga terbiasa.
1: Benar juga ya Pak. Kalau saya menemukan jodoh saya sendiri, kan saya bisa ada prepare sebelum menikah.
0: Begitu maksudku loh, Mblo. Sus, tak bilangin ya. Cari calon istrinya nanti yang gemis, titik, lan ngati-hati. Jangan yang pral-prol, doyan belanja kayak istriku. Wah, Jen, mumeti banget, Je.
1: Kalau belanja sesuai kebutuhan dan kitanya mampu, ya nggak apa-apa kan, Pak?
0: Kalau itu sih normal. Lah ini, semua-muanya dibelanjakan. Sepatu sudah satu rak, tiap minggu nambah terus. Padahal yang dipakai ya itu-itu aja. Jilbab sudah selemari, ya selalu dan selalu beli. Apalagi sekarang serba gampang. Semuanya bisa dibeli lewat online. Wah, Jen, tabunganku bisa habis buat belanja terus.
1: Itulah salah satu dampak negatif dari dunia digital yang tidak terkontrol, Pak.
0: Malah kemarin sempat ada kasus. Istriku marah-marahin kurir paket COD gara-gara barang pesenannya tidak sesuai. Pesennya jilbab segi 4, yang datang malah jilbab trapesium. Ngomel-ngomel lah istriku itu, Sus.
1: Waduh, kayak yang viral itu dong, Pak.
0: Iya benar, Sus. Tapi istriku tidak separah yang viral kemarin. Jadi istriku hanya ngomel-ngomel, gak mau bayar, dan tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh.
1: Lah terus gimana, Pak?
0: Untung aku datang. Terus ya aku minta maaf sama kurirnya, dan barangnya ya tak bayar. Kalau kasus seperti itu kan yang salah bukan kurirnya, ya kan, Sus?
1: Betul, Pak. Ini seharusnya harus diketahui oleh ibu-ibu dan bapak-bapak sekaligus masyarakat Indonesia. Kalau COD barang, kok ada kesalahan pada barang, yang salah itu bukan pada si kurir. Jadi, mau ngomel-ngomel, misuh-misuh, ngancem-ngancem, sampai nodongin senjata seperti yang ada di berita TV itu, ya nggak ada ngaruhnya sama si kurir. Kurir itu kan tukang jujuk barang. Taunya yang nganterin barang, dibayar, wis bubar, Yang harusnya digugat itu ya produsen atau toko barangnya.
0: Lah terus endingnya video klarifikasi, permintaan maaf, atau bahkan ada yang sampai dibui itu.
1: Betul pak, gimana tidak dibui? Lawong sampai ngancem bawa samurai, bawa bedil. Ya jelas kena pasal pengancaman. Wis lah, dekem dibui. Lah terus ending kasusnya istrinya bapak gimana?
0: Ya aku langsung minta maaf sama si kurirnya. Mohon maaf atas ketidaktahuan istriku. Dan meminta untuk tidak memperpanjang masalah ini. Terus kurirnya tak kasih sedikit uang bensin sebagai bentuk permohonan maaf. Untung saja kurirnya pengertian. Jadi masalah sudah selesai.
1: Itu keputusan yang tepat, pak. Panjenengan bijak dan tanggap akan situasi.
0: Kalau tidak seperti itu, izin sus, masalah sepele tapi berakibat malu seumur hidup.
1: Nah pak, bukannya saya mau ngajarin gih, tapi menurut saya ini momen yang tepat buat menasehati istrinya bapak biar gak doyan belanja. Ini ada celah yang begitu pas buat masuk. Pokoknya harus satset.
0: Betul juga kamu ya sus. Biar kata jomblo, tapi ternyata kamu sangat bisa diandalkan.
1: Alah, memuji tapi ngenyek.
0: Pak RT sama Pak Budi belum datang ya?
1: Belum pak. Kan sedari tadi kita cuma berdua. Ngobrolnya sih anget, tapi yang anget-anget malah tidak ada.
0: Ya maaf sus, aku tidak bawa apa-apa. Kesini saja gugup kok.
1: Lah itu Pak Budi. Wah, bawa kresek sama tremos. Si

0: Assalamualaikum Pak Daryo, Mas Susilo.
1: Waalaikumsalam Pak Budi. Wah, sepertinya asupan gizi di malam hari sudah datang ini.
0: Nih, saya bawakan gorengan pisang, mendoan, sama gorengan muntul. Tidak lupa serenteng kopi, termos dan gelasnya. Bisa buat anget-anget dan teman ngobrol.
2: Pak Budi datang tepat pada waktunya ini. Anak muda yang berstatus jomblo ini katanya butuh anget-anget.
0: Gak ada istri jadi yang ngangetin mendoan dan segelas kopi ya.
1: Kalau tetua-tetua yang gojlokin, aku mung terima meneng karo cengar-cengir saja wis.

0: Tumben Pak Daryo telah datang. Biasanya selalu tepat waktu ini loh.
1: Saya habis bantuin anak saya ngerjain tugas sekolah. Belum lagi yang kelas 2 SD. Tiap hari kerjanya cuma diomelin sama emaknya.
2: Lah, kok bisa diomelin toh Pak?
1: Niatnya sih ngajarin tugas sekolah. Tapi namanya juga bocah. Setahun sekolah daring, ya susah mudengnya. Adanya ya cuman plongo-plongo. Ujung-ujungnya kena omel ibunya.
0: Memang begitu adanya Pak. Istri saya juga begitu. Cuma bedanya karena anak saya sudah kelas 5, agak enak. Kita cuma ngawasin tugas sekolahnya. Sesekali ya membantu.
1: Anaknya Pak Budi kan pinter. Lah, anak saya agak kendor dalam hal akademis. Ya, istri saya itu galak banget sama anak. Tiap hari ya cuma ngomel-ngomel saja.
2: Iya ya Pak, dengar-dengar sekarang orang tua beralih fungsi jadi guru. Ya semua itu akibat pandemi. Saran saya, Pak Budi juga harus turun tangan. Bagi-bagi tugas sewaktu anak-anaknya ada tugas. Biar istrinya juga tidak ngomel melulu.
0: Bapak yang ngawasin anak bapak yang SMP, istrinya bapak yang SD. Jadi istrinya bapak tugasnya nggak berat.
1: Tapi terkadang saya capek banget sih Pak. Kerja seharian, di rumah bawaannya rebahan.
2: Bapak harus mengesampingkan itu Pak. Seenggaknya bapak nanyain pekerjaan sekolah pada anak bapak yang SMP. Ditanya ada tugas enggak, kalau perlu bantuin.
1: Sejujurnya barusan juga anak saya yang SMP minta dibantu tugas sekolah. Katanya ada wawancara tentang kesenian.
2: Saran saya, mending bapak pulang saja dulu. Terus habis itu ajak anak bapak ke sanggar tari di RT5 sana. Bapak bisa tanya-tanya tentang kesenian kampung kita ini.
1: Tapi Mas Sus,
2: gak ada tapi-tapian Pak. Kasian anak bapak loh kalau gak dibantuin.
0: Tidak apa-apa Pak Budi, santai saja. Malam ini jadwal rondanya bapak sudah cukup diwakili oleh kopi dan gorengan dari bapak. Wis, monggo Pak.
1: Saya jadi gak kepenak loh ini.
0: Alah, kayak sama siapa Pak. Pak, urusan izin resmi nanti saya sampaikan ke Pak RT.
1: Ya sudah, kalau begitu saya tak pamit dulu ya, mumpung belum kemalaman.
0: Monggo Pak.

0: Assalamualaikum, sedulur.
1: Waalaikumsalam, Pak RT.
0: Loh, kok cuman berdua saja? Pak Budi mana?
2: Tadi Pak Budi sudah kesini, Pak. Lah itu bawa seperangkat gorengan dan kopi. Tapi beliaunya izin mau membantu anaknya mengerjakan tugas sekolah.
0: Memang anaknya tidak bisa mengerjakan tugas sendiri ya, Pak?
3: Tugasnya lumayan susah, Pak. Harus wawancara kesenian.
0: Nah, ya gampang toh. Tinggal ke RT5 saja sana. Di sana kan ada sanggar tari.
3: Saya juga sudah ngusulin begitu, Pak. Dan mereka sepertinya mau ke sana, Pak. Cuma kan anak SMP mesti malu kalau wawancara sama orang lebih tua. Jadi Pak Budi nganterin dan batiri tentunya.
0: Betul juga kamu ya, Sis. Susilo ini memang pemuda idaman. Wis cerdas, rajin, gagah, berpendidikan, dan sudah kerja lagi.
2: Tapi sayangnya masih dewekan alias jomblo.
3: Sudah saya duga panjenengan mesti bakal ngomong seperti itu.
0: Loh, tenane. Kamu masih jomblo, Pak Sus?
3: Nggih, Pak. Tepatnya masih bujang.
0: Kenapa nggak bilang, toh, Sus? Kamu mau tak jodohkan sama keponakanku? Tenang saja, Sus. Keponakanku cantik. Dia bekerja di salah satu bank swasta. Gimana?
2: Wis lah, Mblo. Hajar, Mblo.
3: Saya sih mau-mau saja. Tapi apa keponakannya Pak RT kira-kira mau dengan saya?
0: Secara pekerjaan, kamu sudah punya berpenghasilan. Secara tampang, juga ya sebatas 11-12. Sepertinya sih bisa. Gimana?
3: Kalau bahasanya diganti, bisa tidak, Pak? Ya jangan dijodohkan lah. Tapi ya kenalan saja. Tuker-tukeran nomor WA gitu. Kalau lanjut, ya berarti jodoh saya. Kalau tidak ya mau gimana lagi?
2: Kamu harus optimis dong, Sus. Ini namanya ikhtiar yang dipermudah. Tidak usah nyari, ceweknya sudah ada. Cukup diperkuat saja pendekatannya.
0: Gimana, Sus? Ikatan cinta?
2: Berawal dari obrolan di pos ronda, berakhir di KUA.
3: Itu kan karakter sinetron di TV kan, Pak? Pantes saja Pak RT hafal. Dunia memang sudah terbalik. Dulu orang tua bilang itu anak-anak jadi begini, jadi begitu karena korban sinetron. Sekarang justru orang tua yang jadi korban sinetron. Mencengangkan.
0: Ngomong-ngomong sudah malam. Sudah waktunya keliling sambil ngambil jimpitan. Sus, kamu yang muter ya.
3: Ayo Pak Daryo, temenin saya.
2: Loh, saya di sini nemeni Pak RT. Kan tidak sopan kalau Pak RT malah ditinggal sendirian. Iya toh?
3: Ya wis lah, tak ngati kabeh. Dewekan.
0: Susilo yang ikhlas. Kalau kamu berhasil menjaga kampung, sudah tentu kamu bakalan bisa menjaga istrimu nanti. Masih mau nomor WA-nya keponakanku, tidak?
3: Mau-mau Pak RT, siap laksanakan.
0: Bagus.

Demikian telah kita simak bersama Sandiwara Radio Suara Hati, karya Putra Widianto. Sampai jumpa pada kisah selanjutnya.

0: Teater Gema Angkasa, RRI Ranai mempersembahkan drama radio Awan Hitam di Bukit Senja.
1: Sekarang cepat kau pergi beritahu Tok Lu tentang ini, Zar.
2: Ya, Mak, ya.
1: Ya Allah, berilah keselamatan untuk suami dan anakku.
2: Alhamdulillah. Terima kasih, Nak. Terima kasih.

0: Woi, kita main cekelik dung-dung, Sam.
1: Rasa dah lama kejadian tu. Tapi setiap melihat mereka, aku selalu teringat Ashar semasa kecil.
2: Midah, Pak Midah. Kau di sini rupanya, Midah. Setiap hari temenung macam ni. Sampai kapan kau akan sedih terus, Midah? Abang juga sedih, Midah, kalau melihat kau macam ni.
1: Midah sudah ikhlas, Bang.
2: Kejadian itu kalau diingat-ingat memang memilukan.
1: Abang suruh Midah lupa. Tapi kenapa, Bang? Abang tak pernah menceritakan tentang kejadian di Bukit Senja itu, Bang. Sehingga Ashar hingga sekarang tak pernah kembali.
2: Kalau kau memang ingin tahu semuanya, Midah, baiklah. Sekarang abang akan ceritakan semuanya.

0: Jai! Jai Lani!
1: Eh, kau Mak Dun.
0: Hai, kurus sekali badan kau ni. Kau sakit ke?
1: Taklah Mat, memang beginilah aku ni.
0: Tapi kalau tak salah, dulu kan badan kau gemuk, Jai. Pasti sekarang kau kurang istirahat ya? Atau banyak pikiran? Jai, Jai, ku kan dah cakap, baiknya kau ikut caraku. Hasil banyak, kerja tak sulit. Tak perlu kita jauh-jauh ke laut berhari-hari tak pulang.
1: Iya, Mak Dun. Dari dulu kan kau tahu, cuma ini yang aku bisa. Dari Lupe dan Kail inilah rezekiku, Mak Dun.
0: Kau jangan tersinggung begitulah, Jai. Kita kan udah lama berkawan. Aku tak tega melihat kau susah terus, Jai. Kau tak mau dengar kata-kataku. Sudahlah, kau ikut saja usahaku. Tanahmu di Bukit Senja itu kan cukup luas, Jai. Kau tebang saja pohon-pohon besar di hutan tu. Duit, Jai, duit.
1: Mak Dun, duit sajalah yang kau pikir di otak kau tu ya.
2: Hari dah siang, kenapa abang belum juga pulang ya?
3: Apa kerja Ramidah tu ya? Dari mana hendak ke mana? Dari pantai menuju ke gunung? Kalau boleh, saya nak bertanya, kenapa Cik Ramidah ni duduk termenung?
2: Kau Joya, hari dah siang ni Joya. Tapi kenapa ya? Banjalian ni belum juga pulang-pulang.
3: Kalau hendak menangkap kumbang, tangkaplah kumbang di bunga melati. Tak perlulah Cik Ramidah bimbang. Tak mungkinlah Bang Jailani berpaling hati.
2: Dah Joya, cakap dengan kau ni makin panjang saja bahasanya. Nah, sekarang baik kau bantu aku ya buat kupuk ikan di belakang tu.

0: Kalau ada kahwa, lebih sedap lagi ada kenas nih. Midah, lah siap ke kenas yang dibuat tuh?
1: Belum bang, kenasnya baru aja Midah rendang nih ha.
0: Sego rasa kena kopi ini. Hah, mana Azhar nih? Senyap aja. Azhar? Azhar?
2: Yo ya.
0: Hah, kemarilah. Temankan ayah minum kopi nih. Eh, dah siap rupa.
1: Iya, ini kernasnya bang.
0: Sini dah kernasnya. Hai, mana kicah lada nih? Manalah mantap macam nih.
1: Banyak nu, ancek abang ni ya. Tadi nak kernas, inilah kicah pula.
0: Kalau nak buat, kalau tak nak buat pun tak apa-apa.
1: Iya, Mida buatkan kicahnya.
0: Gitulah istri yang baik. Masuk surga kau nanti, Mida. Eh, Zar, kenapa kau ini termenung saja? Ada hal yang dikabur ke? Kasih tahu ayah. Ceritalah.
2: Ya, 6 bulan lagi Azhar lulus SMA. Azhar kenye nak lanjutkan sekolah kuliah ke luar daerah. Boleh ya?
0: Ya boleh lah Azhar.
2: Iya, boleh ya. Ayah izinkan Azhar kuliah. Tapi biaya kuliah kan tak sedikit ya.
0: Untuk hal itu usah kau pikir Azhar. Kau doakan saja ayah ni selalu sehat. Banyak ayah ni dapat ikan. Banyaklah uang ayah ni. Jadi saudagar ikan ayah kau ni. Macam Nato tu.

0: Semakin hari semakin susah saja nak cari ikan kat laut ni. Kalau macam ni terus, macam mana aku nak cari biaya untuk kuliah Azhar?
1: Jai, Jai.
2: Engkau, Madun.
1: Kenapa kawan kau termenung saja? Macam mana hasil hari ini? Aku nak beli ikan kau.
2: Nah, kau cari di tempat lain sajalah, Madun. Hari ini hasil melautku tak ada.
1: Nah, ini yang sering ku sebut. Kalau saja kau nak ikut caraku, dah kaya kau ni. Tak susahlah hidup kau.
2: Kau memang benar, Mat. Aku tak tahu lagi sekarang apa yang nak aku buat untuk cari duit biaya kuliah anakku.
1: Ya udah, besok aku tunggu kau di hutan Bukit Senja. Jangan lupa bawa Singso. Kau tak perlu khawatir, Jai. Aku ni banyak link, aman.
3: Bang, abang nak ke mana? Abang tak melaut ke? Abang nak nembang apa pakai Sinso ni?
2: Ya, abang nak ke hutan.
3: Ke hutan?
2: Ya, Midah. Hutan di gunung tu. Aku lelah kerja melaut terus. Tak ada hasil.
3: Tapi bang, nembang kayu tu kan dilarang. Kalau ditangkap macam mana? Dan pohon tu bang, kalau ditebang nanti banjir bang.
2: Ah, kau Midah, pandai cakap. Kau diam sajalah di rumah. Engkau Basri.
4: Bang, baiknya jangan lagi kau lakukan pekerjaan ini bang. Pekerjaan ini berbahaya. Kalau pohon terus abang tebang, bisa banjir bang. Belum lagi sekiranya pihak berwenang tahu, abang bisa dipenjara tau tak?
2: Ah, diam kau Basri. Apa sekarang sebagai tok ulu di desa, kau tak ada kerja lain ke ha? Selain ngurus pekerjaanku?
4: Bukan gitu bang.
2: Nah terus?
4: Abang lihat, sekarang dah banyak orang desa ikut jalan abang.
2: Alah kau ni Basri, apa kau sudah lupa? Kalau bukan karena aku yang membantumu, saat ini pun belum tentu kau bisa jadi tuan ulu Basri di kampung ini. Pergi Basri, pergi. Kau tahu kan siapa aku ini Basri?

0: berita terkini.
1: Berita terkini tentang waspada bencana banjir di kawasan Desa Bukit Senja.
2: Akan ada banjir?
1: Pendengar, berikut kami sampaikan berita terkini. Disampaikan kepada masyarakat khususnya yang berada di kawasan.
2: Coba dengar berita di radio Nizar.
1: Dikarenakan kondisi cuaca yang ekstrim saat ini, maka diharapkan kepada warga agar mencari tempat yang lebih aman dari kawasan tersebut agar tidak terkena dampak bencana banjir. Demikian berita terkini.
2: Ya Allah, Zar. Sekarang cepat kau pergi beritahu Tok Lu tentang ini, Zar.
3: Iya, Mak. Iya.
2: Ya Allah, berilah keselamatan untuk suami dan anakku.

0: macamana ni? Bila masa dia pergi maut, semua harta tak berguna sama sekali. Air hujan dah macam laut. Baik aku selamatkan diri.
1: Semuanya segera naik ke truk. Kita ke tempat pengungsian. Ayo, ayo. Cepat. Usahakan anak-anak, orang tua, ibu-ibu didahulukan. Ayo, cepat, cepat.
2: Ayah. Ayah masih ada di Bukit Senja. Aku harus segera mencari ayah.
1: Azhar. Azhar. Azhar nak ke mana tu?
2: Ke hutan Bukit Senja atau Ulu?
1: Jangan, jangan, jangan Azhar. Bahaya di sana.
3: Betapa terkejutnya Azhar menemukan tubuh Jailani berada di pinggir jurang dan bertahan pada akar pohon.
2: Ayah, bertahan ya. Sebentar ya. Azhar, cari sesuatu untuk nari ayah. Tunggu ya, tunggu.
4: Tidak, Azhar. Percuma. Sudah terlambat. Turun. Kau jaga emakmu saja. Biarkan ayah di sini.
2: Tidak ya. Kita akan pulang bersama ya. Ya. Ayo ya. Ih. Pegang kuat-kuat akar ini ya. Ayo ya. Kita pulang ya. Jangan putus asa ya. Ya. Lihat Azhar ya. Ya. Mak menunggu kita ya. Azhar tak akan pulang kalau tak bawa ayah pulang ke rumah ya.
4: Alhamdulillah. Terima kasih, nak. Terima kasih.
5: Azhar! Tidak!
3: Air bah yang begitu deras menerjang, menghanyutkan tubuh Azhar. Jailani hanya mampu menatap pilu tubuh anaknya yang terbawa arus air. Pupus sudah harapan seorang ayah. Yang ada hanya penyesalan belaka. Bak kata pepatah, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna.

Demikianlah drama radio Awan Hitam di Bukit Senja yang ditulis oleh Dina Muslimin dengan para pemain Jailani diperankan oleh Murniadi, Ramidah diperankan oleh Yusfianti, Wan Fisabilillah sebagai Azhar, Elvis sebagai Maddun, Marudin sebagai To'ulu, Joyah diperankan oleh Rudiah, aransemen lagu tema Muhammad Iqbal dan Mindi Islami, sutradara Asfarizan, teknik montase Henry dan Agus Susanto, produser Didi Sukardi, dan penanggung jawab Dr. Andes Muslim. Terima kasih dan sampai jumpa. Indonesia.

90,6 MHz Radio Republik Indonesia, Bengkalis Program 1. Pendengar, pakaian juga menjadi salah satu penunjang kualitas tidur seseorang. Jika kamu memakai yang kurang sesuai, tentu dapat memicu ketidaknyamanan sehingga membuat harus mengalami insomnia, di mana kondisi ini termasuk ke dalam pola hidup tidak sehat. Oleh karena itu, Anda perlu tahu cara untuk memilih pakaian tidur agar jadwal istirahat tersebut dapat terpenuhi sesuai porsinya. Nah, pendengar, ada beberapa tips untuk memilih pakaian tidur yang nyaman untuk Anda. Di antaranya yaitu, pilih yang berbahan adem dan mudah menyerap keringat. Anda perlu memilih pakaian tidur berbahan adem dan mudah menyerap keringat, misalnya sutra atau silk yang memiliki karakteristik tebal, licin, tidak mudah kusut, serta anti gerah. Ditambah adanya sifat hipoalergenik yang dapat mencegahmu dari alergi kulit. Lalu Anda juga bisa memilih pakaian tidur berbahan katun berkualitas yang berasal dari serat kapas alami. Bahan seperti ini memiliki sensasi sejuk, mampu menyerap keringat, tahan lama, dan tidak mudah rusak. Dengan begitu, Anda bisa beristirahat dengan lebih nyaman. RRI.

0: Pendengar, selanjutnya tidak bisa sembarangan memilih warna baju. Nah, warna baju juga disebut memiliki pengaruh dalam menentukan kualitas tidur. Disarankan memilih warna yang kamu sukai atau pastel lembut, di mana dipercaya akan memicu rasa kantuk lebih cepat. Beberapa di antaranya ungu muda, koral, dan krem yang membuat suasana semakin tentram dan tenang. Selanjutnya, Anda bisa memilih ukuran yang longgar. Tidur merupakan momen di mana Anda harus menenangkan tubuh serta pikiran. Maka dari itu, usahakan memilih pakaian yang ukurannya longgar atau lebar. Tujuannya agar bebas bergerak dan nyaman selama waktu istirahat tersebut. Selain itu, pakaian tidur yang longgar juga dapat memperlancar sirkulasi darah serta membiarkan kulit bernapas secara bebas. Beda halnya dengan ukuran pas badan, di mana Anda tidak akan merasa nyaman, bahkan membuatmu terbangun.
1: 1 RRI. Available di Google Play Store and App Store.

90,6 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis Program 1. Pendengar masih dengan tips cara memilih pakaian tidur yang nyaman untuk Anda. Di antaranya yaitu tentukan model yang membuat Anda nyaman. Model juga mempengaruhi kenyamanan sebuah pakaian, termasuk yang digunakan untuk tidur. Bagi para wanita disarankan memilih tipe dress karena cenderung lebih tipis, sederhana, dan terkesan girly. Pakaian tidur seperti ini juga memungkinkan sirkulasi udara ke kulit menjadi lebih baik. Selain itu, mampu memberikan sensasi sejuk dan nyaman di kulit saat Anda menggunakannya. Tak hanya dress, model kaos dan celana pendek juga disarankan untuk berbagai kalangan karena dikenal paling nyaman memilih bahan seperti ini. Nyatanya lebih mudah menyerap keringat serta selalu membuat pemakai merasa adem meski warnanya sudah agak pudar. Dan yang terakhir pendengar, pilih pakaian serba panjang di saat cuaca dingin. Nah, pendengar, sudah diketahui bahwa di Indonesia jarang menyediakan penghangat ruangan seperti negara empat musim. Selain mengandalkan selimut, Anda perlu memilih pakaian tidur serba panjang saat cuaca dingin atau hujan. Pastikan seluruh tubuh Anda tertutup oleh pakaian tersebut agar dapat merasakan kehangatan. Dengan begitu, tidur akan menjadi lebih nyenyak dan Anda akan terhindar dari insomnia yang kerap mengganggu. Itulah tadi beberapa tips yang saya berikan untuk Anda dalam memilih pakaian tidur yang nyaman agar Anda bisa terhindar dari insomnia.

Cik Tuan dan Puan, tepuk tepung tawar adalah suatu adat di negeri-negeri Melayu, khususnya di Riau, yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sejak masa raja-raja.

0: masjid dahulu hingga saat ini. Upacara tepuk tepung tawar dilakukan di berbagai peristiwa penting dalam masyarakat. Misalnya kelahiran, khitanan, perkawinan, pintu rumah, pembukaan lahan baru, menyambut kedatangan tamu kehormatan secara adat, dan lain sebagainya. Misalnya dalam sebuah perkawinan, tepuk tepung tawar adalah simbol pemberian doa dan restu bagi kesejahteraan kedua pengantin, di samping sebagai penolak bala dan gangguan. Orang tua-tua mengatakan yang disebut tepuk tepung tawar menawar segala yang berbisa, menolak segala bencana, mendingin segala bahaya.
1: Disebutkan tepuk tepung tawar, ini orang menengok proses kerjanya. Ada yang ditepuk dia ada sejenis tepung yang dikasih air, lalu dicampur dengan air limau, itu ditepukkan. Makanya tepuk tepung tawar. Tawar itu ada bagian dari daun yang ditepukkan tadi, atau untuk menawarkan sesuatu. Makanya disebutlah dia tepuk tepung tawar. Lalu makna yang tersirat apa? Memberikan doa restu, memberikan doa restu agar jauh dari mara bahaya, jauh dari yang buruk, didekatkan yang baik, supaya berkah berkepanjangan, supaya restu berkesambungan, supaya yang diusahakannya itu berhasil. Seperti orang tua-tua mengatakan dalam ungkapan adat, tepung tawar memberi berkah, supaya jalan yang ditempuh mendapatkan tuah. Sepanjang jalan menjulang marwah, dunia akhirat diridai Allah.
0: Dalam adat istiadat Melayu, tepuk tepung tawar artinya untuk menghapuskan atau membuang segala penyakit. Sumber lain menyebutkan, tepuk tepung tawar dilakukan sebagai perlambangan mencurahkan masa kegembiraan dan sebagai rasa syukur atas keberhasilan, hajat, acara atau niat yang akan atau telah dapat dilaksanakan, baik terhadap benda bergerak, yaitu manusia, maupun benda mati, yaitu yang tidak bergerak. Encik Tuan dan Puan, adapun peralatan atau kelengkapan tepuk tepung tawar yang digunakan oleh masyarakat Melayu secara garis besar, di antaranya tiga bagian pokok: ramuan penabur, ramuan rinjisan, dan pedupaan atau perasapan. Tuan dan Puan, berikut ini ramuan penabur, yaitu di atas wadah terletak sepiring beras putih, sepiring beras kuning, sepiring bertih, dan sepiring tepung beras. Beberapa ramuan penabur ini memiliki makna pula, yaitu beras putih memiliki makna kesuburan dan pembasuh diri dari yang kotor. Beras kuning memiliki makna kemuliaan, kesungguhan, dan keagungan. Bertih bermakna perkembangan, melambangkan rezeki yang tumbuh dari bumi dan dari langit. Sementara bunga rampai melambangkan wanginya persahabatan, manisnya persaudaraan, dan harumnya keakraban. Serta tepung beras berarti kebersihan hati. Jadi, arti keseluruhan dari bahan-bahan tersebut adalah kebahagiaan. Encik Tuan dan Puan, selanjutnya untuk ramuan rinjisan. Sebuah mangkuk putih, kalau dulu tempurung kelapa Puan, berisi air biasa, segenggam beras putih dan sebuah jeruk purut yang telah diiris-iris. Kemudian tempat atau wadah tepung tawar disebut ampar, artinya bumi. Di dalam mangkuk tersebut juga diletakkan sebuah ikatan daun-daunan yang terdiri dari 7 macam daun, yaitu daun kalinjuhang atau jenjuang, yakni tumbuhan berdaun panjang lebar berwarna merah. Ini melambangkan penolak bala dan menjauhkan dari gangguan makhluk halus yang mengganggu masyarakat serta pembangkit semangat juang yang tinggi. Tangkai pohon atau setawar. Ini merupakan tumbuh-tumbuhan berdaun tebal bercabang, melambangkan sebagai penawar atau obat segala sesuatu yang jahat, juga bermakna memulihkan sesuatu penyakit. Daun ganda rusa, tumbuhan berdaun tipis berbentuk lonjong. Daun ini bermakna untuk menahan suatu penyakit yang datang ke suatu daerah. Selain itu juga, sebagai penangkal musuh dari luar dan dalam, penangkal sihir dan serapah, serta penangkal dari segala kejahatan yang dibawa setan lalu. Kemudian daun ribu-ribu, tumbuhan melata berdaun kecil bercanggah. Fungsinya sebagai pengikat di antara daun-daun tersebut, maknanya untuk mengikat segala penyakit yang datang dan penguat kesatuan dan semangat kebersamaan. Kemudian daun senduduk, maknanya segala penyakit yang datang didudukkan atau ditaklukkan dan dilumpuhkan. Daun sedingit bermakna memberikan kesejukan, ketenangan dan kesehatan. Kemudian pohon sembau dengan akarnya yang liat dan sukar dicabut, mengingatkan kita pada kekuatan dan keteguhan. Maka ketujuh macam tumbuhan tersebut melambangkan suatu seruan atau doa tanpa suara untuk kesempurnaan orang yang ditepuk-tepung tawari. Kemudian ketujuh daun tersebut diikat dengan akar atau benang jadi satu berkas kecil sebagai ringkisan.
2: Mendoakan tepuk-tepung tawar itu adalah peristiwa doa sosial pada kelompok masyarakat adat itu kepada orang yang ditepuk-tepung tawari agar niatnya ter

0: Selanjutnya, Encik Tuan dan Puan, adapun arti dari bahan-bahannya adalah sebagai berikut. Mangkuk putih berisikan air putih bermakna kejernihan. Kadang ada juga menggunakan air mawar yang terbuat dari aneka dedaunan yang beraroma wangi seperti pandan, serai wangi, jeruk purut yang direbus dan airnya dijadikan air pecung. Kemudian beras atau bedak beras dibuat dari tepung beras yang diadun bersama larutan wewangian alami tumbuhan yang mempunyai makna sebagai pendingin, peneduh kalbu dan kesuburan. Limau purut diiris tipis bermakna pemberi kekuatan dan kesabaran sekaligus membersihkan makna keseluruhannya sebagai keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian ketiga bahan ini diaduk menjadi satu wadah dan direnjis dengan menggunakan gabungan alat penepuk terdiri dari dedaunan tersebut. Selanjutnya, perdupaan dengan kemenyan atau setanggi yang dibakar. Ini diartikan dengan pemujaan atau doa kepada Yang Maha Kuasa supaya permintaan tersebut dikabulkan. Namun perdupaan ini sangat jarang dilakukan pada upacara tepuk tepung tawar yang ada saat sekarang ini. Encik Tuan dan Puan, berikut ini adalah urutan penepuk tepung tawar, iaitu dimulai dari ibu bapaknya dan kemudian diteruskan oleh ahli keluarga yang tertua dan terdekat sampai jumlah yang telah ditentukan. Mulai dari yang menepung tawari kaum laki-laki, kemudian baru giliran kaum perempuan. Setelah selesai melakukan tepung tawar, kepada beliau diberikan bunga telur berkat.
1: Begitu dia lahir, nanti ada acara akikah namanya. Akikah tadi dimasukkan acara tepung tawar. Kemudian dia, kalau yang laki-laki, sunat rasul. Sebelum sunat rasul, juga dilaksanakan acara tepung tawar. Kemudian dia memasuki alam rumah tangga, dia menikah. Seketika dia turun dari rumah ayahnya, menuju ke rumah pengantin perempuan, dia ditepuk tepung tawari dulu. Lalu nanti sampai ke rumah pengantin perempuan, setelah akad nikah, kembali dia ditepuk tepung tawari. Demikian juga yang pengantin perempuan. Lalu nanti setelah dia menikah, dia hamil 7 bulan, menuju bulan namanya, dia kembali ditepuk tepung tawari. Seseorang mau naik haji, nah, sebelum dia berangkat, ditepuk tepung tawari. Nah, begitu juga orang yang ingin merantau menuntut ilmu. Sebelum dia berangkat pergi menuntut ilmu, dia ditepuk tepung tawari. Nah, kemudian dia pulang nanti, dia disambut lagi dengan tepuk tawari.

Encik Tuan dan Puan, selanjutnya cara melakukan tepuk tepung tawar. Orang yang menepuk tepung tawari mula-mula mengambil sejumput beras putih, beras kuning, berteh dan bunga rampai. Lalu menaburkannya ke atas hariban atau keliling badan orang yang ditepuk tepung tawari. Kadang-kadang disertai ucapan selamat, murah rezeki, sehat dan lain sebagainya. Kemudian diambilnya beras ikatan daun kalin juhang dan daun lainnya. Dicecahkan ke mangkuk putih berisi air dan beras putih serta irisan limau purut, lalu direnjes-renjeskannya di atas kedua belah telapak tangan orang yang ditepung tawari. Kemudian barulah diambil sedikit tepung beras dan dioleskan ke telapak tangan yang ditepung tawari. Dalam upacara ini, penepung tawar terlebih dulu merenjeskan atau memercikkan air seikat daun-daun tadi kepada orang yang ditepung tawari. Selanjutnya, mereka menaburkan beras kunyit. Encik Tuan dan Puan, jadi makna dari upacara tepuk tepung tawar bagi masyarakat Melayu adalah memohon keselamatan dan kebahagiaan kepada Yang Maha Kuasa, baik di dunia maupun di akhirat.

Petunjuk ajar Melayu. Nasihat menerima amanah. Apabila amanah sudah diterima, jalankan tugas dengan sempurna. Apabila amanah dipercayakan orang, kalau tak sanggup, berterus terang. Apabila bahu memikul amanah, berhati-hati dalam melangkah. Apabila amanah sudah di tangan, semua kewajiban harus ditunaikan. Apabila amanah sudah dipegang, jangan sampai mengecewakan orang. Apabila tak sanggup melaksanakan amanah, jangan berbohong, banyak berkilah. Apabila amanah tak mampu ditunaikan, jangan mengelak mencari alasan. Apabila amanah tidak terlaksana, kembalikan dengan secara bijaksana. Apabila amanah tidak berjalan, orang lain jangan dipersalahkan. Apabila amanah tidak berjaya, kediri sendiri tempat

0: Sudah sebulan lah ya, kira-kira sebulan kamu ini nggak pakai smartphone gitu.
1: Iya.
0: Cerita dong.
1: Ya, yang pasti aku ingat banget sih 16 Desember itu adalah hari pertama aku benar-benar udah nggak pakai smartphone. Karena itu aku udah matiin, aku udah simpen. Dan hari itu aku ngerasa sunyi banget, sunyi, sepi. Kayak, dan waktu itu di hotel di Cirebon kan, jadi kayak pikiranku cuma ada di sepetak kamar itu aja. Kalau sebelumnya, kalau masih pakai smartphone, itu selalu pikiranku, mungkin karena ini ya suka scrolling Instagram, jadi pikiranku nggak bener-bener ada di situ. Jadi kayak aku mikirin, oh si ini dia lagi di sini, terus ini kegiatannya lagi. Jadi pikiranku selalu mengembara kemana-mana gitu. Yang jelas ada beberapa kesulitan ya, kayak misalkan waktu itu aku perlu ke apa Indomaret atau sama ke untuk tarik uang waktu itu kan. Terus abis itu dari hotel ke Indomaret itu kan karena itu tempat baru kayak gitu dan aku nggak tahu. Jadi sebelum aku pergi, aku lihat dulu di Google Maps tempatnya kemana gitu. Jadi aku pakai Google Maps tapi yang ada di tablet kayak gitu kan. Nah setelah itu aku bawalah HP-ku yang kecil itu kan untuk HP dumb phone itu untuk kalau ada apa masalah, yang penting ada yang bisa dipegang. Udah akhirnya pas aku jalan itu aku mencoba untuk nginget tadi yang udah aku pelajari di Google Maps sambil jalan dan ketemu gitu. Jadi sebenarnya hal yang bagus adalah tanpa smartphone kita justru dipaksa untuk smart gitu, karena kita akhirnya kayak maksa banget otak kita untuk menghafal jalan akhirnya. Jadi waktu itu aku kayak karena selama ini memang ngerasa justru smartphone itu buat aku malas berpikir karena apa-apa udah ada semuanya kan sebenarnya. Tapi ada beberapa juga sih kerepotan-kerepotan ketika nggak punya smartphone, kayak misalkan waktu itu sempat balik ke Jakarta terus harus balik ke Cirebon lagi, itu kita sempat ada tes swab untuk antigen gitu tapi drive thru gitu mbak, dan aku kesana itu waktu itu pakai GoCar gitu. Jadi kayak itu ribet banget, maksudnya kayak aku harus ngeluarin tablet dari tas terus kayak mesen GoCar, terus pas apa-apa kayak harus nunjukinnya itu kayak harus ngeluarin tablet. Tapi nah karena selalu ada effort untuk mengeluarkan tablet itu, sehingga tablet itu aku gunakan hanya untuk hal-hal yang bersifat praktikal aja ya, secara fungsinya aja gitu.
0: Nah, tapi di tablet kamu itu kamu nggak ada SIM card?
1: Ada. Jadi sebenarnya gini kan, kalau smartphone sama tablet itu sebenarnya hampir sama kan ya. Hampir sama, yang membedakan hanya ukurannya saja sebenarnya. Tapi pun dulu sebenarnya masalah utamaku tuh ada di WA sama Instagram gitu. Alasan kenapa aku sangat aku ngerasa mungkin karena smartphone itu sangat handy gitu, sehingga kemampuan dia untuk mendistraksi orang tuh sangat cepet gitu. Lagi pula kalau untuk email sama baca naskah itu lebih enak pakai tablet karena lebih gede gitu.
0: Tapi kalau aku masih merasa bahwa WhatsApp itu adalah alat produktivitas gitu, karena ketika aku koordinasi kan lewat WhatsApp gitu, lewat chat aplikasi lah. Betul. Nah, apa yang membuat WhatsApp itu menjadi distraksi buatmu kan?
1: Ya ini aku merasa kayak zaman sekarang ini tuh orang tuh untuk menghubungi orang tuh sangat gampang sekali gitu loh mbak. Jadi kayak untuk meminta nomor WhatsApp itu semudah itu gitu. Kayak misalkan ada orang ngechat aku di IG kayak gitu kan, terus tiba-tiba boleh dong minta WhatsApp kamu gitu, kayak aku kasih minta WhatsApp. Terus kemudian ketika tiba-tiba dia ngasih pesan gitu, tapi pesan-pesannya tuh sifatnya pesan-pesan yang kayak apa ya, kayak chat-chat yang basa-basi yang nggak, menurutku nggak penting, kayak misalkan kayak lagi apa gini-gini. Jadi kayak aku merasa ada beberapa apa ya jenis-jenis komunikasi seperti itu yang membuatku sangat terganggu. Yang kedua, di WhatsApp itu kan banyak sekali WhatsApp group kan. Terus aku sebenarnya aku tuh agak mulai terganggu sama WhatsApp group, dan mungkin itu yang disebut dengan FOMO itu, kayaknya aku mungkin juga sempat mengalami itu karena seolah-olah aku selalu khawatir kalau misalkan aku ada kelewatan chat gitu. Jadi kayak keinginan untuk selalu ngecek HP itu selalu dilakukan berulang-ulang, bahkan sampai kadang itu kayak mindless gitu loh. Kayak aku berpikir gimana ya caranya supaya aku nggak ada di WhatsApp, tapi aku punya alasan yang tepat kenapa aku nggak punya WhatsApp gitu. Kalau misalkan kayak, sorry aku nggak, kamu misal aku nggak ada WhatsApp gitu, tapi kamu ada smartphone, kenapa nggak install WhatsApp? Pasti kan kayak gitu. Tapi kalau misalkan sorry aku nggak punya WhatsApp, aku soal HP aku seperti ini aja gitu kan, udah selesai gitu, orang nggak akan tanya lebih lagi gitu.
0: Lalu dengan profesimu sebagai seorang aktor, bagaimana kemudian orang menghubungimu gitu. Director kan yang biasanya nge-WhatsApp dulu gitu. Nah, kamu ngerasa kehilangan kesempatan atau terus bagaimana kamu menjembatani kebutuhan kamu untuk terus bekerja tanpa teknologi yang dihadirkan oleh smartphone?
1: Ya, itu menarik banget sih. Sebenarnya dulu waktu sebelum aku kepikiran untuk nggak pakai smartphone, itu orang pertama yang aku hubungi itu Nikita, manajer aku. Jadi aku waktu itu bilang sama Nikita, Nik, aku pengen ngobrol nih, aku pengen telepon gitu. Aku cerita ke dia, aku tuh lagi ngerasa apa galau gini, sampai akhirnya aku menceritakan kegelisahanku dan aku pengen nggak pakai smartphone, kira-kira kamu gimana, kira-kira akan menyulitkanmu atau enggak. Dan aku sangat kaget sekali sama jawaban Nikita waktu itu. Dia malah sangat mensupport banget gitu. Dia sangat mensupport 100%. Dia bilang, aku, oh kalau itu yang paling nyaman buat kamu, ya ayo kita coba. Tapi kamu kasih aku waktu 1 minggu untuk mempersiapkan sistem yang baik untuk kita nanti gimana, supaya bisa komunikasi dengan lancar kayak gitu kan. Instagram aku sekarang itu cuma ada 9 postingan aja. Jadi kayak dulu kan IG aku tuh ada 300 berapa postingan, itu udah aku archive semua, jadi kayak tinggal 9 postingan yang menurut aku

0: aku nggak hadir itu pun satu minggu dua minggu nggak ada kok orang yang nanyain gitu. Terus kayak ya udah gitu kan. Tapi ada sih sebenarnya satu dua orang yang bilang, Mas kok aku aku kok tiba-tiba kepikiran kamu, kok kamu nggak pernah ini lagi gini gitu. So, aku bilang, oh iya aku lagi berjarak sama sosial media, aku bilang kayak gitu. Dan yang buat aku seneng adalah ternyata bener sih, aku tuh banyak nontonin video dari TED Talks gitu mbak, tentang alasan kenapa orang tuh keluar dari sosial media dan kenapa orang tuh nggak pakai smartphone. Ternyata katanya bisa lebih bahagia, tuh aku ngerasain itu sih. Karena dulu aku selalu setiap kali ngecekin Instagram, aku tuh selalu ngerasa kayak hidup aku tuh damn, aku I have my life is shit gitu kan. Karena hidup orang tuh semua bagus gitu, kayak karena kan yang diposting di Instagram pasti hal-hal yang bagus-bagus aja kan gitu. Karena orang itu nggak, aku yakin mereka nggak benar-benar jujur 100% dengan apa yang mereka posting, karena itu persoalan pencitraan gitu. Nah ketika aku udah nggak maksudnya jarang sekali buka Instagram dan melakukan endless scrolling itu, aku sehingga nggak tahu, bodo amat deh sih ini lagi ngapain lah, aku nggak tahu kehidupan mereka seperti apa. Dan kalaupun aku ingin tahu, aku bisa telepon mereka dan kita ngobrol. Itu cara menurut aku itu cara membangun komunikasi yang baik, tidak dengan sosial, tidak lewat sosial media.
1: Adakah hal-hal yang kamu kangenin dari menggunakan smartphone?
0: Ada sih, pasti ada. Yang aku kangenin sebenarnya adalah kepraktisannya dia gitu. Smartphone yang paling aku kangenin cuma Google Maps sama Gojeknya doang. Aplikasi dua itu yang aku selalu kangen dari smartphone. Karena untuk menggunakan Google Maps sama Gojek itu lebih enak kalau di smartphone karena kecil gitu. Karena aku sekarang pakai tablet itu, kayak tadi aku habis kirim barang ke JNE terus mau balik lagi ke sini gitu, di depan Indomaret gitu kayak buka tablet terus pesan Gojek itu tuh kayak ribet. Tapi justru dengan keribetan itu sehingga aku akan malas untuk attach dengan barang ini gitu, karena ribet kan. Jadi sehingga aku ingat banget kemarin waktu malam tahun baru itu momen malam tahun baru aku pertama kali yang aku kayak, kalau dulu ya, kalau selalu malam tahun baru itu selalu ada handphone di tangan, karena kalau misalkan ada petasan kayak gitu selalu pengen di videoin atau ambil gambar gitu. Dan ternyata gambar-gambar yang aku ambil sama itu pun kayak nongkrong aja tuh di HP, nggak pernah aku posting juga kayak gitu. Jadi kayak kemarin aku inget banget itu momen tahun baru pertama aku tuh indah banget. Ternyata bener ya bahwa kita nggak butuh kamera untuk apa ya, maksudnya justru kamera yang paling bener itu ya hati dan pikiran kita untuk merasakan momen saat itu, dan itu indah banget gitu ternyata gitu. Itu sih, itu kayak satu hal aku merasa sekarang hal-hal seperti ini sih yang menurut aku itu sangat berharga. Itu adalah hadir, being present, itu yang menurut aku hal yang luar biasa sih mbak. Yang
1: kalau misalnya dari pertemanan, ada yang berubah nggak dari pertemananmu?
0: Banget, aku merasa setelah aku nggak pakai smartphone, aku seperti kayak nggak punya teman gitu. Karena ternyata aku baru sadar, ternyata orang-orang tuh lebih senang berkawan itu di sosial media daripada berkawan secara real gitu. Maksudku aku berkawan secara real itu ya misalnya kayak kita ini, menurut aku kita berkawan secara real karena kita, pertemanan kita tidak dibangun lewat sosial media gitu. Kalau misalkan kita benar-benar teman, biarpun kita nggak pernah ketemu di sosial media pun kita akan masih teman gitu. Tapi kalau misalkan ya kadang ada beberapa orang tuh yang sukanya berteman tuh di sosial media gitu. Bahkan
1: berteman di sosial media tuh maksudnya kayak gimana sih kan?
0: Maksudnya gini, kayak gini mbak, misalkan ya dulu aku pernah ngerasain ada 1-2 orang kayak gitu. Kalau dia aktif banget di sosial media, kalau misalkan untuk komen, kalau misalkan postingannya dia di komen apa, dia aktif langsung ngebalesin, tapi di WhatsApp itu jarang ngebales gitu. Jadi padahal WhatsApp itu kan lebih personal, jadi kadang aku nggak habis pikir, oh ternyata karena kalau di sosial media itu kebutuhannya ada pencitraannya. Jadi kalau misalkan kalau aku ini sama ini, itu seolah-olah kan kita berteman gitu gitu loh mbak, ngerti nggak sih? Kayak ada image yang sedang ingin dibangun gitu. Jadi kayak oke, berarti ternyata kalau berteman di sosial media itu terkadang ada kepentingan-kepentingan khusus gitu. Nah ternyata karena kalau di WhatsApp kan pertemanan kita nggak dilihat oleh siapapun gitu, maksudnya kita nggak tahu kita lagi, jadi itu lebih real menurut aku. Ada salah satu teman aku yang akhirnya notice kalau aku ada yang missing.

0: dari akun kita, dia tiba-tiba kirim email. Oke, okay, so aku mikir, okay, berarti dia baca profil Instagram aku, karena di profil Instagram aku bilang jangan DM tapi kirim email. Akhirnya dia kirim email, tapi kirimnya email tuh kayak ya cuman kayak orang WhatsApp sih. Dia bilang, "Man, bermu nomor WA-mu ganti po," gitu kan. So aku kirimnya panjang banget. "Hey, man, kabar aku baik. Aku tuh sejak 16 Desember kemarin udah nggak pakai smartphone. Aku cerita lah soal hidupku selama ini, gini. Aku cerita kayak satu paragraf gitu. So, kamu gimana? Apa kabar? Semoga jawabanmu nggak cuma kabarku baik aja, tapi ada hal lebih yang kamu ceritakan, karena kita udah lama banget nggak komunikasi." Sampai sekarang nggak dibales. Jadi kayak aku mikir, dan mungkin dia lupa atau apa, aku nggak tahu, dia pakai email akun bisnisnya dia. Maksudnya kayak dia punya kerjaan furniture gitu, terus dia pakai akun itu. Terus aku mikir, ya kalau orang lupa terhadap sesuatu, berarti sesuatu hal itu nggak begitu penting gitu. Atau mungkin dia nggak mau, mungkin karena mindsetnya dia adalah kalau menulis email itu kan butuh effort gitu loh, kayak butuh bener-bener kita kayak butuh duduk terus kayak mikir dan nulis gitu, dan itu butuh effort, beda sama WhatsApp dan DM-an Instagram yang... Dan aku jujur sebenarnya nggak terlalu suka chattingan dalam bentuk Instagram ataupun WhatsApp itu, karena itu sangat banyak membuang waktu gitu loh, Mbak. Karena
1: betul, kan back and forth
0: yang namanya
1: kan?
0: Iya gitu, jadi kayak nggak sekalian gitu loh, kayak icrit-icrit gitu, dikit-dikit informasinya tuh, kayak misalkan nanti gini, terus habis itu orangnya kita tunggu lama, kita sambil nunggu akhirnya ya udah aku sambil apa browsing apa lainnya nanti. Jadi itu menurut aku sangat nggak efektif. Itulah kemudian yang aku terapkan sama Nikita itu. Nikita mendingan setiap hari kita jadwalin telepon paling nggak 2 menit, 3 menit setiap hari untuk laporan. Hari ini ada kabar apa gitu, ada progres apa gitu. Itu yang aku lakuin sama Nikita waktu itu, lewat telepon. Jadi aku setiap malam aku telepon sama dia kayak gitu. Soal kerjaan. Jadi sehingga informasinya sekalian aja.
1: Transisimu ke dumb phone ini akan menjadi fase saja atau akan menjadi sesuatu yang permanen dalam hidupmu?
0: Aku sebenarnya nggak pernah merasa kehilangan fungsi dari smartphone itu, karena aku selalu punya tablet ini, dan menurut aku itu sama banget gitu, sehingga aku nggak pernah berpikir untuk ingin kembali lagi ke smartphone sebenarnya gitu. Kemungkinan untuk pakai smartphone ada aja sih, maksudnya kayak ada kemungkinan untuk akan pakai smartphone kalau misalkan katakanlah aku udah nggak kerja sama Nikita lagi misalkan.
1: Biasanya kalau misalnya orang mau meninggalkan kebiasaan lama dan membentuk kebiasaan baru, itu pasti ada kegiatan yang menggantikan atau apa, replacement activities gitu. Nah sekarang waktumu itu yang dulu digunakan untuk berkutat dengan ponsel, itu kamu ganti dengan aktivitas apa?
0: Yang pasti aku tetap harus punya gadget. Jadi sekarang gadget aku tuh ada 3. Tablet, terus Kindle, sama MP3 player. Jadi ketiga hal ini tuh yang udah jadi gadget aku sekarang. Sebenarnya kalau dulu ketika aku masih punya smartphone, itu waktu aku banyak sekali aku habiskan di Instagram sebenarnya, Mbak. Jadi Instagram sama WhatsApp. Kayak dua aplikasi ini tuh bener-bener menyita waktuku banget waktu itu gitu. Udah berjarak banget sama Instagram dan WhatsApp kayak gitu. Itu justru aku punya banyak waktu untuk mendengarkan audiobook. Aku sekarang aku masuk buku kedua, aku sekarang mulai membangun habit lagi untuk baca buku lewat Kindle kayak gitu. Terus aku sebenarnya agak kesel sama HP dumb phone ini tuh karena sinyalnya susah banget. Mungkin karena dia cuma mengcover sinyal 3G kan. Jadi kemarin aku sempat beli deterjen di Burgreen di Kemang Village itu kan. Terus itu baru maksudnya kayak cuma di lantai 3 aja tuh udah nggak ada sinyal gitu. Padahal kalau biasanya kalau pakai smartphone itu selalu ada, maksudnya sinyal 4G itu emang kayak keren sih, karena baik di dalam gedung pun kadang tuh kayak jadi. Tapi ya dari sisi itu pun ada nikmatnya juga gitu, maksudnya kayak akhirnya nggak gampang ke distract juga karena orang nggak semudah itu akhirnya kayak menghubungi teman.

0: 90,6 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, program 1. Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda mendengarkan Radio Republik Indonesia Bengkalis dalam Lintas Bengkalis Malam. Sebelum mengakhiri kebersamaan kita, kami akan hadirkan pengajian Al-Quran dan rangkaian lagu nasional untuk Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat.
1: A'udzubillahiminasyaitonirrojim.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul. Sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu adalah benar-benar orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, maka gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Saudara pendengar, sampai di sini selesai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Kami akan jumpai Anda esok hari pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi 90,6 MHz. Saudara pendengar, selamat malam dan sampai jumpa lagi. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis Programa 1.

Selamat pagi, saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, program 1, mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 11 Mei 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti. Salam bahagia untuk Anda.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. Tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik atau bermanfaat sampai ia dewasa. Dan perbaikilah janji, dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawaban. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Kawan, suatu ketika mungkin kita pernah jatuh hati, memendam rasa atau suka pada seseorang yang kita kagumi. Namun banyak sekali yang salah mengekspresikan cinta hingga ia terpedaya dengan cintanya. Sahabatku, marilah kita alihkan energi cinta kita, bukan untuk melihat, bukan hanya untuk memikirkan bahwa dirinya lah yang terbaik bagi kita, namun untuk mempersiapkan sehingga jika suatu saat kelak Allah telah berikan pada kita satu yang tepat untuk diri kita, kita akan komitmen dengan dirinya. Sahabatku, para pecinta sejati bukanlah ia yang mengumbar-umbar pesona cintanya, namun para pecinta sejati adalah ia yang siap untuk komitmen memberikan cintanya hanya untuk yang halal bagi dirinya. Saudaraku, mari kita bangun cinta hingga cinta kekal sampai surga.

Setiap kita pasti pernah terjatuh. Gagal dalam hidup, kalah dalam pertandingan, atau terpuruk dalam kesendirian. Namun yakinlah, yang membuat kita tercatat sebagai pemenang bukanlah dinilai dari seberapa sering kita terjatuh, namun seberapa sering kita bangkit dari kegagalan kita. Tak ada manusia yang sempurna, namun jadikan ketidaksempurnaan itu menjadi keunggulan dirimu. Beethoven, yang musiknya begitu indah, ternyata hanyalah seorang yang tuli. Thomas Alva Edison mengalami 1999 kali kegagalan sebelum menemukan bohlam lampu. Tugas kita bukan untuk berhasil, namun tugas kita adalah untuk mencoba. Karena saat mencoba, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Orang-orang besar bermimpi besar dan bekerja besar, maka energinya bukan untuk meratapi kegagalan, namun untuk terus mencoba, mencoba, dan mencoba. Untuk itu, bangunlah sahabatku. Karena aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semua pasti bisa.

Terima kasih pendengar Anda bersama RRI Bengkalis di 90,7 MHz. Sudah pukul 5:30 saat ini. Kami akan ajak Anda untuk menyimak dalam program Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 pagi hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberi kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk kembali dipertemukan di pagi yang penuh keberkahan ini. Nah, pendengar setia RRI Pro 1 Pekanbaru yang dirahmati Allah, senang sekali saya Riri Handayani kembali hadir menemani Anda dalam program Mutiara Pagi, sebuah program yang menghadirkan nilai-nilai Islam, pencerahan, serta inspirasi untuk mengawali hari dengan hati yang lebih tenang dan jiwa yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan pagi hari ini pendengar, Senin 11 Mei 2026, kita akan membahas tema yang sangat penting ya, dan mendasar dalam kehidupan seorang Muslim, yaitu akhlak sebelum Islam. Nah, untuk membahas tema yang sangat menarik ini pendengar, telah hadir bersama kita Ustadz Dr. Andes Haji Muhsin Zahari MA selaku Wakil Ketua Pembina IKMI Riau. Dan untuk pendengar seperti biasa nanti bisa bergabung di line telepon kita 0761-25111. Sebelumnya kita sapa dulu Ustadz. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik Ustaz, mari kita mulai kajian kita pagi ini Ustaz, terkait tema kita yang luar biasa sekali, akhlak sebelum ilmu. Silakan Ustaz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Al-mab'utsu rahmatan lil alamin. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نحل والد ولده أفضل من أدب حسن صدق الله وصدق رسول الكريم. Para pendengar RRI mana saja berada, cik-cik dan perempuan rahmakumullah, judul pembahasan kita pada pagi hari ini adalah adab sebelum ilmu. Kalau dipertanyakan kepada kita, mana yang lebih penting, adab dan ilmu? Ada yang mengatakan adab lebih penting, ada yang mengatakan ilmu lebih penting daripada adab. Bagi Islam, yang penting itu dua-duanya penting ya. Tetapi kita harus mampu menempatkan mana yang lebih afdol atau yang lebih utama. Karena seperti yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang saya bacakan tadi, maka kita bisa mengambil satu hibah atau pelajaran bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa pendidikan yang terbaik atau yang utama bagi seorang anak yang ia peroleh dari orang tuanya. Jadi dari orang tuanya. Kalau di sini disebutkan walid, kalau walid di sini lebih terfokus kepada ayahnya, ayah daripada anak itu. Afdalah min adabin hasan, artinya lebih utama didahulukan pendidikan adab yang baik. Nah, di sini sudah jelas bahwa adab yang baik itu lebih utama. Tapi kalau ditanyakan mana yang penting, sama-sama penting. Karena ada hadis Nabi yang menyatakan man arada dunya fa'alaihi bil'almi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil'almi wa man arada huma fa'alaihi bil'almi. Ini hadis yang memberikan motivasi kepada kita bahwa apabila kita ingin hidup baik di dunia harus dengan ilmu, ingin hidup lebih baik di akhirat juga dengan ilmu. Kalau kita ingin kedua-duanya ya dengan ilmu. Ilmu maksudnya apa? Masalah dunia dengan ilmu dunia, masalah akhirat dengan ilmu akhirat. Tetapi Islam tidak memisahkan antara ilmu dunia dan akhirat itu. Dia terintegrasi. Jadi, oleh karena itu dahulukan pendidikan adab. Kenapa? Karena setinggi apapun ilmu seseorang harus diiringi dengan adab yang lebih baik, supaya ilmunya itu memberi manfaat kepada dirinya, keluarganya, dan masyarakatnya. Apabila ilmu yang dia kuasai itu tidak diiringi dengan adab, maka sangat dikhawatirkan ilmunya itu tidak memberi manfaat, tetapi justru membawa malapetaka bagi dunia. Banyak sekali orang-orang yang berilmu karena tidak punya adab, ilmunya itu digunakan untuk hal-hal yang memenuhi hasrat dunia saja. Jadi kadang-kadang kita melihat orang yang punya ilmu tetapi tidak punya akhlak, dia selalu berbuat zalim, merampas orang lain, sudah itu mengumpulkan ilmu tidak tahu halal dan mengumpulkan harta tidak tahu halal dan haram. Nah, orang-orang yang beradab, dia memperhatikan itu lebih dahulu sebelum dia melakukan sesuatu, walaupun dari segi ilmu itu baik, tetapi apabila adabnya atau dari segi akhlaknya tidak memungkinkan untuk ia lakukan, dia tidak mau melakukannya. Nah, inilah. Jadi oleh karena itu, ilmu mesti dipandu dengan akhlak. Maka kita teringat lagi dengan satu ayat Allah yang menyatakan bahwa yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seseorang itu apabila dia memiliki iman yang kokoh dan ilmu yang tinggi. Nah, di sini disebutkan bahwa apa namanya itu, adab seseorang itu sangat penting. Jadi kepentingannya sama, tetapi adab harus lebih dikedepankan daripada ilmu. Nah, dalam konteks ini, maka peran orang tua tentu adalah sangat penting. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Tahrim tadi, hai orang-orang yang beriman, hendaklah engkau memelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka, baik neraka dunia maupun neraka akhirat. Itu maksudnya. Kalau kita mampu memelihara istri, memelihara anak kita, memberikan pendidikan agama, memberikan pendidikan adab yang baik, maka insya Allah terhindar dia daripada kehidupan neraka. Artinya kehidupan yang akan membawa dirinya ke neraka. Kalau saya sebutkan ada neraka dunia, artinya apa? Ilmunya itu nanti ya yang akan membawa kesengsaraan bagi banyak orang. Keserakahan di sana sini akan terjadi, menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka ini neraka bagi orang, neraka bagi masyarakat, neraka bagi lingkungan. Maka orang-orang yang beradab itulah yang penting. Ini menjadi tolak ukur keberhasilan seseorang apabila dia mendahulukan akhlak daripada ilmu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita juga seperti itu. Tanggung jawab itu haruslah kita berikan kepada setiap orang tua agar anaknya memiliki akhlak yang baik. Tadi sudah disebutkan bahwa pendidikan adab yang baik itu adalah tanggung jawab pada orang tua. Nah, tentu saja dalam kehidupan ini penuh dengan kompetisi. Nah, termasuk juga di bidang ilmu. Maka ketika seorang tua memerlukan agar anaknya menguasai ilmu pengetahuan tertentu, maka kedua orang tuanya ini memiliki pilihan. Pilihannya apa? Melakukan atau memilih pendidikan yang terbaik buat anak-anak mereka nantinya. Sebab kalau dididik di rumah saja, orang tua terbatas, waktunya terbatas, ilmunya. Maka dia didik anaknya itu keluar rumah. Dia pilih sekolah mana yang baik. Baik untuk tingkat dasar, tingkat menengah, dan juga tingkat perguruan tinggi. Nah, dengan pilihan-pilihan yang terbaik, artinya lembaga-lembaga pendidikan yang menitikberatkan kepada pendidikan moral, pendidikan akhlak, itu harus jauh lebih dipertimbangkan untuk dipilih. Karena apa? Karena inilah yang akan menyampaikan harapan setiap orang tua agar anaknya menjadi anak yang soleh, soleh secara adab dan soleh secara dunia. Itulah harapan kita ke depan, insya Allah.
0: Baik, untuk pendengar silakan bergabung ya di line telepon kita pagi hari ini. Assalamualaikum. Iya, terputus, dicoba lagi ya pendengar terkait tema kita, akhlak sebelum ilmu. Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Riri.
0: Iya, Ocu, amin ya.
2: Iya.
0: Silakan Ocu sama Ustaz kita pagi ini.
2: Iya. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya mau tanya gini Ustaz. Akhlak itu kan perbuatan yang tidak kelihatan,
3: kecuali orangnya menampilkan di depan orang ramai. Banyak orang yang mengatakan si Polen itu kurang ajar katanya. Jadi dia tidak suka dikatakan kurang ajar begitu. Padahal kalau cari-cari kurang ajar itu kan siapa yang cukup ajarannya kan itu. Jadi ya, dalam kampung kadang-kadang istilah orang kampung kalau orang tidak berakhlak ini namanya kurang ajar. Nah, jadi kita marah pula sama dia kan. Ya, jadi akhlak yang baik itu menolong orang sekurang-kurangnya. Kan yang paling ini berbakti kepada masyarakat kah, atau keluarga atau apa. Kita tidak menampilkan di depan orang, Ustaz. Kita tahu di keluarga saja. Tapi orang justru menuduh kita tidak berakhlak. Bagaimana itu, Ustaz? Apakah tuduhan itu salah? Atau kitalah yang menuduh orang berbuat begitu? Apakah salah tuduhan kita atau memang itu memang sewajarnya kita kita katakan kepada orang supaya kita bisa menampilkan akhlak itu kepada orang lain. Di tengah keluarga saja kita berbuat baik, di tengah masyarakat orang tidak menganggap kita berbuat baik karena bagi mereka tidak ada kesan berbaktinya kepada masyarakat itu. Bolehkah kita mengatakan orang tidak berakhlak kalau tidak nampak di masyarakat itu? Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pendengar silakan di belakang Oco Amin sebelum Ustaz menjelaskan tentunya pagi hari ini ya. Sepertinya belum ada ya Ustaz ya?
1: Ya.
0: Silakan Ustaz.
1: Baik ya, jadi akhlak itu terlihat kita ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Itu baru kelihatan itu akhlak, baik berinteraksi dengan orang tua maupun ketika kita berinteraksi dengan tetangga, berinteraksi dengan teman sebaya, berinteraksi dengan masyarakat umum. Di situ kelihatan akhlak kita baik atau tidak gitu. Jadi oleh karena itu akhlak mesti harus dibawa kemana-mana gitu loh. Contoh misalnya di dalam rumah tangga atau di keluarga, akhlak seorang anak itu adalah menaruh hormat, berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, memang tidak harus dipamerkan internal rumah tangga kita, ya kita yang tahu gitu loh. Tetapi suatu hari ketika ada orang ketiga datang ke rumah kita, orang akan melihat apakah kita termasuk orang yang menghormati orang tua kita atau tidak. Dia akan melihat gitu loh. Ya, jadi siapapun orangnya, ketika kita berinteraksi dengan dia, di kita mesti harus membawa akhlak kita, baik tutur kata kita maupun perilaku kita, itu harus kita tunjukkan kepada siapapun kita berinteraksi dalam hidup ini. Karena kita tidak mungkin mengelak untuk tidak berhubungan sama orang lain, berinteraksi dengan orang lain, maka akhlak kita akan terlihat di sana gitu. Jadi ini jawaban kita terhadap pecuamin. Jadi kalau ada orang yang menuduh kita tidak berakhlak, konteksnya akhlak kepada siapa? Akhlak kepada orang tua, apakah akhlak kepada teman, apakah akhlak kepada guru, dosen, dan lain sebagainya.
0: Baik, silakan untuk pendengar ya. Assalamualaikum.
4: Halo.
0: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustaz, Bu. Iya. Dengan siapa ini Bapak?
4: Pak Suhaimi Bengkalis.
0: Pak Suhaimi di Bengkalis. Pak, silakan. Iya, silakan Pak Suhaimi. Sama Ustaz kita.
4: Ya, judulnya apa tadi?
0: Judulnya ya. Akhlak sebelum ilmu.
4: Akhlak sebelum ilmu. Pak Ustaz, sihat Pak Ustaz?
1: Ya.
4: Ya, ini langganan dari Bengkalis setiap hari Pak Ustaz. Ya, mau nanya Pak Ustaz. Akhlak sama iman. Jadi sebelum akhlak ini bagus, nampak umum. Iman pribadi antara manusia sama Tuhan. Amaluna amalukum. Amal sama manusia, amal sama Tuhan. Jadi salah satu Ustaz adalah Ustaz, tanya dalam hari-harian berbicara, kita kan pergaulan, bicara itu agak kasar. Kemudian tetangga itu tak menegur Ustaz, padahal tetangga sedepur dari rumah. Itu tetangga itu banyak Ustaz.
1: Iya.
4: Satu lagi Ustaz, masalah ini Ustaz, tolong Ustaz, kita kan merayu Ustaz puasa Arista Serik itu tanggal berapa Ustaz? Latihnya puasa kena hari raya hari ini, bawa puasa tolong Ustaz supaya umum tahu nanti dia persiapan korban dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suhaimi di Bengkalis ya. Ini gimana nih Ustaz? Menarik sekali pertanyaannya, silakan Ustaz.
1: Ya, yang pertama sekali ya, yang namanya iman memang ada di dalam hati kita masing-masing.
0: Iya.
1: Ya, tetapi iman itu harus juga bisa dicerminkan dalam perilaku. Nah, perilaku itulah yang terbungkus dalam satu akhlak atau adab yang baik, gitu loh. Jadi Islam itu mengajarkan kepada kita bukan pendidikan moral, tapi pendidikan akhlak atau adab. Karena pendidikan akhlak dan adab itu harus didasarkan atas iman. Maka seperti Luqmanul Hakim mengajarkan kepada anaknya itu kan, ya bunayya la tusyrik billah, hai anakku janganlah engkau mensyirikkan Allah. Maka mensyirikkan Allah ini hal yang dilarang, ya kan? Sebaliknya kita wajib mengajarkan tauhid kepada anak-anak kita. Nah ini kan iman nenek. Nah di atas iman itu dibangun akhlak, diberikan ilmu, kan seperti itu. Jadi oleh karena itu kalau bicara tentang iman, betul dalam hati, tetapi iman itu tercermin dalam perilaku kita dalam bentuk akhlak. Nah ini dibawa baik dalam keluarga maupun di luar masyarakat. Maka benar seperti yang dinyatakan dalam beberapa hadis Nabi misalnya ya, apa itu la yadkhulul jannah, seseorang itu tidak akan memasuki surga ya qati'ur rahim ya, atau dalam bahasa lain mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir la falyukrim jarahu, misalnya itu ada hadis Nabi menyatakan seperti itu, hadis riwayat Muslim itu. Ya, bahwa seseorang tidak boleh, seseorang itu tidak akan masuk surga kalau akhlaknya nggak baik kepada tetangga. Itu ada. Iya, jadi akhlak, jadi iman itu kan disebutkan oleh Rasulullah, tidaklah sempurna iman seseorang kepada Allah dan akhir itu kalau dia memiliki akhlak yang buruk kepada tetangganya. Nah, juga dalam banyak hadis dan ayat-ayat lain dari Allah SWT yang kita harus berbuat baik kepada siapapun di dunia ini kan gitu. Jangankan kepada manusia, berbuat baik itu juga harus kita berikan kepada lingkungan lain. Ya, bagaimana kita memperlakukan lingkungan kita, bagaimana kita menjaga kebersihan rumah kita, ya kan? Semuanya itu diatur dalam Islam gitu. Jadi bersyukurlah kita menjadi seorang muslim yang ajarannya begitu komprehensif. Nah itu. Kemudian yang terkait dengan pertanyaan beliau di luar konteks tadi itu ya.
0: Iya, pertanyaan kedua tadi Ustaz. Terkait puasa ya, sebelum lebaran haji.
1: Iya itu. Puasa itu dianjurkan sejak masuk bulan Zulhijjah. Itu sudah dianjurkan. Tetapi yang saya tahu, nanti tanya juga dengan dokter, narasumber fikih ya. Yang saya tahu itu, jadi begitu masa bulan Zulhijjah kita disunahkan untuk berpuasa, tetapi ada hadis yang mengkhususkan kita puasa pada tanggal 8 dan 9 yang disebut hari Tarwiyah dan hari Tarwiyah dan hari Wukuf ya di Arafah ya. Nah itu yang kita disunahkan untuk berpuasa. Jadi hari di mana tanggal 8 itu Zulhijjah kita berpuasa. Tapi juga ada hadis yang menunjukkan setidak-tidaknya adalah pada hari ketika jamaah haji melaksanakan wukuf, yaitu yang disebut dengan hari Arafah. Itu tanggal 9 Zulhijjah. Tanggal 10 Zulhijjah itu adalah hari nahar, hari di mana kita disunahkan melaksanakan ibadah korban dan kita melaksanakan sholat idul adha bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji. Insyaallah
0: Ustaz ya. Nah pendengar silakan ya, yang masih ingin bergabung di pagi hari ini terkait tema kita, silakan pendengar di line telepon kita 0761-25111. Nah pendengar, Ustaz, terkait tema kita Ustaz, kan banyak orang yang kurang berakhlak lah bahasanya ya kan. Banyak yang pintar tapi kurang santun ke siapa saja, itu gimana maksudnya Ustaz?
1: Ya inilah yang dia, karena dia lebih mendahulukan ilmu daripada akhlak. Jadi ini sebetulnya ya, ini sudah kerusakan sistemik dari sistem pendidikan kita ya. Jadi pendidikan kita itu tidak lagi mengutamakan akhlak itu. Hanya beberapa lembaga pendidikan seperti lembaga pendidikan pesantren atau yang berdasarkan agama itu yang lebih banyak memberikan pelajaran tentang ilmu, tentang adab. Ilmu dipelajari, adab lebih diutamakan, seperti itu. Nah, ada pun ada kasus-kasus tertentu ya, nah, itu dikecualikan lah ya. Satu banding seribu ada aja yang tidak berhasil, itu okay. Tapi kalau kebanyakan orang tidak berakhlak, ilmunya tinggi, tidak santun kepada siapapun, sombong dalam pembawaan hidupnya, maka ini kan berbahaya bagi siapapun. Inilah yang pangkal balak daripada neraka dunia. Ya, kesombongan itu melahirkan kebijakan-kebijakan yang tidak populis misalnya ya. Nah, ini kan bisa mengakibatkan masyarakat jadi apa ya, teraniaya. Jadi ini yang penting. Begitu dapat jabatan lantas dia istilahnya itu zalim kepada siapapun lah begitu ya. Jadi banyak sekali contoh di tengah masyarakat kita di mana orang yang berilmu tapi karena dia tidak memiliki akhlak akhirnya menyengsarakan masyarakat. Jadi ini sangat berbahaya sekali, apalagi kalau itu menyangkut ataupun berkenaan dengan seorang pemimpin, tidak punya akhlak, berkenaan dengan seorang guru, berkenaan dengan seorang kiai, misalnya tidak punya akhlak, itu kan berbahaya sekali dalam hidup ini. Inilah gunanya. Makanya Rasulullah mengatakan, innama bu'astu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Tidak diutus untuk menanam pohon kurma dengan bagus ya. Tidak, tetapi akhlak yang diutamakan ataupun yang ditujukan menjadikan sebab Rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukan berarti ilmu itu tidak penting. Ini dia.
0: Kan ada istilah nih Ustaz. Akhlak disebut mahkota seorang muslim. Kenapa gitu Ustaz? Terus bagaimana ilmu yang kita miliki ini menjadi amal jariah juga Ustaz?
1: Ya, kalau ilmu mahkota, adab sebagai mahkota. Kita tahu mahkota itu kan tempatnya kan di atas kepala. Nggak ada mahkota di lutut ya.
0: Iya.
1: Mahkota itu diletakkan di atas kepala. Ini memberikan satu pelajaran simbolik ya kepada kita bahwa akhlak itu harus mengendalikan semuanya gitu loh. Jadi kalau dikendalikan dengan akhlak kita dalam aktivitas apapun juga, maka insya Allah akan membawa kepada kemaslahatan. Tapi kalau tidak itu yang menjadi utama buat kita di dalam aktivitas kehidupan kita, maka itu akan membawa malapetaka. Itu sudah sinyal yang kuat ya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas yang kedua tadi apa?
0: Akhlak disebut mahkota, bagaimana ilmu yang kita miliki ini menjadi amal jariah Ustaz?
1: Nah, kalau jariah itu kan ada satu hadis ya. Idza mata ibnu adama yang qata'a amaluhu illa min salatin. Pertama, shadaqatin jariah. Au ilmin yuntafa'u bihi au waradin salihin yad'ulah. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ada tiga amal yang seseorang itu tidak bisa melakukannya ketika dia sudah meninggal dunia. Tiga amal ini tidak bisa dia lakukan, tetapi dia tetap bisa memberi manfaat walaupun dia sudah meninggal dunia. Apabila ketika dia hidup melakukan tiga hal. Pertama adalah sedekah jariah. Jadi dia bersedekah dalam hidup ini, ketika dia hidup, sedekah ini masih dimanfaatkan bagi umat, maka pahalanya terus mengalir, jadi tidak terhenti ketika masih hidup saja. Mengalir terus pahalanya itu. Nah, itu satu. Kedua adalah al-ilmun yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan oleh manusia. Jadi disinilah peran guru sebetulnya yang sangat luar biasa. Ketika dia mengajarkan ilmunya ikhlas hanya karena Allah, maka ilmu yang dimanfaatkan oleh manusia itu akan mengalir pahalanya bagi orang yang mengajar tersebut. Tapi syaratnya apa? Ya ikhlas, sedekahnya ikhlas, ilmu yang diberikan dengan juga ikhlas, bukan jual beli, bukan karena pamrih ya. Nah, itu kedua. Ketiga adalah ketika seseorang itu mempersiapkan anak atau mendidik anak menjadi anak yang soleh. Nah, anak yang soleh itu terutama adalah dilihat dari adabnya. Nah, di sini dia, maka ketika dia berdoa, doanya itulah yang akan memberikan manfaat bagi dia, bagi seseorang walaupun dia sudah meninggal dunia. Ini yang diharapkan, insya Allah.
0: Insya Allah, luar biasa sekali ya. Ustadz, di penghujung dialog kita pagi ini, Ustadz, mungkin ada pesan-pesan untuk pendengar kita pagi hari ini terkait tema akhlak sebelum ilmu.
1: Ya, sebetulnya kita ingin memberikan satu appeal kepada masyarakat, khususnya pemerintah, bagaimana sistem pendidikan kita harus lebih mengedepankan masalah akhlak. Saya ingat waktu zaman Orde Baru dulu ada pendidikan PMP namanya, Moral Pancasila, ya kan, pendidikan Moral Pancasila. Secara masif diajarkan ke seluruh lembaga pendidikan mulai dari dasar sampai perguruan tinggi. Tetapi itu Moral Pancasila tidak sesuai dengan Islam. Islam itu adalah pendidikan akhlak. Jadi yang didasarkan atas dasar wahyu, atas dasar hadis-hadis Nabi. Nah, oleh karena itu ke depan kita harapkan lembaga-lembaga pendidikan kita bisa lebih mengutamakan pendidikan akhlak ini di samping pendidikan ilmu yang sudah dilakukan selama ini. Itu saja, mudah-mudahan dengan bimbingan akhlak ilmunya akan bermanfaat bagi masyarakat banyak, insyaallah.
0: Insyaallah.
1: Terima kasih dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz ya. Dan pendengar setia RRI Pro 1, dari perbincangan kita pagi hari ini, kita belajar bahwa ilmu yang bermanfaat harus dibangun di atas pondasi akhlak yang mulia. Terima kasih banyak yang sebesar-besarnya ya kami sampaikan kepada narasumber kita, Ustadz Dr. Andes Haji Muhsin Zahari MA, selaku Wakil Ketua Pembina IKMI Riau, atas ilmu dan pencerahan yang sudah disampaikan pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk pendengar yang sudah bergabung, dan saya Riri Handayani pamit undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Warta Riau Pagi.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Pagi.
1: Kita memiliki peraturan daerah nomor 7 tahun 2025 tentang RPJMD tahun 2025-2029, di mana kita menganut visi Riau berbudaya Melayu, dinamis, ekonomis, agamis.

Baik pendengar, berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Wamenko tegaskan peran koperasi dalam program makan bergizi gratis guna memperkuat rantai pasok lokal, namun warga mengeluhkan hal tersebut. Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau berhasil melakukan operasi bypass jantung dengan menggunakan teknik off pump atau operasi saat jantung masih berdetak. Pendengar Warta Riau Pagi juga disiarkan di studio penyiaran Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya, edisi hari Senin 11 Mei 2026 bersama saya Riri Handayani.

0: Wamenko tegaskan peran koperasi dalam program makan bergizi gratis guna memperkuat rantai pasok lokal, namun warga mengeluhkan hal tersebut. Afifa Kontributor RRI Pekanbaru melaporkan.
1: Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik menekankan bahwa integrasi antara program makan bergizi gratis dengan koperasi Merah Putih bertujuan untuk memperkuat rantai pasok pangan lokal. Melalui koperasi diharapkan para petani dan peternak lokal dapat terlibat langsung sebagai penyuplai bahan baku sehingga perputaran ekonomi tetap berada di lingkup masyarakat bawah. Meskipun optimisme disuarakan oleh pemerintah, kritik muncul terkait teknis di lapangan. Ibu Yuliana, selaku pemerhati kebijakan publik, menilai adanya potensi pergeseran sasaran yang perlu diwaspadai agar program ini tidak hanya dinikmati oleh warga wilayah urban.
2: Walaupun ada MDG bagus, kalau dalam MDG itu kalau yang tepat sasaran bagus sekali, membantu masyarakat yang ekonomi golongan ke bawah. Kalau di kota-kota kayaknya kurang tepat sasaran. Tapi dampaknya itu ke masyarakat, minyak mahal, apa-apa mahal, yang menaikkan pedagang kecil. Kayak pedagang UMKM ini, yang ekonomi menengah ke bawah. Tidak jualan juga susah. Ya, rakyatnya tolonglah pemerintah lebih dikasih bantuan tuh yang betul-betul tepat sasaran. Itu aja sih.
1: Semoga dengan adanya keluhan, masyarakat berharap pemerintah akan terus melakukan validasi data dan memperkuat jaringan koperasi hingga ke tingkat desa guna memastikan pemerataan distribusi program makan bergizi gratis di seluruh wilayah Indonesia. Afifah Kontributor RRI Pekanbaru melaporkan.
0: Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau berhasil melakukan operasi bypass jantung dengan menggunakan teknik off pump atau operasi saat jantung masih berdetak. Selengkapnya Femi Astiovani melaporkan.
3: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau kembali menorehkan prestasi di bidang pelayanan kesehatan khususnya kesehatan jantung dengan berhasil melakukan operasi bypass jantung menggunakan teknik off pump yakni operasi tanpa bantuan mesin pengganti jantung atau heart lung machine. Tindakan medis tersebut dilaksanakan pada Jumat lalu oleh tim dokter spesialis bedah torak kardiovaskular RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau yang dipimpin Dr. Haryadi Hatta bersama tim bedah jantung dan disupervisi Dr. Wirya Ayugraha dari Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, Jakarta. Dr. Haryadi Hatta menjelaskan teknik off pump merupakan metode operasi bypass jantung yang dilakukan saat jantung pasien tetap berdetak tanpa menggunakan mesin heart lung machine. Dengan teknik ini, operasi dilakukan saat jantung masih berdetak dan darah tetap mengalir seperti biasa. Menurut Dr. Haryadi, metode ini memiliki sejumlah keunggulan, diantaranya tingkat komplikasi pasca operasi yang lebih rendah, serta proses pemulihan pasien yang lebih cepat. Selain itu, teknik off pump tidak menyentuh pembuluh darah aorta, sehingga dapat menurunkan resiko stroke pada pasien. Dr. Haryadi menyebutkan teknik operasi bypass dengan menggunakan heart lung machine tetap menjadi pilihan pada kasus-kasus tertentu yang lebih kompleks, seperti kondisi pembuluh darah yang terlalu kecil, atau adanya sumbatan total pada sisi kiri dan kanan jantung. Dr. Haryadi menegaskan RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau mampu melakukan kedua teknik tersebut sesuai dengan kebutuhan medis pasien.
4: Jadi off pump ini kalau kita baca dari penelitian-penelitian bahwa operasi off pump ini pendarahan lebih rendah daripada on pump. Yang kedua, resiko terjadi gangguan irama jantung yang disebut atrial fibrillation atau fibrilasi atrium lebih rendah daripada on pump. Off pump ini lebih rendah angkanya. Kalau kita melakukan operasi tanpa menyentuh aorta, risiko terjadi stroke juga jauh lebih rendah daripada on pump. Sehingga off pump ini kalau kita lihat di dunia makin lama makin banyak dilakukan daripada on pump.
3: Senada dengan itu, Dr. Wirya Ayugraha menambahkan, teknik OFPA merupakan metode yang lebih modern dan memberikan sejumlah keuntungan medis.
5: Ya, jadi hari ini kita lakukan bypass, tapi dengan kondisi jantungnya berdenyut. Jadi jantungnya nggak kita stop, jantungnya nggak kita matiin dulu, jantungnya nggak kita hentikan dulu. Kita tanpa menggunakan mesin jantung. Dalam kondisi berdenyut, jantungnya tetap kita lakukan bypass. Tetap jumlah bypassnya sama, 3 bypass nggak dikurangin, dan kondisinya stabil. Jadi off pump atau dalam kondisi berdenyut hasilnya lebih baik, resiko cuci darah lebih rendah, resiko stroke lebih rendah, dan resiko meninggal pun lebih rendah. Jadi ini adalah operasi jantung yang lebih modern dari yang sebelum-sebelumnya.
3: Dr. Haryadi Hatta dan Dr. Wirya Ayugraha menuturkan keberhasilan ini menjadi bukti komitmen RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan khususnya di bidang kardiovaskular serta memperkuat pelayanan kesehatan rujukan di Provinsi Riau. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Pemprov dan DPRD Riau perkuat identitas budaya Melayu melalui RPJBMD 2025-2029, wujudkan Riau Bedelau yang maju dan berkarakter. Selengkapnya Alwi Suryatmaja melaporkan.
6: Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen untuk terus memperkuat budaya Melayu sebagai identitas dan landasan pembangunan daerah Provinsi Riau. Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, yang mengatakan penguatan budaya Melayu telah menjadi bagian penting dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah 5 tahun ke depan.
7: Berikutnya kalau kita lihat dokumen perencanaan, kita memiliki peraturan daerah nomor 7 tahun 2025 tentang RPJMD tahun 2025-2029, di mana kita menganut visi Riau berbudaya Melayu, dinamis, ekonomis, agamis, dan maju atau Riau Bedelau.
6: Mendukung gagasan yang sama, Ketua DPRD Riau, Kadai Simanto, menegaskan pentingnya penguatan budaya Melayu sebagai warisan yang harus terus dijaga dan dikembangkan. Ia berharap seluruh elemen masyarakat dapat berperan dalam melestarikan budaya Melayu melalui berbagai kegiatan seni, adat, pendidikan, hingga penguatan nilai-nilai budaya dalam kehidupan.
8: Seterusnya penguatan budaya, kebudayaan Melayu yang memang menjadi harapan kita semua, mudah-mudahan dapat kita dorong dan terus kita tingkatkan.
6: Dengan masuknya konsep budaya Melayu pada RPJMD 2025 hingga 2029, pemerintah provinsi berharap identitas budaya daerah dapat semakin kuat sekaligus menjadi fondasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan di bumi lancang kuning. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Pasca aksi massa yang merusak rumah terduga bandar narkoba di Kabupaten Rokan Hilir, polisi pastikan situasi saat ini mulai kondusif. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
9: Pasca aksi masyarakat di Desa Bonai, Kabupaten Rokan Hulu yang melakukan pengerusakan terhadap rumah yang diduga berkaitan dengan aktivitas narkoba, kini pihak kepolisian memastikan keamanan masyarakat tetap aman dan kondusif. Kapolsek Bonai Darussalam, Ibtu Abda Wardiyoso mengatakan pihaknya juga telah melakukan patroli ke sejumlah lokasi yang diduga menjadi tempat transaksi maupun penyalahguna narkoba.
10: Tersebut tidak kami temukan penghuninya, sehingga daripada itu kami dan masyarakat beserta pemerintah desa beserta juga dengan Nini Mama Tiga Suku melanjutkan patroli ke TKP selanjutnya, yaitu di Dusun Satu Jurong, Desa Bonai. Di tempat tersebut kami tidak menemukan orang ataupun barang bukti terkait penyalahgunaan narkotika. Dan terkait adanya kegiatan pembakaran, bahwasanya itu adalah sampah dan selang yang dibakar oleh masyarakat pada saat kami melaksanakan patroli.
9: Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat mengaku pihaknya akan bekerja sama dengan kepolisian untuk memberantas peredaran narkoba di wilayah mereka.
11: Untuk kedepannya, kepada seluruh aparat kepolisian, penegak hukum, agar bisa memberantas narkoba supaya desa kami ini aman dari narkoba. Karena terjadinya narkoba ini, terjadinya pencurian-pencurian sawit segala macamnya. Sumbernya dari situlah. Jadi itu penuh harapan kami kepada penegak hukum, baik itu dari kepolisian dan mari kita bekerja sama untuk memberantas yang namanya sifatnya narkoba di Desa Bone ini.
9: Sebelumnya diberitakan bahwa adanya aksi pengerusakan terhadap rumah diduga bandar narkoba oleh masyarakat. Pihak kepolisian bersama pemerintah desa dan tokoh masyarakat akan terus meningkatkan patroli serta pengawasan guna mencegah peredaran narkoba di wilayah hukum mereka. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Riau pastikan daya tampung sistem penerimaan murid baru transparan. Haryo Gunawan melaporkan.
12: Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Riau, Nilam Suri, menegaskan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ini akan dikawal secara ketat, terutama terkait transparansi daya tampung sekolah di setiap jenjang pendidikan. Nilam Suri mengatakan seluruh sekolah, mulai dari SD hingga SMA, di Provinsi Riau wajib mencantumkan jumlah daya tampung secara jelas kepada masyarakat. Menurutnya, informasi tersebut menjadi bagian penting agar proses penerimaan murid baru berjalan terbuka dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
13: Jadi kalau ada daya tampung yang tidak dicantum sesuai dengan daftar daya tampung atau usulan daya tampung yang diajukan ke BPMP, maka kami akan menutup dapodiknya berdasarkan daya tampung yang dipaparkan.
12: Nilam Suri menambahkan langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh anak mendapatkan hak pendidikan dan memperoleh bangku sekolah sesuai kapasitas yang tersedia. Ia menyebut penutupan dapodik akan dilakukan sejak awal sebelum pelaksanaan SPMB dimulai guna mencegah terjadinya penambahan siswa di luar kuota yang telah ditetapkan. BPMP Riau berharap seluruh satuan pendidikan dapat mematuhi aturan yang telah ditetapkan demi menciptakan proses penerimaan murid baru yang adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan pemerintah. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Upaya pemerataan pembangunan di Riau, pemerintah Provinsi Riau soroti indeks pembangunan manusia dan indeks ketimpangan gender. Selengkapnya kontributor RRI Pekanbaru, Raudatul Fatiha melaporkan.
14: Pemerintah Provinsi Riau terus memacu peningkatan kualitas sumber daya manusia di tengah tantangan pemerataan pembangunan. Meski indikator makro seperti angka kemiskinan dan indeks pembangunan manusia atau IPM menunjukkan tren positif, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau, Supriyadi, menyatakan bahwa kualitas pendidikan dan distribusi kesejahteraan harus lebih diratakan agar tidak terjadi kesenjangan antar wilayah.
15: Tingkat kemiskinan Riau sekitar 6,30% atau kurang lebih 475 ribu jiwa dengan gini rasio 0,3004, relatif baik, tetapi kesenjangan wilayah masih ada. IPM sudah mencapai 76,31, tetapi masih ada tantangan pada kualitas pendidikan. Artinya kita sudah baik tetapi belum merata.
14: Salah satu faktor penting dalam mencapai pemerataan tersebut adalah dengan menekan angka ketimpangan gender. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, Asep Riyadi, menegaskan bahwa kualitas hidup masyarakat juga sangat bergantung pada tiga dimensi utama, yakni kesehatan reproduksi, pemberdayaan, serta akses terhadap pasar tenaga kerja.
16: Indeks ketimpangan gender mengukur ketimpangan gender pada tiga dimensi. Yang pertama, kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. Nah, kemudian kalau kita lihat kesehatan reproduksi, ini diukur oleh yang pertama, proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang dalam 2 tahun terakhir melahirkan anak lahir hidup terakhir tidak difasilitas kesehatan.
14: Sinergi antara peningkatan indeks pembangunan manusia dan penurunan ketimpangan gender diharapkan dapat menjadi kunci agar pembangunan di Provinsi Riau tidak hanya tumbuh secara angka, tetapi juga dapat dirasakan secara adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Raudatul Fatiha Rizani, kontributor RRI Pekanbaru melaporkan.

0: Pendengar, pengurus Provinsi Squash Riau tengah mengintensifkan persiapan menghadapi kejuaraan nasional squash yang akan digelar Juli mendatang di Jakarta dengan mengirim 4 atlet dari berbagai kelompok usia untuk bersaing di tingkat nasional. Selengkapnya Khairani Januarini melaporkan.
1: Pengurus Provinsi Pemprov Squash Riau mulai mematangkan persiapan menghadapi kejuaraan nasional squash yang dijadwalkan berlangsung pada Juli mendatang di Jakarta. Sebanyak 4 atlet dipastikan akan mewakili Riau pada ajang bergengsi tingkat nasional tersebut. Anggota Bidang Pembinaan Prestasi Binpres Squash Riau, Rahmat Dianto menjelaskan bahwa atlet yang dipersiapkan berasal dari berbagai kelompok usia. Kategori yang akan diikuti meliputi U9, U13, U17 hingga U19 sesuai dengan nomor yang dipertandingkan dalam kejuaraan. Menurutnya, persiapan tidak hanya difokuskan pada latihan rutin di daerah, tetapi juga ditingkatkan melalui program pemusatan latihan. Salah satu langkah strategis yang disiapkan adalah menggelar training camp di Malaysia. Program tersebut direncanakan berlangsung selama 1 pekan dengan fokus pada peningkatan teknik bermain, strategi pertandingan, serta penguatan mental atlet. Rahmat menilai pengalaman berlatih di luar negeri dapat memberikan suasana kompetitif yang berbeda sekaligus menambah jam terbang para atlet.
2: Yang jelas itu kejurnas di bulan Juli, kita akan TC ke Malaysia 4 orang ini. Usia 9 tahun, U9, U13, U17, sama U19. Mungkin saya bisa jadi main juga di Open. Nah, jadi 4 ini setelah mereka selesai sekolah nanti dan terima rapor, kita akan langsung ke Malaysia seminggu. Habis dari Malaysia kita nggak pulang ke Pekanbaru, kita langsung tanding ke Jakarta nanti kejurnas.
1: Ya, berharap melalui sementara itu, salah satu atlet Squash Riau, Kiara Diva, mengaku terus mematangkan persiapan jelang kejuaraan. Ia fokus meningkatkan intensitas latihan serta menyusun strategi pertandingan agar dapat tampil maksimal. Kiara pun menargetkan dapat menyumbangkan medali emas bagi Riau pada ajang kerjurnas mendatang.
3: Persiapannya ya jalan aja kita, akhirnya di ini di Pertamina Chevron. Di usia 19 lah berarti. Latihan maksimal aja sih Kak, semaksimal mungkin supaya hasilnya terbaik, targetnya emas pasti Kak.
1: Ia berharap dengan persiapan yang matang, Riau mampu menunjukkan performa terbaik serta bersaing dengan atlet dari provinsi lain. Demikian Khairan Januarini melaporkan.
0: Baik pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Wamenko tegaskan peran koperasi dalam program makan bergizi gratis guna memperkuat rantai pasok lokal, namun warga mengeluhkan hal tersebut. Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau berhasil melakukan operasi bypass jantung dengan menggunakan teknik off pump atau operasi saat jantung masih berdetak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riri Handayani, sampai jumpa.
4: Demikian Warta Riau Pagi, produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: Mula-mula aku bercinta dengan Siti Zahra.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Lah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah.
1: Eh, si

0: jadilah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap kecil, kejap besar.
0: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak aku pondan.
0: Abadan. Pilih yang asli. Yang itu kenapa dicari?
1: Dalam mana aku tahu nak jadi?
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ni aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Loh, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau? Kena mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Ha.

0: pinggan.
1: Pinggan apa pula? Pinggang.
0: Pinggang.
1: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
0: Juling apa?
1: Juling itik.
0: Eh, okeylah tu.
1: Apa okey?
0: Ila nak kahwin buka mata.
1: Oh, tak iya juga ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
0: Waduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
1: Apalah Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
0: Oh.
1: Buta sejarah betul lah.
0: Ayalah.
1: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
0: Kenapa?
1: Baru aku tahu rupanya mau tu pekak.
0: Pekak apa?
1: Pekak lah badak.
0: Aduh, maksimumnya pekak.
1: Itu masalahnya.

0: budak Simpang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi, rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Yang nak kahwin anaknya bukan dengan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pasal apa, bukan kau?
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat nikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang herannya aku nikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang asyik mengandung.
1: Lah, kenapa jadi macam tu?
0: Itu bongkong nak tanya aku. Aku tu tanya daripada tadi kan elok. Aku juga

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Ayah.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Ha, tengok sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran, dia kata

bersama Radio Bengkalis temani Anda di pagi hari ini pendengar, pukul 6:34 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk semuanya, selamat beraktivitas untuk semuanya. Hari ini Senin 11 Mei 2026, meski cuaca hari di Bengkalis diguyur hujan pagi ini, semoga tetap berjalan lancar aktivitas Anda dan juga hati-hati di jalannya bagi Anda yang sedang berkendaraan atau juga akan bepergian nantinya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Ih, nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu paling beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan.